0: Menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat terkenal.

0: pemahaman tulis saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nyaman dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah bersama rekan Fanya dari BMKG. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Senin 27 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dan bersifat lokal, terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan dan bersifat lokal diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hulu, dan juga Kota Pekanbaru. Kemudian pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal juga diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Arah angin berasal dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi, tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 169 titik. Di mana 3 titik di antaranya tersebar di wilayah Provinsi Riau, yaitu di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Rokan Hulu 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Dan selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026.
1: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Baik pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Riau Pagi ya, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar pagi hari ini. Jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Dengan topik kita pagi ini di edisi Senin 27 Juli 2026, evaluasi program prioritas pemerintah di Provinsi Riau. Nanti kita juga akan kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, ada Bapak Puji Hartanto Esos selaku Kepala Bidang PPAI 1 Kanwil DJPB Provinsi Riau, dan Bapak Dr. Dahlan Tampu Bolon SEMSI selaku Ekonom UNRI. Untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon ya, untuk dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar untuk Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Senin 27 Juli 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Dan pendengar yang kami hormati, senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir dalam program Dialog Riau Menyapa yang akan mengupas berbagai isu strategis pembangunan nasional ya. Nah, pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, diantaranya adalah program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Pendengar, program-program tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran negara yang sangat besar. Namun, lebih dari itu, diperlukan pula tata kelola yang baik agar setiap rumah APBN benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, pendengar, berbicara mengenai pengawalan penggunaan APBN, terdapat satu institusi yang memiliki peran sangat strategis, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui kantor wilayah DJPB di daerah. Apa sebenarnya tugas Kanwil DJPB dalam mengawal program prioritas nasional pendengar? Mengapa Kanwil DJPB ikut turun langsung melakukan monitoring ke lapangan? Bagaimana perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Riau? Dan apa saja tantangan yang dihadapi? Pendengar, semua akan kita bahas pagi hari ini di Dialog Interaktif Riau Menyapa, lebih kurang 1 jam ke depan ya. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita. Sebelum kita berkenalan tentunya pagi hari ini pendengar, saya mengingatkan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita, silakan di 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar, kita sudah kedatangan Bapak Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Riau, Bapak Puji Hartanto Esos. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Ya. Kabar baik hari ini Bapak ya?
1: Kabar baik, jadi terima kasih sekali ya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diberi kesempatan untuk berbagi informasi kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Provinsi Riau ini, dalam rangka APBN bekerja dalam mendukung program prioritas nasional, begitu Mbak.
0: Wes, baik. Pendengar, kita juga kedatangan ekonom UNRI ya, Bapak Dr. Dahlan Tampu Bolon SEMSI. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mampir ke RRI ya Pak ya. Baik pendengar, sebelum kita buka di sesi kedua nanti line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini dengan topik evaluasi program prioritas pemerintah di Provinsi Riau. Kita langsung saja pendengar, kali ini kita ke Kanwil DJPB ya, buat Bapak Puji Hartanto. Nah Pak, sebagian masyarakat mungkin mengenal Direktorat Jenderal Perbendaharaan hanya sebagai instansi yang mengurus pencairan APBN. Padahal ternyata Kanwil DJPB juga ikut melakukan monitoring terhadap program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, bahkan Sekolah Rakyat. Nah, kenapa bisa demikian, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Riri. Jadi memang yang dikatakan Mbak Riri benar ya, selama ini masyarakat mengenal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola kas atau instansi yang mengurus tagihan kepada negara atau pencairan anggaran. Padahal seiring dengan berjalannya waktu ya, dinamika yang terjadi di saat ini tentang tata kelola keuangan, tentu saja peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan terus berkembang. Nah, saat ini Kanwil Dijen Perbendaharaan ini merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah. Kami tidak hanya memastikan bahwa anggaran itu disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tetapi memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Jadi orientasi kami bukan hanya program itu dilaksanakan, tetapi bagaimana program itu dilaksanakan dan berdampak positif bagi masyarakat. Demikian, Pak.
0: Baik. Bagaimana gambaran pelaksanaan APBN di Provinsi Riau, Pak, hingga pertengahan tahun ini, 2026 ini?
1: Baik, terima kasih untuk perkembangan APBN di Provinsi Riau. Jadi kita mengelola dana APBN itu sekitar 27, sekian triliun ya. Itu terdiri dari dua ya, untuk kementerian lembaga itu ada 9,3 triliun, dan untuk transfer ke daerah itu sebesar 17,7 triliun. Nah, realisasinya untuk semester ini sudah lumayan, Mbak. Itu sudah sekitar 40 kalau di data ini ya, untuk belanja pemerintah pusat itu dari 9,3 triliun tadi, realisasinya sudah 44% ya. Jadi ini sudah ya, walaupun belum mencapai target nasional ya. Ini kan targetnya kan 50% ya, tapi ini sudah signifikan. Tetapi untuk transfer ke daerah ini dari 17,7 triliun ini realisasinya sudah 9,7 triliun, artinya sudah 46% di bulan Juni, Mbak.
0: Juni, ya.
1: Ini kan terus berkembang. Nah, gambarannya sedemikian, Mbak.
0: Hampir mendekati 50%.
1: Iya, Pak. Tapi kita akan terus akselerasi di bulan triwulan 2, 3 dan triwulan 4, karena memang untuk belanja modal khususnya ya, itu pencairannya itu untuk semester 1 ya, ini belum maksimal ya capaiannya ya. Tetapi di triwulan 3 dan triwulan 4 ini akselerasinya akan meningkat lebih signifikan. Demikian, Mbak.
0: Baik. Tadi kan soal program-program nih, Pak. Saya penasaran ya. Apa saja program prioritas pemerintah pusat yang paling besar porsinya di Riau, Pak?
1: Baik. Jadi Kanwil Dijen Perbendaharaan ini memang di tahun ini kita punya tugas memenuhi amanat dari Bapak Menteri Keuangan. Beliau menyampaikan bahwa Kanwil Dijen Perbendaharaan ini diberi amanat untuk melakukan monitoring ya, tiga monitoring program prioritas nasional ya, itu seperti yang disebutkan Mbak tadi, ada MBG, kemudian SBPG, kemudian ada sekolah rakyat ya, kemudian betul. Satunya lagi KDMP ya. Jadi tadi MBG itu masuk SBPG tadi
0: ya, betul.
1: Ya, jadi tiga itu ya kita diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring. Sebenarnya monitoring ini sudah kita sering lakukan Mbak ya, jadi kepada kementerian lembaga ya, itu kan kita menyalurkan dana yang 9,3 triliun tadi, itu setiap satuan kerja itu kita selalu monitor bagaimana pelaksanaan kinerja pengelolaan anggarannya ya. Demikian juga apalagi ini merupakan prioritas nasional, itu kita diberi amanah, walaupun pencairannya ini tidak di daerah, tapi pencairannya ini terpusat Mbak, seperti misalnya untuk PGN ini kan pencairannya melalui KPPN Jakarta 5, kemudian untuk SPPG di sini di drop gitu ya. Kemudian untuk SR juga melalui Kementerian Sosial Pusat sana ya. Walaupun untuk pembangunan SR ini dibiayai oleh PU ya untuk sekolahnya ya. Kemudian untuk KDMP memang PT Grinas itu ya, Grinas itu ya. Jadi karena ini keluar dari APBN, tentu kita melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
0: Benar. Ya. Artinya nih Pak, fungsi Kanwil DJPB ini sudah jauh berkembang ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya. Kalau boleh dijelaskan juga nih Pak, sebenarnya apa saja peran strategis Kanwil DJPB saat ini?
1: Ya, demikian Pak. Jadi memang ada tiga fungsi besar daripada Kanwil Dijen Perbendaraan. Yang pertama adalah fungsi sebagai kuasa BUN, Bendara Umum Negara, yang namanya BUN Bendara, ada istilah bendara. Bendara itu kalau di keuangan negara artinya menerima, menyimpan, kemudian membayar ya, kemudian melaporkan atau mempertanggungjawabkan. Jadi kita memastikan seluruh belanja itu berjalan sesuai ketentuan, tepat jumlah, kemudian tepat waktu, mulai dari penyaluran kepada kementerian lembaga, kepada satker-satker, kepada pihak ketiga, kepada daerah melalui TKD. Dan yang kedua adalah fungsi regional shift ekonomis ya, artinya ini perkembangan ya, perkembangan dinamika. Jadi kita punya fungsi RCE. Jadi dalam fungsi RCE ini kan Kanwil Dijen Perbendaraan melakukan analisis ekonomi regional. Tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita berkoordinasi dengan unit-unit terkait ya, dengan BI, dengan OJK, dengan BPS, kemudian dengan apalagi ya, perbankan, kemudian dengan Pak Dahlan selaku lokal expert. Nah, kita membuat analisis-analisis terhadap ekonomi regional, mengidentifikasi berbagai isu strategis di daerah, dan kemudian dihasilkan suatu rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan fiskal nasional. Demikian Kak.
0: Ya.
1: Kemudian ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu fungsi treasury representative dan financial advisor. Ini ada istilah advisor, berarti penasihat. Ya, penasihat. Jadi intinya kita melakukan pendampingan-pendampingan melalui sosialisasi, kemudian melalui pendekatan-pendekatan ya, menjadi advis ya, advisor bagi kementerian lembaga, kemudian bagi pemerintah daerah dalam rangka bagaimana sih mengelola keuangan yang baik, yang berkualitas, yang berdampak. Itu tadi, sehingga anggaran tadi dipastikan tidak hanya disalurkan saja, tetapi mempunyai multi efek yang berguna dan menumbuhkan ekonomi di daerah. Itu aja Mbak.
0: Baik, kita ke Bapak Dahlan Tampubolon dulu nih. Dari sudut pandang ekonomi Pak, bagaimana Bapak melihat pelaksanaan program prioritas pemerintah di Provinsi Riau ini?
2: Terima kasih Bu Rini. Kalau kita baca-baca di medsos, memang banyak orang memberi konteks negatif terhadap program-program prioritas nasional di baik di Riau maupun secara nasional. Sebenarnya secara konsep semua yang dibuat pemerintah pusat itu sudah bagus secara teori. Misalnya kalau kita bicara MBG, MBG itu sudah tepat karena selama ini penyaluran ke daerah tidak selalu efektif karena sering juga APBD tidak langsung menyentuh kepada masyarakat miskin, kepada anak-anak sekolah dalam hal ini pemenuhan gizinya. Tapi dengan adanya program MBG sudah sampai ke level siswa. Jadi kalau kita dari sisi ekonomi publik, sebenarnya belanjanya memang kata Pak Puji tadi oleh BGN, dan BGN menyalurkan ke SPPG. Tapi yang pasti SPPG itu membelanjakan uangnya itu di daerah, sehingga terjadi multiplier effect. Berkenaan uang itu tidak masuk ke Pemda, saya pikir karena ini duit negara sama halnya, hanya saja penyalurannya dari pusat dan dibelanjakan di daerah. Jadi dengan adanya MBG ini, pergerakan ekonomi itu banyak ya. Selain memang dari si pelaksananya dapur, terus forwardnya ke depannya ada ke penyelenggara, misalnya pengantar, kemudian penyedia alat-alat dan sebagainya, juga ke backwardnya, ke belakangnya. Kalau kita bicara MBG, tentu kita bicara pemenuhan input bagi dapur, ada sayuran, daging, telur dan sebagainya, itu bisa menggerakkan ekonomi di daerah, terutama UMKM yang ada di daerah, petani, nelayan dan sebagainya yang ada di daerah bergerak. Jadi ekonomi itu walaupun uang yang tidak masuk ke daerah atau ke Pemda, tapi bergeraknya di daerah, sehingga program prioritas nasional seperti MBG itu sedikit banyak akan mendorong ekonomi daerah. Bahkan kalau untuk perkotaan sangat terasa ya, karena sebahagian itu MBG kan bahagian dari dapur, bahagian dari penyedia jasa makanan. Jadi kalau kita lihat di PBJT, pajak jasa tertentu, itu bahagian penyedia makanan ya, seperti restoran dan rumah makan. Jadi bagi daerah juga memberi manfaat, terutama dari PAD-nya, dari sisi pajak daerah. Kemudian kalau kita bicara KDMP, memang KDMP ini kan belum nampak ya, baru fisik. Fisiknya juga dikerjakan di daerah, walaupun itu dari APBN dan dilaksanakan oleh PT Agrinas, tapi penyediaan tenaga kerja untuk pembangunannya, kemudian fisik kebutuhan semen dan sebagainya, bahan bangunan itu dipenuhi oleh lokal, sehingga bergerak sendiri di daerah. Memang uangnya tidak turun ke daerah, tapi dalam bentuk kegiatan yang ada di daerah. Hanya saja kan sering orang menyatakan ini KDMP kenapa yang buat bukan orang daerah. Saya pikir karena itu program pusat, kemudian dia kontrolnya dari pusat menggunakan APBN. Biarlah mereka yang menyelenggarakan, tapi kita mengontrol di daerah berkenaan dengan fungsi dari atau tempat dari penyelenggaraan KDMP itu. Kemudian kalau SR, memang SR ini kan dia terfokus pada beberapa unit ya, termasuk yang di belakang DPRD, kemudian beberapa unit lagi, itu memang dia lebih spesifik karena pendidikan. Dan ini juga bantu daerah menyediakan pendidikan free, boarding school, kemudian bagi anak-anak yang tidak mampu, semua sudah ditanggung oleh negara. Memang bukan daerah menyelenggarakan. Lalu bagi daerah apa yang bisa diambil? Pertama penyediaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikannya kan kita bisa menyediakan, walaupun itu semua disediakan atau diselenggarakan oleh pusat, tapi daerah kan memiliki sumber daya untuk itu. Hanya saja kalau kita baca-baca di medsos ini, kadang-kadang perlu juga kantor yang lebih netral, bukan kita membela pusat, tapi kita sudah diberi kegiatan, tentu yang punya kegiatan punya program sendiri, kita mengontrol sebagai orang yang menerima kegiatan itu apakah sesuai atau tidak. Tapi kalau programnya saya pikir sudah sangat baik ya. Bukan hanya di Indonesia, program koperasi, program sekolah boarding, atau apalagi program MBG, program makan bergizi gratis ini di banyak negara sudah banyak dilakukan. Cuma kata-kata gratis itu kan karena di APBN tidak dibayar oleh siswa atau orang tua siswa. Jadi kata-kata gratis itu mungkin orang yang, kalau gratis ya kenapa nggak diberikan aja kepada orang tua? Saya pikir kontrolnya nanti menjadi lebih panjang ya. Mungkin itu yang saya sampaikan.
0: Baik. Apakah berbagai program tersebut sudah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah nih Pak?
2: Kalau dari sisi sektoral, mungkin yang MBG ini yang paling nampak ya. Karena kalau yang KDMP kan belum bergerak dan ini baru fisik ya. Tapi kalau yang MBG sudah nampak, artinya pergerakan itu sangat terasa. Ketika kebutuhan dapur meningkat, itu pemenuhan oleh petani, kemudian peternak ikan dan sebagainya itu cepat bergerak. Makanya kadang-kadang kalau seluruh-seluruh ibu-ibu itu mahal nih lele, kenapa diambil dapur kan? Artinya demand untuk hasil bumi dan hasil ternak usaha kecil masyarakat itu sudah ada pasar pastinya. Mm-hmm. Jadi sudah nampak bergerak. Jadi kalau kita sisi pertanian sudah nampak lah ya. Makanya saya sangat setuju kalau BGN itu memang dikelola oleh orang yang ngerti pertanian seperti sekarang di pusat. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat di daerah memang tidak terlibat langsung daerah. Daerah ini kan menerima kegiatannya, makanya kita perlu impact-nya berkenaan dengan inputnya dari APBN, prosesnya oleh pusat, itu tidak daerah, tapi kita butuh impact-nya. Apa sebenarnya impact bagi daerah? Bagi daerah, pertama ya ekonomi bergerak, kemudian beberapa kegiatan ekonomi itu tentu bagi pemerintah daerah menimbulkan efek sebagai penerimaan pajak dan retribusi daerah karena dilaksanakan di daerah. Walaupun ada isu-isu semua dipajaki, bukan, memang sudah ada undang-undangnya itu, bahwa penyedia jasa catering, makanan, hotel, restoran itu masuk ke PBJT yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada daerah. Jadi itu. Tapi kalau untuk daerah-daerah seperti di jauh dari jangkauan kota, mungkin tidak terasa. Kenapa? Karena sebahagian bahan pangannya tidak terpenuhi oleh daerah itu. Jadi multiplier efeknya mungkin tidak seperti di Kampar atau di Pekanbaru yang cepat bergerak karena pemenuhan dapur itu langsung disediakan. Tapi misalnya kayak daerah yang inputnya terbatas, misalnya di pesisir atau di pulau-pulau, itu kan bahan bakunya didatangkan dari daerah lain, sehingga mereka hanya menerima kegiatannya tapi tidak banyak dapat multiplier efek, terutama backwardnya ya, dari pendukung dapurnya itu semua kan dari luar. Apalagi kita tahu Riau sekitar 27-29% pemenuhan kebutuhan pangannya yang bisa disediakan langsung dari Riau, kecuali sayur yang sebahagian, kemudian ikan, ayam itu mungkin dipenuhi dari peternak-peternak kita sendiri. Kalau sebahagian lainnya disediakan dari luar ya. 70% pangan kita itu kan dipenuhi oleh luar dari Riau ini, makanya itu. Kalaupun tidak langsung kepada daerah ekonominya, paling tidak pada daerah tetangga penghasil terbentuk. Karena memang ini program nasional, sehingga bukan hanya terpisah-pisah daerah-daerah, tapi secara nasional bergerak ekonominya. Kalau kita di sini tumbuh cepat, tentu peternak ayam petelur yang ada di 50 kota juga meningkat ekonominya karena kebutuhan itu mungkin. Atau peternak ayam potong atau penghasil ikan yang ada di Kabupaten Kampar atau di kabupaten yang lain, mungkin itu.
0: Untuk pengaruh belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi masyarakatnya gimana, Pak?
2: Ya, kalau kita bicara teori ya, teori Keynes, government spending itu memang dari porsi belanjanya dalam pendapatan atau GDP atau PDRB itu kecil. Karena kita kan size ekonomi pemerintah terhadap ekonomi itu kecil, tapi multipliernya tinggi. Kenapa? Sebahagian besar government spending ini fungsinya sebagian stimulan. Jadi begitu orang menerima gaji, dia akan berbelanja, karena gaji itu kan dari government spending. Baik itu gaji pegawai daerah, pegawai pusat, atau belanja-belanja rutinannya itu memberi multiplier efek pada ekonomi. Tapi kalau dihitung berapa porsi belanja negara terhadap pembentukan PDB atau PDRB, kecil, karena memang kita terutama Riau ini dari sisi ekspor, kemudian dari pembentukan modal tetap bruto itu yang tinggi. Terutama yang paling tinggi memang konsumsi masyarakat. Tapi belanja pemerintah ini bersifat stimulan, merangsang. Ya. Makanya kalau ada seperti bulan lalu Pak, ya, dengan Pak Kakanwil bicara belanja sehabis raya, itu memang belanja memberi stimulan. Makanya kalau ada THR ya bukan untuk disimpan, memang untuk dibelanjakan supaya bergulir. Ya,
0: benar.
2: Tapi kalau THR disimpan ya bukan tunjangan hari raya namanya, simpanan hari raya namanya.
0: Ya benar-benar.
2: Jadi memang dia multipliernya tinggi, kemudian size-nya memang kecil dibandingkan ekspor, konsumsi, atau lagi pembentukan modal tetap bruto. Tapi memang sebahagian di daerah, terutama yang kegiatan-kegiatan pemerintahnya itu mendorong aktivitas swasta seperti bulan-bulan tertentu itu ada lelang dan sebagainya. Setelah itu ekonominya bergeliat ya. Jadi bukan duit itu yang membuat ekonominya cepat, tapi sektor swastanya terus bergeliat karena adanya belanja pemerintah, termasuk belanja operasional rutin dan sebagainya itu menggerakkan ekonomi, termasuk Pak Puji kan orang pusat, termasuk saya lah karena orangnya. Tapi belanja kita di daerah, sehingga yang dibelanjakan di daerah ini menjadi multiplier. Tapi kalau hitung-hitung pembentukan PDB-nya atau PDRB-nya, ya kecil belanja pemerintah itu porsinya. Kita yang harapkan tuh rangsangannya, multiplier-nya. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan itu bisa 3-4 kali besarnya bergulir daripada yang dikeluarkan oleh negara. Itu yang kita harapkan, multiplier di daerah.
0: Untuk Pak Puji nih, khusus mengenai program prioritas nasional, Pak, apa dasar Kanwil DJPB mendapatkan penugasan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tadi?
1: Ya, terima kasih Mbak Riri. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa Menteri Keuangan memberikan amanat langsung kepada Direktur Jenderal kami ya, Pak Prima, bahwa Dijen Perbendaharaan ini harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional di daerah ya. Kemudian diimplementasikanlah di daerah, Mbak. Jadi Kanwil Dijen Perbendaharaan bersama KPPN ya di Riau dan KPPN yang lain juga di seluruh Indonesia melakukan MONEF evaluasi kepada ketiga ini ya, di SPPG, kemudian di KDMP dan kepada SR. Nah, sebagai cerita ya bahwa kami sudah melakukan survei itu ke SPPG itu di tahun 2025 itu 5 kali ya ke survei ke SPPG. Kemudian kami di 2026 sebanyak 15 kali ya. Kemudian untuk SR, karena SR ini memang baru Pak ya, jadi baru kemarin kami baru sekali mengunjungi ke SR di Kampar di Sentra ABCK ya, Sentra ABCK yang dikepalai Pak Jenny ya, kemarin kami sempat ngobrol panjang lebar ke situ. Kemudian untuk KDMP juga ini karena surveinya ini juga di pertengahan bulan Juli ini baru mulai, jadi ada Pak KPN Rengat yang baru melakukan survei. Tapi kalau untuk sinergi koordinasi kita sudah lakukan bersama ya Pak Dahlan ya, sudah ya Pak Dahlan juga mengikuti sebagai lokal expert di situ, kita bersinergi, berkolaborasi, berdiskusi ya terkait program prioritas nasional, kalau dengan KDMP, dengan dinas dinas apa ya, dinas UMKM, kemudian dinas koperasi juga ya, kemudian kalau SPPG kita berdiskusi dengan kepala tanpa juga kepada kalau SPPG ya kepada Ibu Widya selaku kepala KPPG di provinsi Riau, Kepri dan Sumbar ya. Itu kita lakukan diskusi-diskusi itu beberapa kali akan, tapi untuk survei ke lapangan memang yang sudah sering kita lakukan di SPPG. Tapi kedepannya ini sudah karena ada amanah langsung, nanti barangkali ada ketiganya itu ratusan yang kami kunjungi seluruh ini. Jadi ini untuk sekali lagi kita melihat kondisi di lapangan bagaimana implementasi program prioritas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau melakukan melihat lebih jauh begitu maksudnya, tapi kami hanya selaku sebatas melakukan monitoring karena kami bukan tim aparat pemeriksa, aparat pengawas kami bukan, tapi kami ingin melihat kondisi real di lapangan bagaimana misalnya di SPPG yang kami datangi, kami melakukan survei kepada kepala SPPG-nya, kepada tenaga akuntannya, kemudian kepada ahli gizinya, kemudian kepada para pekerja, kami survei semua ya, kami tanyakan apa sih permasalahan-permasalahan yang ada, dan situ memang ditemui beberapa kendala ya, kendala ini kemudian kita laporkan ke pusat. Nah, kemudian juga pihak dari SPPG sendiri juga sangat sangat senang kita kunjungi. Jadi dengan kondisi yang demikian dia punya komitmen kuat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada seiring berjalannya waktu, karena tidak mungkin ya kita langsung bisa memenuhi standar layanan yang begitu bagusnya di SPPG pasti ada celah-celah sendiri, misalnya dari sisi bangunan sempit, kemudian pengelolaan limbahnya, Pak, ya, kemudian penataan ruangannya, ya, itu kan harus memenuhi standar itu. Tapi mereka berkomitmen benar, kepala SPPG-nya, semua kepala SPPG di Rio ini yang pernah saya kunjungi itu punya komitmen untuk memperbaiki kualitas sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, itu, Pak, ya, jadi kami melakukan survei terus di sepanjang minggu ya, sampai akhir tahun anggaran ini. Ini nanti memotret, sekali lagi memotret untuk hasilnya kita laporkan ke pusat yang menjadi bahan evaluasi bersama untuk kebaikan dan kelanjutan dari pada program prioritas nasional ini. Demikian, Pak.
0: Baik, baik, Bapak Puji dan Pak Dahlan, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Dan pendengar, kita masih di Riau Menyapa ya, dialog interaktif terkait topik kita pagi hari ini, evaluasi program prioritas pemerintah di Provinsi Riau. Dan nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761 25111 dan di pesan singkat kita 0811 767 6931.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa ya. Dan kita masih bersama Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJ PB Provinsi Riau ya, Bapak Puji Hartanto Esos dan juga Bapak Dahlan, Dr. Dahlan Tampubulan SEMSI selaku Ekonom UNRI. Kita masih membahas evaluasi program prioritas pemerintah di Provinsi Riau. Untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Dan pendengar, pada segmen sebelumnya ya, segmen pertama tadi, kita sudah mengetahui bahwa Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas yang jauh lebih luas daripada sekedar mengelola penyaluran APBN. Melalui fungsi sebagai treasurer representatif ya and financial, Kanwil DJPB juga mendapat amanah dan Menteri Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional. Nah, pada segmen kedua kali ini kita akan membahas perkembangan pelaksanaan 3 program prioritas. Salah satunya adalah MBG, makan bergizi gratis. Nah, Pak, kita mulai dari program makan bergizi gratis dulu nih atau MBG yang saat ini menjadi perhatian masyarakat nih. Sebenarnya apa filosofi besar dari program ini serta bagaimana efek dari program ini, Pak?
1: Terima kasih Mbak Riri ya. Jadi MBG ini merupakan program prioritas pemerintah dalam hal ini kepedulian pemerintah terhadap anak-anak bangsa. Jadi anak ini dari lahir dari dalam kandungan ya. Kemudian dialah dilahirkan, kemudian dia masa balita, kemudian dia masuk PAUD, kemudian masuk SMP sampai SMA. Nah ini dijamin kecukupan asupan gizinya. Nah, diharapkan dengan kecukupan asupan gizi dari dalam kandungan sampai SMA. Ini kan suatu waktu yang panjang dan luar biasa ini ya. Jadi diharapkan anak-anak ini tumbuh sehat, cerdas, produktif. Nah, pada akhirnya ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Jadi diharapkan divisi ke depan jadi jangka panjangnya nanti menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Nah ini suatu program yang luar biasa dari pemerintah terhadap anak-anak bangsa untuk menjadikan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas, yang siap berdaya saing dengan sumber daya sumber manusia di dunia ini. Demikian Bu. Ini untuk SPPG intinya pada dasarnya di situ. Di lain pihak tadi sampaikan Pak Dahlan ya, karena SPPG ini MBG ini juga berdampak di pertumbuhan ekonomi di lokalnya dan luar biasa seperti yang sampaikan tadi. Jadi tidak hanya kualitas sumber daya manusia tetapi berdampak pada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Baik, bagaimana perkembangan pelaksanaan program MBG di Provinsi Riau sendiri, Pak? Dan pelaksanaan monitoring ke dapur SPPG ini?
1: Ya, untuk perkembangannya cukup bagus ya. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Ibu Witya selaku kepala KPPG ya. Jadi target di tahun 2026 ini adalah 667 SPPG ya. Kemudian SPPG yang sudah yang aktif 785. Kemudian SPPG yang sudah beroperasional, yang dioperasional itu 668. Kemudian penerima manfaat seperti data yang disampaikan itu 1.549.481 jiwa. Nah, luar biasa banyaknya ya. Dari target di tahun 2026 ini nanti targetnya ke depan 2 jutaan Mbak. Jadi cukup banyak. Jadi jumlah relawan yang terlibat pun 32.357, jumlah sekolah 7.895, jumlah posyandu 1.874. Kemudian yang SPPG yang punya sertifikasi higiene sanitasi sudah 469. Nah, nanti kan yang belum ini mau diusahakan untuk pemenuhan sertifikasinya. Kemudian supplier yang terlibat itu 4.780 dan SPPG yang sedang berproses 362. Ini merupakan capaian luar biasa. Kalau dilihat dari persentase, jadi target 667 sudah 785, ini sudah 115%, Pak. Jadi sudah melebihi target yang sudah ditentukan. Demikian untuk progres SPPG di wilayah Riau.
0: Kita ke Pak Dahlan ya. Menurut Bapak nih, sektor ekonomi apa yang masih perlu dapat mendapat perhatian lebih besar? Dan apa tantangan terbesar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, Pak?
2: Terima kasih, Bu Riri. Ini kalau kita efek positif program prioritas nasional ini sudah banyak kita bicarakan. Memang ada juga yang masih bisa digesa di daerah. Terutama di ekonomi kreatif, baik yang ada di masyarakat maupun digital bisnis yang ada berkembang, kemudian juga proses-proses industrialisasi yang ada di Riau ini perlu digesa. Jadi semua aktivitas ekonomi yang sebenarnya sekarang ini potensial masih bisa digesa untuk ditumbuhkan perlu perhatian khusus. Kalau kita bicara hilirisasi, saya pikir sebelum saya tinggal di Riau 30 tahun lalu mungkin sudah itu dibicarakan, tapi sampai saat ini perkembangannya tidak begitu mengembirakan. Hanya beberapa aktivitas hilirisasi yang dilakukan oleh sektor swasta langsung itu yang sudah nampak. Jadi kalau kita berharap Riau ini tumbuh lebih cepat dibandingkan selama ini, mungkin kita tidak memfokuskan pada perkebunan atau industri-industri yang berhubungan dengan, tapi industri-industri yang berkembang di masyarakat. Kita tahu bahwa pemenuhan pangan kita sendiri tidak sampai 30% dipenuhi dari dalam, maka ini perlu juga menjadi potensi yang perlu digesa untuk ditumbuhkan. Karena begitu program MBG ini jalan, nampak bahwa kita sangat membutuhkan produk-produk pangan yang harus dihasilkan sendiri, sehingga tidak lagi kita banyak bergantung pada provinsi tetangga ataupun dari luar Pulau Sumatera. Ini juga sangat nampak ketika terjadi lonjakan inflasi pada bulan-bulan tertentu atau karena ada aktivitas ekonomi yang terganggu akibat bencana di daerah tetangga. Makanya kita juga menggesa ekonomi ini tidak hanya pada yang digerakkan oleh pemerintah langsung, tapi juga merangsang sektor-sektor swasta, terutama UMKM kita ini kan sangat banyak. Bahkan kita mungkin tidak tahu bahwa di daerah ini UMKM yang berkenaan dengan industri kreatif sudah berkembang, cuma kita tidak begitu mengenalnya karena pemeran pemerintah kan bukan memberi bantuan dan sebagainya, tapi mendorong untuk mengenalkan UMKM kita di luar. Jadi kalau ekonomi kita mau tumbuh pesat, memang tidak usah fokus pada hilirisasi lagi, karena itu dikerjakan oleh sektor swasta atau oleh pusat. Kita hanya menggerakkan di UMKM yang ada di daerah, kemudian pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan, serta pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tapi masih kosong ya, masih tidak digunakan, terutama lahan-lahan pasang surut yang bisa dijadikan pertanian produktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, menurut Bapak nih, apa yang harus menjadi fokus pemerintah pada semester kedua tahun 2026 nih, Pak?
2: Kita lihat memang di semester pertama ini karena pergerakan APBN di daerah juga masih lambat juga ya, tapi sudah mendekati 50%. Belanja pemerintah daerah juga terutama belanja modal masih sangat minim ya. Biasanya memang tumbuhnya itu setelah Agustus baru nampak sampai dengan akhir November. Maka kalau kita lihat sektor swasta juga nggak perlu menunggu bergeraknya APBD masing-masing daerah, tapi swasta bisa melaksanakan aktivitas lainnya. Jadi kalau ekonomi kita berharap pada proyek-proyek pemerintah, nanti lama-lama sangat bergantung. Padahal banyak orientasi-orientasi ekspor dari kita yang bisa digerakkan. Misalnya produksi-produksi seperti turunan produk aren ya, itu sekarang banyak industri membutuhkannya, baik gula cair maupun gula semut. Kemudian seperti kopi-kopi yang ada di daerah ya, Liberica dan sebagainya kan, kemudian sagu, produk-produk banyak kita di Riau ini. Ini yang difokuskan saja. Jadi pemerintah berupaya mendorong tidak hanya dari produksinya, tapi dari sisi pemasaran dan juga mengenalkan produk itu keluar. Mm-hmm. Kemudian kalau kita lihat selama ini, sektor-sektor yang berkembang di perkotaan ini kan pelan-pelan sudah mulai bangkit sejak COVID. Kalau COVID itu kan aktivitas meeting di perkotaan ini kurang, sekarang kan sudah tumbuh lagi. Mm-hmm. Maka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu perlu juga dorongan dari pemerintah. Dulu waktu COVID, produk penganan yang dikasih itu semua produk-produk lokal. Mm-hmm. Sekarang kok sudah balik lagi ke kue kota dan sebagainya. Kalau dulu masih kacang rebus, biasa. Itu benar. Perlu juga dikembalikan. Mm-hmm. Ekonomi UMKM kita bisa bergerak kembali. Mm-hmm. Jadi jangan karena ada bencana atau musibah baru kita ingat itu.
1: Lokal, Pak, ya.
2: Mungkin itu.
0: Baik, kita ke Pak Puji lagi. Kita tadi sudah bahas soal MDG. Kita ke Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih nih, Pak. Bagaimana dan kenapa pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Riri. Jadi kalau kita bicara ini kronologisnya dulu ya, dari sebelum pemerintah sebelumnya ini Pak Jokowi dulu juga pernah menggaungkan bahwa pembangunan di Indonesia itu harus dimulai dari pinggir, ya, itu kan. Kemudian dilanjutkan dengan era Pak Presiden Prabowo, Indonesia itu kalau ingin membangun ekonomi ya dimulai dari desa, karena dari pinggir itu, dan itu sudah memang dimulai dari pemerintahan sebelumnya ini sebagai kelanjutan. Nah, selama ini kan desa-desa ini dihadapi dari dalam berbagai persoalan ya, seperti rantai distribusi yang panjang, kemudian permodalan yang terbatas, kemudian lemahnya posisi tawar para petani, peternak, dan dominasi tengkulak yang begitu mematikan ya, begitu mengganggu dari pada ekonomi para petani dan peternak ya, karena sangat bergantung pada itu. Nah, melalui KDMP ini pemerintah ingin menghadirkan sebuah koperasi modern yang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Jadi koperasi ini tidak hanya melakukan aktivitas simpan pinjam, tetapi berkembang dari pusat distribusi pangan, kemudian pusat logistik, pusat pelayanan usaha, kemudian menjadi penghubung antara produksi desa dengan pasar ya, yang lebih luas. Jadi itu filosofi daripada pembangunan KDMP ini.
0: Kalau untuk sekolah rakyat nih, Pak. Apa permasalahan yang ada saat monitoringnya?
1: Ya, untuk sekolah rakyat ya Ibu Riri, kemarin kami sudah melakukan survei di di SR di ABCK, Sentra ABCK di Rumbe. Di situ saya berbincang, kami tim ya berbincang dengan kepala SR ya, kemudian kepada siswa ya yang itu, kemudian kepada ibunya juga, ibu siswa. Jadi ya cukup lengkap di situ. Jadi pada dasarnya kita ingin menggali ya apa permasalahan di SR itu. Jadi dari sisi kepala sekolahnya ya Pak Jenny, dia menyampaikan bahwa SR ini sangat-sangat bermanfaat ya, karena memang kepedulian pemerintah kepada rakyat miskin, anak miskin di desil 1, desil 2 yaitu miskin miskin dan miskin ekstrim ya, ya. Jadi itu yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak ini direkomendasikan untuk melalui program ini. Nah, berbagai permasalahannya adalah memang dari sisi anak didiknya ini, karena diambil dari rakyat miskin, di situ tentu terjadi stunting situ ya, stunting. Tapi setelah masuk di situ tentu saja akan berubah. Sebelumnya kan stunting, kemudian terkait dengan kejiwaan juga ada yang KDART juga. Nah, itu banyak. Kemudian yatim piatu, kemudian ada beberapa yang kejiwaannya itu terganggu, pengen kabur juga ada satu dua begitu. Nah, itu kemudian IQ yang di bawah rata-rata juga ada ditemukan di situ. Nah, di situ pemerintah hadir, mereka ditempatkan di situ untuk aslinya dipulihkan kembali dari sisi mental dan dari sisi pendidikan. Jadi mereka mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang ada di anak-anak yang ada di luar sana ya, yang sudah mendapatkan pendidikan yang cukup, bahkan di SR ini fasilitasnya juga cukup lengkap, dari makanan juga memenuhi asupan gizi yang cukup, dari asramanya juga, kemudian dari sisi kedisiplinannya, baik disiplin dari belajarnya kapan, istirahatnya kapan, sembahyangnya kapan, itu sangat diatur, olahraganya kapan, kemudian pengembangan talenta yang apa yang ada di anak itu dikembangkan, serta pendampingan psikologis anak itu ada di situ. Jadi sebenarnya komplit itu Pak, jadi komplit sekali untuk proses pendidikan dan sarana prasarana yang menunjang. Itu permasalahan-permasalahannya. Jadi ingin mengentaskan anak-anak, mengembalikan agar mendapat pendidikan yang layak dan menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih maju, lebih cerdas, dan menjadi harapan kedepannya gitu. Kemudian untuk perkembangannya sendiri ya, di Riau ini sudah ada 3 sekolah SR rintisan Pak. Jadi ada di Pekanbaru 2, yaitu di Asrama Haji tingkat SMA, kemudian yang ada di Rumbe itu tingkat SMP, kemudian yang satunya di Rohil. Nah itu 3 rintisan, dan ini satu lagi di 31 Juli diresmikan di Kuansing ini akan beroperasi Pak. Jadi akan melengkapi lah ya, karena ini memang sarana ini cukup lengkap di Kuansing ini ya. Jadi diperkirakan akan sekitar 400-an siswa yang bisa dididik situ dengan fasilitas yang memadai dan lengkap. Dan untuk di daerah-daerah lain juga sudah ada usulan di Kuansing, kemudian di Pasir Putih sini, kemudian satunya saya lupa itu di Inhil atau ini gitu, diusulkan untuk pembangunannya ya. Memang di SR ini permasalahannya di lahan Mbak, ya, karena kebutuhan lahan ini kan 5 hektar kalau nggak salah itu ya, 5 hektar ya, untuk mendapatkan 5 hektar kan agak sulit. Begitu dapat lahannya dikuasai oleh perorangan atau masyarakat. Nah, tentu secara administrasi juga perlu penanganan tersendiri. Kemudian juga lahan di Riau ini kan banyak gambutnya ya. Jadi untuk pembangunan yang dilakukan PU itu kan ada SOP-nya ya. Jadi apakah tanah ini layak untuk dibangun sekelas SR yang begitu luas, begitu besar, begitu. Jadi layak enggak? Nah, itu kelayakannya diuji oleh PU. Jadi tidak sembarang tempat. Nah, ini yang kesulitan mendapatkan lahan-lahan yang sesuai dengan pembangunan SR. Target dari pemerintah sendiri, setiap kabupaten kota itu ada satu SR. Nah, ini baru 3 rintisan, satu di Kuansing, 3 usulan. Nah, masih agak jauh ya untuk SR, tapi mudah-mudahan ke depan jadi masing-masing Pemda itu mendukung, menyiapkan lahan dan lain sebagainya, tentu saja dengan koordinasi sinergi dengan berbagai instansi terkait, dan mudah-mudahan ada pergerakan-pergerakan yang berarti untuk pembangunan SR itu Mbak.
0: Baik. Untuk Pak Puji nih ya, harapan untuk masyarakat, dan mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan juga untuk masyarakat Provinsi Riau yang mendengarkan kita pagi hari ini Pak.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi harapan saya ya, jadi program prioritas nasional ini merupakan program yang sangat luhur ya. Jadi menjadikan Indonesia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih siap untuk menghadapi generasi penerus generasi bangsa yang baik, luar biasa, menyambut Indonesia emas di tahun 2045 ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan monitoring juga ya, terlibat dalam monitoring dalam program-program ini, mengawasi sehingga memberikan masukan-masukan yang positif ya, bukan menghentikan, meng-cut begitu ya, karena akhir-akhir ini hentikan saja begitu kan banyak suara-suara begitu, tapi kami mengimbau bahwa ini program ini sangat mulia, jadi masyarakat tolong mendukung. Kalau misalnya ada hal yang kurang itu dikoreksi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu juga kepada pemerintah daerah ya, tentu saja untuk mendukung program ini, sinergi yang ada ya dilakukan secara berkelanjutan sehingga seluruh program ini dapat berjalan dengan baik dan kita menyambut Indonesia Emas di tahun 2045
0: gitu. Baik, untuk Pak Dahlan, harapan Bapak nih untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk sinergi pemerintah pusat mungkin dalam daerah dalam mempercepat pembangunan Riau.
2: Ya kasih, ini mungkin persoalan sinergi pusat daerah nih yang selama ini yang kurang ya. Kenapa saya katakan kurang? Daerah dengan keterbatasan anggarannya diminta untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti MBG, kemudian koperasi dan SR. Mungkin kalau SR-nya kan spesifik, kendalanya hanya pada ketersediaan lahan yang luas. Tapi untuk MBG memang daerah, pemerintah daerah ini tidak memiliki porsi yang jelas apakah yang akan dikerjakan, anggarannya dari mana. Ini perlu juga ada satu koordinasi atau penyusunan kembali peran masing-masing pemerintah, baik itu di level nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Karena kalau kita diminta untuk melakukan di daerah, melakukan koordinasi dan sebagainya, tapi tidak tahu jelas fungsinya di bagian mana, kemudian anggarannya seberapa, apakah ditarik dari APBD yang ada, mungkin itu berat bagi daerah, terutama dengan semakin berkurangnya transfer ke daerah. Ini berat bagi daerah, tapi perlu ada penyesuaian mungkin ini karena baru tahap awal ya, tahun pertama, tahun kedua. Kemudian KDMP nih, kalau KDMP memang dari sisi teori koperasi itu baik, tapi kalau dibentuk oleh pusat bukan keinginan daerah atau keinginan masyarakat, kondisinya itu dikhawatirkan berjalan sesuai dengan program pusat saja, jadi bukan keinginan daerah atau keinginan masyarakat. Ini perlu juga, jadi bukan hanya kepala koperasinya yang di latih, tapi juga masyarakat sebagai anggota yang nanti akan menjadi anggota KDMP juga harus diberi pemahaman terhadap koperasi. Jadi kalau manajer koperasinya dilatih sampai berapa hari dengan ala semi militer itu, tapi anggotanya nanti tidak begitu mengikuti perkembangan koperasi, ya jadinya akhirnya manajernya kerja sendiri. Padahal kan koperasi itu adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal atau kumpulan orang yang dididik, tapi masyarakat yang ingin berkooperasi. Jadi kalau bisa ya daerah dilibatkan, paling tidak dalam hal pemahaman kepada masyarakat, kemudian juga penguatan fungsi kooperasi bagi masyarakat. Lalu juga kita tahu bahwa selama ini desa sudah punya BUMDes. Masuk lagi nanti koperasi merah putih ke desa. Ini juga perlu ada peran pemerintah daerah sebagai pembina, terutama provinsi ya, bukan di desa, bukan di kabupaten, karena BUMDes itu koordinasinya biasanya ada di provinsi, walaupun di beberapa kabupaten menyediakan tenaga fungsi pendamping. Jadi kalau koperasi nanti berjalan, siapa pendampingnya? Kalau BUMDes sudah jelas ada pendampingnya. Kemudian nanti di desa perlu juga menjelaskan mana fungsi dari BUMDes, mana dari fungsi dari KDMP. Memang kalau tidak mau dijalankan dua-dua, ya dimatikan salah satu. Misalkan BUMDes-nya disuruh bertransformasi menjadi KDMP. Jadi tidak bisa kita paksa. Jadi peran daerah di situ ya. Mana porsinya, bahagiannya apa, kemudian penganggaran dan pelaksananya gimana, nanti perlu juga kedepannya dijelaskan sehingga masing-masing punya porsi yang proporsional. Mungkin tim saya sampaikan, Bu Riri.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak. Kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini ya, edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih Bapak Puji Hartanto Esos, selaku Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Riau. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Dahlan Tampubolon SEMSI selaku Ekonom Unri. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami. Sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliatan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani harga pandai ku pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu ribah
1: jantung bae mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelian glamor kini waduh.
0: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mau ngedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo RRI.
6: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
6: Gimana keluhannya, Pak?
5: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
6: Halo Bu, dengan siapa di mana?
7: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
6: Gimana Bu permasalahannya?
7: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya Bu solusinya? Makasih.
6: Halo, dengan siapa di mana?
8: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
6: Halo, RRI.
9: Halo, RRI.
0: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada ya. Senang sekali saya RRI Handayani kembali hadir menemani pendengar tentunya dalam program Halo RRI, ruang interaksi publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan berbagai instansi pelayanan publik ya. Silakan untuk pendengar yang ingin memberikan laporan, masukan maupun mungkin pertanyaan-pertanyaan ya seputar pelayanan publik yang Anda alami ya di sekitar Anda, boleh disampaikan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar Halo RRI, hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun laporan ya, aspirasi, masukan juga, maupun pertanyaan-pertanyaan mungkin mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan juga bisa, atau pendidikan, atau administrasi kependudukan, bisa lingkungan juga, transportasi, hingga berbagai persoalan lainnya yang menjadi perhatian kita bersama. Silakan untuk pendengar di Halo RRI, edisi Senin ya, 27 Juli 2026. Di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Selama satu jam ke depan ya pendengar, mari berbagi informasi juga bersama-sama membangun pelayanan publik yang semakin baik pastinya. Untuk pendengar, mungkin ada pelayanan yang rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, atau mungkin jalanan rusak atau apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar Halo RRI hari ini, kita buka untuk pendengar di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita. Sambil menunggu tentunya pendengar, satu lagu dulu untuk Anda.

Pendengar, siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan, tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya, hashtag diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile, hashtag melayani sepenuh hati, hashtag tetap tenang, tetap kamu.

Baik pendengar, satu lagu dari The Overtones ya, Senyuman dan Harapan. Dan kita masih di Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Silakan untuk pendengar melalui Halo RRI, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi menyampaikan laporan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan seputar pelayanan publik yang Anda temui ya atau Anda alami di seputar Anda. Silakan boleh disampaikan di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 763 991. Bisa tentang pelayanan publik ya, infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan mungkin, atau pendidikan, atau mungkin lingkungan serta transportasi, hingga berbagai persoalan lainnya yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, silakan untuk pendengar ya, bisa disampaikan keluhan ataupun masukannya serta laporannya, boleh di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di 0811 763 991. Silakan untuk pendengar hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat bisa menyampaikan informasi atau mungkin keluhan atau mungkin laporan atau mungkin masukan, boleh juga disampaikan di Halo RRI. Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat ya pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, laporan Anda atau mungkin masukan Anda maupun pertanyaan-pertanyaannya, boleh disampaikan di line WA juga, boleh juga di line telepon kita pagi hari ini hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Pagi ya, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jalan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Nanti kita masih buka untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun aspirasinya, masukannya maupun pertanyaan-pertanyaannya seputar pelayanan publik, mulai tentang apapun itu, tentang jalanan rusak atau mungkin tentang apa ya, tentang sampah atau mungkin tentang rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, tidak berfungsi lagi, atau apapun itu yang terlihat oleh Anda, yang di seputar Anda yang terperhatikan juga ya, boleh disampaikan di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 763 991. Baik pendengar, sambil menunggu tentunya kita masih di Halo RRI, masih panjang sekali waktunya untuk pendengar, boleh sambil menunggu bisa di line WA kita 0811 763 991.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo RRI.
8: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Nah,
7: dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
8: Gimana keluhannya, Pak?
7: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
8: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
9: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
8: Gimana, Bu, permasalahannya?
9: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
8: Halo, dengan siapa di mana?
10: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
8: Halo RRI.
11: Halo RRI.
8: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
12: Baik pendengar, kita masih di Halo RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Silakan untuk pendengar, masih kita buka line telepon dan juga pesan singkat melalui Halo RRI. Kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi menyampaikan laporan, masukan maupun pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan publik yang Anda temui ya. Mulai tentang jalanan mungkin atau tentang pelayanan kesehatan juga bisa, pendidikan atau lingkungan serta transportasi hingga berbagai persoalan lainnya yang menjadi perhatian Anda juga ya. Silakan disampaikan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat, pendengar di Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026, silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun laporannya tentang apapun itu, tentang jalanan rusak atau transportasi atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, yang pastinya sampaikan dengan bahasa yang santun ya pendengar ya. Silakan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 0811-7673-991. Silakan untuk pendengar ya, hingga jelang pukul 9.50 nanti pendengar masih bersama saya Riri yang temani pendengar di Halo RRI hari ini di Riau Pagi ya. Silakan di line telepon kita Halo RRI, setiap Senin, Rabu dan Jumat pendengar Anda bisa menyampaikan keluhan dan laporannya di setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berpartisipasi menyampaikan laporan ya ataupun keluhan yang Anda temui di sekitar Anda atau mungkin pelayanan publik yang mungkin bisa yang Anda alami setiap harinya, Anda temui setiap harinya, mulai dari jalanan, mungkin pelayanan kesehatan juga bisa, persoalan-persoalan lainnya juga bisa disampaikan menjadi perhatian Anda mungkin di seputar rumah atau seputar di jalanan yang setiap hari Anda temui gitu ya. Boleh disampaikan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 0811-7673-991. Di Halo RRI pendengar bisa menyampaikan semua laporan dan juga aspirasinya ya ataupun masukannya, sarannya atau mungkin keluhannya di tentang pelayanan publik ya, boleh disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pendengar. Bisa di line telepon kita, bisa juga di line WA pesan singkat kita setiap pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini. Mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah. Sirama-rama, mari pulang, marilah
4: pulang, marilah pulang bersama-sama. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menuju ke pukul 9.50 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di program spesial Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Nah pendengar, kami tetap mengajak Anda tentunya ikut berpartisipasi menyampaikan laporan ya, aspirasi, masukan, maupun pertanyaan seputar pelayanan publik yang Anda temui atau Anda alami ya. Bisa itu infrastruktur tentang jalan ya, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, lingkungan, transportasi, hingga berbagai persoalan lainnya yang menjadi perhatian kita bersama. Jika pendengar ingin bergabung ya, bisa di line telepon kita 0712 5111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 7673 991. Kami kembali mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam siaran ini. Nah, jika ada persoalan yang ingin disampaikan terkait pelayanan publik, kondisi jalan, kebersihan lingkungan, bisa itu tentang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, maupun isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama. Silakan kirimkan pesan Anda di WhatsApp 0811 7673 991. Kami juga berharap ya, setiap masukan yang disampaikan berisi informasi jelas, pasti, dan berdasarkan fakta. Setiap persoalan tentu memiliki jalan keluar jika dikomunikasikan dengan baik. Nah pendengar, sampai di sini saya Riri Handayani menemani Anda di Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Dan kami ingatkan kembali pendengar, Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat hingga jalan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Setiap program Halo RRI Anda bisa menyampaikan laporan, keluhan, dan masukannya di line telepon maupun line WA pesan singkat kami. Baik pendengar, terima kasih untuk pendengar atas partisipasinya juga pagi hari ini ya. Oke, sepertinya sudah ada di penghujung Halo RRI ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di?
1: Ya, dengan siapa nih?
0: Saya Riri. Dengan siapa?
1: Riri. Dengan Adli.
0: Dengan siapa Pak?
1: Adli Fairuz.
0: Adli Fairuz.
1: Ya, tapi Fairuz bukan baru.
0: Baik. Apa ini laporan dan keluhannya?
1: Laporannya ini, di tempat kampung kami itu kan Sungai Indragiri kan, Sungai Kuasa.
0: Oke.
1: Itu tebingnya ada banyak longsor, Pak. Setiap tahun itu rata-rata ada 2 meter. Jadi perhatian pemerintah belum ada ke sana kayaknya. Daerah yang abrasi, yang kalau itu kan habis tebing itu tanah. Hampir rata-rata satu tahun itu hampir 3 meter runtuh tebing itu. Ada yang termakan jalan. Jadi pemerintah tolong ada perhatiannya lah ke sana.
0: Posisi pastinya di mana, Pak?
1: Daerah Kuanting itu banyak tuh, Pak.
0: Kuanting ya?
1: Kuanting, Inhu, itu banyak kali itu.
0: Oke.
1: Okay. Terkik abrasi tanahnya. Sehingga kampung banyak juga. Dari Kampar gitu juga. Kampar, Sungai Kampar, Sungai Rokan, banyak juga akan. Jadi kalau bisa perhatian pemerintah ke sana, karena banyak menghabiskan tanah masyarakat sekarang.
0: Baik.
1: Jadi kalau bisa pemimpin sekarang lah. Ini kan orang teknik, ini kan pemimpin kita sekarang nih.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau bisa ada perhatian, jangan ke jalan aja. Jalan tuh payah mengurusnya, karena ya kualitasnya cuma segitu kan, yang datang berpuluh-puluh ton ya. Nah, kalau di masyarakat terasa kali, kami tidak punya tanah lagi di kampung itu karena habis.
0: Okay.
1: Ada yang terbawa hanyut rumahnya. Setiap tahun kan banjir itu.
0: Yeah.
1: Nah, habis. Kadang-kadang mau 30 meter sedikit kebawaannya apa? Di daerah Teluk itu kan, daerah tanah. Okay. Jarak yang sungainya agak sedikit ada tikungan, itu habis yang arus yang sebelah kanan kepada apa?
0: Baik.
1: Yang sebelah sininya bertambah dia, sebelah kirinya. Jadi kalau bisa perhatian lah betul, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, kabupaten, provinsi. Ada perhatiannya tahu untuk daerah sungai. Itu aja Mbak, tolong ya Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di Kuansing tadi ya Pak Adli kalau nggak salah ya. Terima kasih banyak untuk Pak Adli yang sudah menyampaikan laporannya ya. Dan pendengar, kita masih buka terus untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan dan keluhannya ataupun masukannya ataupun hal-hal yang ingin disampaikan ya terkait pelayanan publik tentang jalanan rusak atau seperti yang disampaikan Pak Adli tadi kayak longsor seperti itu bisa disampaikan ya. Di line telepon kita boleh atau mungkin di line WA pesan singkat kita setiap Senin, Rabu, dan Jumat program spesial Halo RRI setiap pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya Riri Handayani pamit undur diri ya, tetap stay tune bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Na rede, olá, olá.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Dan dalam beberapa tahun terakhir ya, perangkat audio nirkabel seperti True Wireless Stereo mendominasi pasar ya, berkat desainnya yang ringkas dan praktis. Namun belakang ini muncul fenomena menarik di media sosial, yaitu semakin banyak Gen Z yang kembali menggunakan headset kabel. Nah, tren ini memunculkan pertanyaan, apakah penggunaan headset kabel hanya sekedar mengikuti tren atau memang menawarkan kelebihan lebih praktis? Nah, itu dia salah satu alasan utama Gen Z kembali memilih headset kabel adalah kualitas audio yang dinilai lebih stabil. Faktor lain yang membuat headset kabel menjadi diminati adalah pengaruh tren di media sosial. Banyak kreator konten dan influencer terlihat menggunakan headset kabel sebagai bagian dari gaya berpakaian ya, dan kembali populer lagi. Kembalinya popularitas headset kabel di kalangan Gen Z bukan sekedar tren sesaat. Nah, kombinasi antara kedua audio yang baik, kemudahan penggunaan tanpa baterai, harga yang relatif terjangkau ya, serta pengaruh budaya populer menjadikan headset kabel kembali diminati. Nah, akhirnya pendengar, baik headset kabel maupun TWS memiliki kelebihan masing-masing ya, sehingga pilihan terbaik bergantung pada gaya hidup dan kebutuhan setiap penggunanya. Oke, pendengar, informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pendengar, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemampuan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Anak yang memiliki empati cenderung lebih mudah ya menjalin pertemanan, menghargai perbedaan, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Jadi, oleh karena itu pendengar, menanamkan empati sejak dini melalui kebiasaan sederhana di rumah, itu merupakan langkah penting yang dapat dilakukan oleh orang tua. Rumah adalah lingkungan pertama tempat anak belajar mengenai nilai-nilai kehidupan. Nah, anak cenderung meniru perilaku yang tua, orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, ketika orang tua memperlakukan orang lain dengan hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, maka anak akan belajar bahwa sikap tersebut adalah hal yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan adalah mengajarkan anak mengucapkan kata-kata yang sopan ya. Jadi selain itu, orang tua juga dapat membiasakan anak mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong pembicaraan. Kegiatan ini juga membantu anak memahami berbagai sudut pandang serta melatih kemampuan mengenali emosi orang lain. Selain itu pendengar, orang tua juga perlu membantu anak mengenali dan mengapresiasikan emosinya sendiri. Ketika anak marah, sedih atau kecewa, berikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan perasaannya tanpa dihakimi. Selain itu juga, bantu anak memahami bahwa orang lain juga memiliki perasaan yang perlu dihargai. Nah, pendekatan inilah yang membantu anak belajar untuk mengendalikan emosi sekaligus meningkatkan kemampuan memahami emosi orang lain.

0: Joda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip gugo kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalah mak piapilah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nanya tancap.
0: Lao ya,
1: lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalanya nggak beli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ni bah
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit hutang hutang ane sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambar kau enggom ni ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi ya, bekerja, belajar, hingga berbelanja. Nah, di tengah perubahan tersebut, generasi Gen Z dan milenial menjadi dua kelompok yang paling sering dikaitkan dengan era digital. Nah, meski sama-sama akrab ya dengan internet, keduanya memiliki pengalaman dan cara beradaptasi yang berbeda terhadap perkembangan teknologi. Generasi milenial yang umumnya lahir tahun 1981 hingga 96 ya, itu mengalami masa kecil tanpa internet berkecepatan tinggi sebelum akhirnya beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Sementara itu, tahun 97 hingga 2012 tumbuh ketika internet, media sosial, dan smartphone itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Gen Z sering disebut sebagai digital, sedangkan milenial lebih dikenal sebagai generasi yang beradaptasi dengan transformasi digital. Di dunia kerja, kedua generasi menunjukkan kemampuan adaptasi yang berbeda. Gen Z dikenal fleksibel, cepat mempelajari teknologi baru, dan terbuka terhadap sistem kerja jarak jauh maupun pekerjaan berbasis digital. Sementara itu pendengar, milenial memiliki pengalaman lebih panjang dalam menghadapi perubahan teknologi, sehingga cenderung mampu menggabungkan keterampilan digital dengan pengalaman profesional yang lebih matang lagi. Baik generasi Gen Z ya maupun milenial memiliki keunggulan masing-masing dalam menghadapi era digital. Nah, Gen Z unggul dalam kecepatan beradaptasi dengan teknologi baru, sedangkan milenial memiliki pengalaman yang membantu mereka menghadapi perubahan secara lebih matang lagi. Nah, pada akhirnya, keberhasilan beradaptasi di era digital itu tidak bergantung pada generasi, melainkan pada kemauan untuk terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau pagi ya, edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan temani pendengar di Riau siang hingga Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk pendengar yang ingin memperbarui informasi-informasi berita olahraga, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta ya. Baik, satu lagu spesial penutup untuk pendengar tentunya di Riau pagi ini. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat tentunya untuk hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata

0: Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Ya, kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Kado Van Bankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Kami kira-kira tangini, kita sudah mencetak temen banyak.
4: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Ketua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal Sunda itu turnamen kan. Dan kalau udah habis itu kalau mana dia kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus diimbangi terus biar kita semua puas semua itu biar negara semua rasanya seperti ini harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: akan di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Prisma Udara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik di Rio Siang hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Plus 1 RRI Pekanbaru, pendengar kopi memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di berbagai belahan dunia, ya termasuk di Indonesia. Mungkin Anda sendiri juga penikmat kopi sejati, pendengar, ya. Jadi bagi sebagian orang, memulai hari tanpa secangkir kopi terasa ada yang kurang. Jadi aroma kopi yang khas, rasa yang nikmat sampai dengan sensasi hangat yang ditawarkan membuat kopi digemari oleh berbagai kalangan, ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran hingga para pelaku usaha. Apalagi sekarang jenis kopi pun cukup beragam, pendengar, ya, mulai dari harganya yang terjangkau sampai yang mungkin harganya lebih mahal, ya, tapi pastinya memiliki cita rasa tersendiri, ya. Jadi di balik kenikmatannya, kopi juga identik dengan kemampuan meningkatkan semangat dan juga membantu seseorang tetap terjaga saat beraktivitas. Tidak heran, ya, jika banyak orang memilih menikmati secangkir kopi sebelum memulai pekerjaan, ya. Jadi mengerjakan tugas kuliah, mengikuti rapat penting, atau bahkan saat harus berkendara dalam perjalanan yang jauh, ya. Namun benarkah anggapan seseorang bahwa kopi merupakan senjata ampuh untuk meningkatkan fokus dan produktivitas? Jadi secara ilmiah jawabannya itu adalah iya. Kopi memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi karena mengandung kafein, ya. Ini adalah senyawa alami yang bekerja pada sistem saraf pusat. Namun, manfaat tersebut tidak berlaku sama pada setiap orang dan sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumsi, kemudian juga kondisi tubuh, serta pola hidup secara keseluruhan, ya. Jadi dikutip dari laman halodoc.com, kafein merupakan senyawa stimulan alami yang banyak ditemukan pada biji kopi, daun teh, kakao, hingga beberapa jenis minuman energi. Setelah diminum, kafein akan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan dan masuk ke aliran darah. Jadi dalam waktu sekitar 15-45 menit, kadar kafein di dalam darah mulai meningkat dan memberikan efek pada otak. Nah, jadi salah satu cara kerja utama kafein itu adalah menghambat aktivitas adenosin, ya. Ini adalah zat kimia di dalam otak yang berfungsi memberikan sinyal bahwa tubuh mulai lelah dan membutuhkan istirahat. Ketika kadar adenosin meningkat, otomatis seseorang akan merasa mengantuk dan energi pun menurun, pendengar, ya. Jadi kemampuan fokus, ya, itu bisa dipengaruhi oleh kondisi otak. Ketika tubuh merasa lelah atau mengantuk, otomatis kemampuan berkonsentrasi akan menurun sehingga pekerjaan menjadi lebih sulit diselesaikan. Nah, dengan kafein itu membantu mengurangi rasa kantuk tersebut sehingga otak dapat bekerja lebih optimal dalam jangka waktu tertentu, pendengar. Nah, mungkin siapa di antara Anda yang sudah minum kopi atau memilih minum kopi nanti, ya, setelah makan siang. Nanti saya akan kembali, pendengar, menyapa Anda semua di kita Indonesia, ya, untuk kesempatan siang hari ini di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena nanti juga selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Siang, kemudian juga ada program request, ya. Dan di pukul 15 di Rio Sore nanti akan ada program UMKM Bicara dan juga rangkaian program lainnya, pendengar. Kebersamaan kita akan berlanjut hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Saya sapa Anda di rangkaian Riau Siang, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Kita Indonesia ya. Sudah memasuki waktu istirahat pendengar ya. Jangan lupa untuk isi energi tubuh Anda kembali ya. Jangan di skip makan siang, apalagi mungkin untuk Anda yang punya permasalahan dengan lambung ya, atau juga mungkin untuk Anda yang beraktivitas cukup berat di hari ini ya, biar tubuh Anda mempunyai energi yang cukup untuk melanjutkan sisa hari ini. Makan siang dulu dan pastikan untuk selalu menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih setiap harinya. Ingat, air putih bukan kopi, bukan minuman manis. Baik, berikan di Kita Indonesia. Ya, saya punya informasi dari Diskes Riau yang perkuat edukasi dan deteksi dini cegah penularan HIV. Ya, jadi Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mengintensifkan berbagai upaya untuk pencegahan penularan human imunodefisiensi virus atau HIV menyusul masih ditemukannya kasus baru di daerah tersebut ya. Jadi di sepanjang Januari hingga Desember 2025 sebanyak 195.298 orang itu sudah menjalani tes HIV dan 1.170 orang diantaranya dinyatakan positif ya. Nanti informasi kami akan saya bagikan untuk Anda semua pendengar, tapi sebelumnya saya informasikan juga untuk waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 nanti akan masuk tepat pada pukul 12 lebih 24 menit waktu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
2: Hah?
1: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
2: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
1: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
2: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak utang karena pinjol.
1: Oh iya? Terus?
2: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
1: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
2: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
1: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
5: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

zuhur untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, kelompok lelaki seks lelaki atau LSL masih menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 462 kasus HIV atau sekitar 39,48% dari total temuan positif HIV. Jadi kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk bisa terus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa dari Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi ke Kementerian Agama Provinsi Riau dengan membekali para penghulu, penyuluh agama dari berbagai agama serta pengawas madrasah agar dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai bahaya HIV dan pentingnya memperkuat iman serta takwa di tengah arus globalisasi saat ini. Selain menggandeng Kementerian Agama, Diskes Riau juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Pekanbaru untuk menggelar sosialisasi pencegahan HIV dan juga infeksi menular seksual atau IMS, dan kegiatan tersebut dilaksanakan pendengar secara serentak pada Januari 2026, berhasil mengedukasi sebanyak 5.609 orang dan memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai sosialisasi pencegahan HIV dan IMS serentak dengan peserta terbanyak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, sebenarnya cukup banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya untuk memperkuat edukasi dan juga deteksi dini cegah penularan HIV. Jadi Dinkes Riau juga bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Riau juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Pekanbaru seperti Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Politeknik Kaltek Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Abdurab, dan Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk dapat memperkuat upaya pencegahan penularan HIV di lingkungan kampus. Ya, pemerintah juga terus memperluas akses layanan pengobatan bagi orang dengan HIV, dan saat ini layanan pengobatan dan pendampingan sudah tersedia di seluruh 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sehingga masyarakat ya dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan juga berkelanjutan. Menurutnya, kombinasi edukasi, deteksi dini, dan juga kemudahan akses pengobatan menjadi strategi utama untuk dapat menekan laju penularan HIV di Provinsi Riau. Baik pendengar, informasi di rangkaian kita Indonesia saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih kak.
4: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Jadi untuk magang nasional kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang terima sekitar 300

0: Paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC11.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

0: perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
2: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman, terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, apa, terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
1: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring, mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
5: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi, warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
4: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
6: Dengar bunyi ledakan, habis itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, keluar api. Tempat sangat bantu sama warga jaga dekat ya. Katanya enggak terlalu. Enggak berapa lama lah. Kira-kira ya memang api udah besar juga dia datang.
4: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
5: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala habis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memuat paparan, membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112. Bebas pulsa.
4: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Efek positif MBG terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak makan dan minum. Berikut disampaikan Haryo.

0: Gunawan.
1: Program makan bergizi gratis dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Pekanbaru. Selain membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas pelaku usaha, program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak makanan dan minuman. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan kehadiran program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan APBD Kota Pekanbaru. Menurutnya, APBD yang sebelumnya berada di angka sekitar 800 miliar rupiah, kini meningkat menjadi 1,2 triliun atau bertambah sekitar 400 miliar rupiah.
2: Ya, kalau di Pekanbaru, ya ini karena ditanya, bahwa MBG itu adalah bagian yang masuk dengan 1,2T kenaikan APBD di Kota Pekanbaru. Yang tahun sebelumnya itu hanya 800 miliar, saat ini naik 400 miliar dan menjadi 1,2T. Di situ juga sudah dijelaskan dan tim Mendagri juga sudah turun ya dari Dirjen Keuangan Daerah dan sudah membuka. Kita sama-sama melihat bahwa tidak hanya terkait PBB yang kita turunkan bahkan naik dia menjadi ya, penurunan tarif parkir yang turun menjadi naik PAD-nya, termasuk juga terkait pajak kendaraan bermotor yang ibu-ibu PKK datang dan juga menjemput ke rumah, ini juga merupakan kenaikan PAD dan termasuk juga MBG.
1: Dampak positif program MBG juga dirasakan pelaku usaha. Salah seorang pengusaha tahu di Pekanbaru, Kuswantoro, mengatakan permintaan tahu untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG terus meningkat.
3: Tahu kita ya kan dari supplier ya, supplier itu ngambil ke kita kan, baru kita kasih ke dapur MBG.
4: Satu hari itu untuk MBG itu berapa?
3: Kalau satu harinya itu sekitar, dia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 potong.
4: Potong itu satu SPPG atau
3: berapa? Ya, satu SPPG.
1: Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal, pemerintah Kota Pekanbaru berharap program MBG tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga terus menggerakkan roda perekonomian daerah, memperkuat sektor UMKM, dan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak makanan dan minuman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor terutang dan penghapusan sanksi administrasi berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
5: Pemerintah Provinsi Riau memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terhutang dan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Relaksasi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Riau ke-69. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terhutang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pokok pajak selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak. Nino menjelaskan, pembebasan pajak kendaraan bermotor terhutang dan penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Riau. Tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dimutasikan keluar Provinsi Riau.
6: Kegiatan ini akan terlaksana mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026. Hal ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-69. Pembebasan pajak kendaraan motor diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pokok pajak terhutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pokok pajak terhutang.
5: Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Kanwil Riau, Muhammad Hidayat, menghimbau masyarakat agar tetap patuh membayar pajak meski telah mendapatkan apresiasi melalui program pembebasan pajak.
7: Atas nama tim pembina Samsat Provinsi Riau, kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat ya, supaya momen-momen seperti ini tidak hanya berakhir sampai pada kesempatan ini, tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh dan taat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, sehingga dampak dari pembangunan itu kita rasakan bersama. Dan sebagai benang merah yang harus kita perhatikan bersama, bahwa dengan adanya apresiasi ini, kami menghargai kepada saudara-saudara kita yang patuh sebagai apresiasi atas kesadarannya, kewajibannya untuk membayar pajak.
5: Program pembebasan pajak diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan Provinsi Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
0: Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan Bea Cukai menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
8: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Noa Muda, sistem non-angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Nofiransa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
9: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, forum komunikasi publik dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
10: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
8: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kanwil DJPB Provinsi Riau terus mengawal dan mengevaluasi program prioritas nasional agar APBN benar-benar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
5: Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau bersama Civitas Akademika Universitas Riau terus menguatkan pengawalan serta evaluasi terhadap program prioritas nasional di Riau, seperti Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB Provinsi Riau, Puji Hartanto mengatakan, pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan tata kelola dan kualitas layanan APBN agar memberikan multipilar efek bagi masyarakat, bukan sebatas aparat pemeriksa.
11: Jadi peran Kanwil DJPB Perbendaharaan terkait dengan program pengawalan monitoring evaluasi program prioritas nasional ini, yang pertama bahwa ini merupakan arahan dari Kementerian Keuangan agar kita melakukan monitoring secara langsung. Perlu diingat bahwa kami ini bukan aparat pengawas, bukan aparat pemeriksa ya. Jadi kami sebatas memonitoring ya, memastikan bahwa APBN ini benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan bermanfaat ya, punya multi efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi
5: sementara itu, ekonom Universitas Riau, Dr. Dahlan Tampu Bolon menilai APBN banyak bergerak melalui kementerian, lembaga kampus hingga sektor infrastruktur daerah. Namun, pemerintah daerah Riau perlu lebih aktif menyusun dokumen perencanaan dan melakukan lobby agar lebih banyak DIPA APBN ditarik ke Riau untuk pembangunan berkelanjutan.
12: Sumbar mungkin APBD-nya nggak sebesar kita, tapi APBN yang masuk ke Sumbar itu besar. Apa salah satu penyebabnya? Mereka menyiapkan dokumen perencanaan yang dikirim ke pusat, sehingga apa yang mau dibuat di daerah yang harus didanai oleh pusat itu sudah ada. Kita APBN besar, DIPA kita tidak besar. Padahal kalau dibandingkan Sumbar, penduduk kita lebih banyak, luas wilayah kita lebih besar, jumlah kabupaten kota kita lebih banyak, harusnya kita lebih besar. Nah, kita perlu meniru Sumbar bagaimana mendapatkan DIPA dari pusat atau APBN dilaksanakan di daerah, supaya APBD kita bisa untuk kesejahteraan langsung, sedangkan APBN untuk meningkatkan infrastruktur dan pengembangan daerah secara kontinu dan sustainable.
5: Pengawalan APBN dari pusat dan optimalisasi penyerapan DIPA di daerah diperlukan agar infrastruktur pendidikan dan perekonomian masyarakat Riau dapat berkembang secara kontinu dan sustainable. Kontributor RRI Pekanbaru, Nursuci Anissa melaporkan.
0: Pendengar, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
14: Jadi, harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
13: Sementara itu, warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
15: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan, baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
13: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Gelaran Piala Suratin Zona Riau 2026 menjadi panggung utama bagi para pesepak bola muda lokal untuk melangkah ke tingkat profesional. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Riau menegaskan bahwa ajang usia dini kelompok umur U13, U15, dan U17 ini dirancang sebagai jembatan utama bagi pemain potensial Riau untuk menembus skuad elit pro akademi klub Liga 1 dan Liga 2. Selengkapnya, Kairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Piala Suratin Zona Riau 2026 yang tengah bergulir tidak hanya sekedar kompetisi tahunan, melainkan menjadi wadah krusial untuk mencetak bibit-bibit pemain masa depan Riau. PSSI Riau menegaskan bahwa ajang ini dirancang sebagai jenjang awal bagi para pemain muda menuju level profesional, termasuk juga menembus squad elite pro academy atau EPA, klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Ketua Panitia Piala Suratin Zona Riau, Muhammad Teza Taufik, menjelaskan bahwa jalur pembinaan usia dini dipersiapkan secara berjenjang. Setelah melewati fase kelompok umur U13, U15, dan U17 di Piala Suratin, para pemain potensial memiliki wadah kelanjutan seperti Liga 4 hingga kompetisi usia muda berstandar nasional, yakni EPA.
2: Yang kita sampaikan bahwa kompetisi yang baik itu, mencetak pemain-pemain yang baik itu memang dimulai dari jenjang usia dini gitu. Ada 13, 15, 17, nanti setelah mereka tidak bisa lagi bermain di Suratin, masih ada wadahnya lagi, yaitu ada Liga 4. Nah, setelah Liga 4 itu betul-betul kompetisi amatir. Setelah itu nanti Liga 4 mungkin kalau mereka punya permainan yang bagus apa segala macam, mereka bisa ditarik oleh klub-klub Liga 3 hingga seterusnya sampai ke Liga 1. Okay. Jadi setiap tim Liga 1 dan Liga 2 itu wajib mempunyai tim muda namanya Elite Pro Academy atau EPA usia 18 dan usia 20.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kompetisi PSSI Riau, Muhammad Isnaini. Mantan penyerang senior PSPS Pekanbaru tersebut memaparkan bahwa persaingan di Piala Suratin Nasional yang diagendakan pada September mendatang biasanya dipantau oleh talent scouting atau pemandu bakat dari klub-klub besar.
3: Di Pekanbaru ini lagi ada kompetisi Liga 2 PSPS, yeah. Ya, dan ada juga yang youth-nya EPA gitu, U18-20. Ya, harapan kita dari Suratin ini ya ada pemain-pemain nanti dari klub-klub itu yang potensial, yang bagus, ya tidak kemungkinan nanti bisa bergabung di EPA-nya PSPS. Ya.
1: Ia menambahkan keterikatan ini juga relevan dengan PSPS Pekanbaru yang saat ini berlaga di Liga 2. Melalui pemantauan yang berkelanjutan dari ajang Piala Suratin, talenta-talenta lokal Riau yang mampu mengisi skuad EPA, PSPS hingga nantinya menembus tim senior. PSSI Riau berharap para pelatih di tingkat SSB dan klub dapat terus menerapkan prinsip dan filosofi sepak bola Indonesia atau Villanesia secara konsisten. Dengan begitu, kesiapan taktik, teknik, dan mental para pemain muda Riau dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Sudah makan siang? Mudah-mudahan sudah ya. Jadi bisa melanjutkan kembali aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, Senin 27 Juli 2026 ya. Dan pendengar ya, mungkin cukup cuaca di luar saja yang berawan ya, tapi semangat Anda jangan sampai ikutan berawan, jangan sampai ikutan mendung ya. Jadi biar semangat untuk bisa melanjutkan sisa aktivitas Anda di siang hari ini sampai sore, sampai malam nanti ya, biar selesai dengan baik segala sesuatunya ya. Di kesempatan siang hari ini Anda dapat mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar di program request ya. Jadi Anda bisa request lagu ya, ataupun juga dari lagu yang sudah saya pilihkan ya. Boleh nanti bisa bergabung di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda dapat bergabung bersama kami di program request untuk siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di line telepon 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabar? Sudah lama tidak bergabung.
1: Iya, sulit banget masuk sama Mbak Dini, lama banget.
0: Aduh. Langsung jadi penelpon pertama ya?
1: Iya, nggak tahu kenapa aku pencet sekali langsung gabung nih. Mungkin ada yang putus atau gimana ya?
0: Oh iya, soalnya sistemnya rebutan ya biasanya kalau telepon ini ya. Gantian siapa yang masuk.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Benar, baru kayak cuma pencet sekali langsung nih, gak tahu.
0: Rezeki gak kemana.
1: Kaget gitu ya.
0: Apa kabar Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Di sana cuacanya akhir-akhir ini gimana Tajudin?
1: Panas nih, panas panjang. 23, udah masuk hari ke 23 nih Mbak.
0: Berarti gak ada hujan ya akhir-akhir ini di sana?
1: Nggak ada sama sekali, terakhir tanggal 4 kemarin, jadi udah 23, ini kan 27.
0: Wah, sudah lama ya?
1: Iya, 3 minggu lebih.
0: Widih, tapi di sana emang gimana sih biasanya suhunya tuh emang panas, kering gitu, atau gimana? Atau karena udah masuk musim panas?
1: Mungkin karena udah masuk musim kemarau kali ya, jadi mungkin kalau pas hujan, kayak yang terakhir hujan itu memang deras banget. Ini memang belum hujan, ada hujan lagi.
0: Iya.
1: Udah agak mengering juga sih air itunya, apa danau ya.
0: Iya.
1: Mulai panas agak lama kan 23 hari.
0: Alhamdulillah ya, berarti di sini masih ada hujan, masih selang-seling hujan gitu.
1: Sebenarnya yang hujan bukan hujan bikin banjir ya, maksudnya yang ada hujan kayak intensitas ringan aja harus merasa beruntung karena banyak tempat yang udah kemarau nih Mbak Dini, apalagi yang penonton berita kan di luar-luar.
0: Bener-bener.
1: Juga ada yang udah keringan gitu.
0: Iya, soalnya emang sepertinya nggak merata ya, memang efek ada efek El Nino juga katanya. Mungkin gak semua daerah sih ngerasain efek El Nino-nya gitu, tapi sebagian besar ya wilayah tertentu juga ada cuacanya dipengaruhi sama El Nino saat ini.
1: Iya betul sekali Mbak Dini.
0: Tajun lagi apa nih?
1: Lagi di tempat kerja nih Mbak Dini.
0: Oh, lagi di tempat kerja.
1: Iya.
0: Sempet ya, gabung dulu ya.
1: Iya, lagi break. Sebenarnya nggak break ya, tapi ambil waktu aja.
0: Oke. Mau lagu apa?
1: Ini, telepon mau lanjut aja.
0: Mau lagu apa?
1: Seperti biasa, kalau Mbak Dini kan aku serahin ke Mbak Dini lagi.
0: Nggak mau milih aja nih, sekali-sekali pilih gitu.
1: Enggak deh.
0: Oke. Enggak dulu ya.
1: Apapun nanti lagu Mbak Dini pilih aku bakal suka gitu.
0: Oh, waduh. Mudah-mudahan ya.
1: Iya pasti.
0: Mudah-mudahan enggak salah
1: kalau
0: pilih.
1: Kalau memang awalnya aku enggak suka, aku akan mencoba untuk suka gitu.
0: Aduh. sampai ini ya, sampai segitunya ya, memberikan kesempatan ya buat penyiarnya ya.
1: Ya, ada kan beberapa penelpon juga yang aku dengar di playlist, tapi kayak mereka juga seru banget ini baca-baca kan, agak capek juga. Kalau aku sih lebih memang mau di playlist, ya udah dipilihin aja sama dia langsung, nggak usah itu ya. Ngerepot sih. Emang mau pilih ya pilih aja sendiri lagunya. Kalau emang mau di playlist ya udah dipilihin aja lagu sama dia.
0: Berarti monitor terus ya sampai tahu ada yang kejadian penelponnya begini, penelponnya begitu
1: aku,
0: gitu ya.
1: Meskipun aku bilang nggak bisa gabung sama Mbak Dini, tapi aku berusaha terus. Tapi memang kayak baru kali ini kayak ada keajaiban. Aku cuma pencet sekali beneran, langsung gabung dan langsung diangkat sama Mbak Dini beneran.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Itu baru pas Mbak Dini angkat baru sekali bunyi loh itu, baru sekali.
0: Beneran ada sambungnya baru tit gitu ya.
1: Ya langsung diangkat itu ya kaget aku pikir ya pas udah, dan aku baru putar radio nih, baru barusan monitor makanya barusan pencet.
0: Iya. Berarti alhamdulillah udah pencet bagus ya aplikasi RRI digital ya.
1: Aplikasi yang ketiga sih Mbak Dini. Cuma kemarin aku dengar kan sempat ada kerusakan.
0: Iya benar.
1: RRI digitalnya
0: ada perbaikan sistem.
1: Enggak bisa diakses.
0: Benar. Tapi alhamdulillah dan sekarang udah lancar.
1: Aplikasi ini juga berpengaruh, jadi enggak ada siaran semuanya RRI.
0: Kiranya tetap siaran tapi ya enggak bisa didengar di aplikasi RRI digital.
1: Streamingnya semuanya enggak ada.
0: Benar.
1: Gitu. Kemarin pagi, siangnya untung udah jadi
0: semuanya. Benar. Kemarin sempat ada perbaikan sistem dan alhamdulillah sudah lancar kembali. Jadi bisa didengarkan.
1: Jadi meskipun aku nggak gunain RRI digital, tapi aplikasi yang aku gunain ini berpengaruh. Kalau sana ada kerusakan, di sini nggak ada siaran.
0: Karena ngambilnya dari RRI digital juga kali ya. Oke deh, Tajudin, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bergabung di siang hari ini.
1: Ya, sama-sama Mbak Dini. Aku meskipun nggak gabung sama Mbak Dini, aku tetap pendengar setia pokoknya Mbak Dini. Pasti aku dengerin.
0: Oh, terima kasih.
1: Aku dengerin mau acara apa dialog, mau apa UMKM, mau apa berita. Aku dengerin dari berita tadi.
0: Oh iya. Oke. Sorry, 1 jam apa 2 jam ya? Aku sampai lupa beda waktu kita. Nanti aku bilang siang, pas itu udah sore.
1: Iya, 1 jam. Kalau yang 2 jam itu Indonesia Timur, Mbak Dini.
0: Iya. Minahasanya masih di
1: kan tengah
0: ya?
1: Kalau di sana kan Indonesia Barat.
0: Oke deh, baiklah. Iya. Ada yang mau disampaikan buat pendengar mungkin? Salam-salam buat pendengar.
1: Salamnya buat semuanya aja deh yang sering-sering gabung itu. Ucu Amin, aku dengar-dengar. Sama Bang Deddy, Bang Simpson, semuanya. Bunda Isal. Semuanya deh, apa? Uyus, semuanya deh yang sering gabung sama Dini. Kalau pendengar setianya Dini pasti tahu pendengar-pendengar setia yang sering gabung.
0: Iya, wah sampai dihafal loh.
1: Iya, Mbak Dini gimana kabarnya hari ini?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, dan mudah-mudahan sehat selalu. Ntar habis ini dulu, kita buka request dulu, ntar puterin lagu baru kita makan.
1: Mbak Dini aku pertama berarti ya?
0: Masih pertama, tadi habis berita on time dia kayaknya, jam 13.28.
1: Saking udah lamanya, berarti Mbak Dini sampai jam 6 hari ini.
0: Bener, sampai jam 6, nanti ada dialog lagi, dialog UMKM.
1: Nanti narasumbernya nanti sore muda ya cantik. Ya, waktu itu aku dengerin juga dari guru apa gitu.
0: Bener-bener ada guru preschool gitu.
1: Iya itu bagus. Apa yang les Tapi terakhir banget mananya, besok Mbak Dini siaran apa kali ya?
0: Besok aku libur. Soalnya udah 4 hari ya kayaknya masuk ya.
1: Libur 2 hari ya?
0: Enggak, 1 hari.
1: 1 hari. Terus hari Rabunya belum tahu masuk apa gitu.
0: Rabunya kayaknya siang lagi sih. Belum ada perubahan. Siang lagi ntar dengerin.
1: Oh iya gitu aja deh, udah antriin di belakang. Makasih Mbak Dini, maaf udah kelemahan. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Tajudin dari Minahasa jauh ya. Mohon maaf ya pendengar ya, jadi agak lama kita ngobrolnya. Kita buka kembali kesempatan pendengar di 0761245595. Tapi sebelumnya tadi untuk Tajudin saya pilihkan dulu ya lagunya, karena katanya tadi boleh Mbak Dini aja yang pilihin. Kalau gitu saya mau masukin lagu terbaru aja kali ya di yang sudah masuk di playlistnya Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Adrian Khalif 2001 kali. Iya, kayaknya penyanyi sekarang hobinya pakai angka ya judulnya ya. Gea juga ada lagunya judulnya 1000 kali. Oke deh, kita terima kembali pendengar di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Nanti akan bergantian ya setelah telepon, nanti akan saya bacakan WhatsApp, kemudian telepon lagi, WhatsApp lagi, sampai habis waktunya. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang kali ini.
0: Apa kabar, Cu Amin?
2: Alhamdulillah, sehat kali ini, sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat kita hari ini. Hari Senin soalnya, Cu. Ya. Hari Senin dia harus semangat, karena akan menentukan seminggu ke depan, ya kan, Cu?
2: Iya, kita kan harus seminggu bertungkus lumus, ya kan?
0: Jadi disemangatin.
2: Iya, bertungkus lumus itu pekerjaan susah biasanya, ini enggak, ya kan? Cuma dekat yang bernaung nggak akan mungkin bertungkus lumus banget kan, tapi ya juga lah ya kan.
0: Apa
2: banyak
0: tuh?
2: Hal yang diselesaikan ya kan.
0: Kan karena masing-masing pekerjaan punya tingkat kesulitannya masing-masing,
2: punya cara masing-masing, punya program masing-masing ya kan, punya rencana masing-masing.
0: Betul, pokoknya masing-masing aja lah kita nih,
2: semuanya masing-masing aja lah kita ya.
0: Udah makan siang, Cu?
2: Udah tadi.
0: Sudah.
2: Iya, karena memang tadi agak cepat dimintanya kan, agak cepat dikasih ya. Apa lagu Kadin?
0: Lagu mau pilih sendiri?
2: Pilih sendiri.
0: Boleh. Apa tuh lagunya?
2: Siapa yang saya pilih? Dari Agnes lalu dari Quest.
0: Agnes Monica ya?
2: Enggak, Agnes Kemaleng.
0: Anmes, oke. Okay.
2: Kalau Anmes itu Monica, kalau N Monica, kalau M itu Admet.
0: Anmes ada Senyumlah, Anugerah Terindah, Cinta Luar Biasa, Pelukis Pilu, terus juga Bisa Tanpamu, Putus Tapi Cinta, Andaikan Kau Datang, terus...
2: Andaikan Kau Datang lah, Kak.
0: Oh, Andaikan Kau Datang.
2: Kalau Cinta Luar Biasa tuh udah sering di request. Andaikan Kau Datang lah.
0: Iya.
2: Salamnya untuk Kak Dini yang lagi siaran ya.
0: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan
2: lalu untuk Cubuyung dan Cujawi di Pancer ya. Mudah-mudahan dengar Pro 1. Terus untuk Bunda Surtini, Bang Daisal, si Al juga, Pak Kadeng, Kak Iyus. Salam untuk Bang Angga, salam Pak Tonga, Bang Zebani, Bunda Hafiza, Bunda si kemarin tuh ada Bunda Dharma Ilis ya. Salam tuh Mama Fahmi, Fika dan Selvi di Sungai Pagar. Salam tuh Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi juga. Semua lah yang
0: siap
2: dengarkan kita di Pro 1. Ini lagi yang keberapa? Ini baru monitor nih.
0: Baru kedua, Cu.
2: Kedua ya, baru monitor saya ini. Tadi lampu mati, ntar.
0: Oh. Lama, ya, udah lama?
2: Belum mati dulu, udah sekarang 15 menit. Jadi saya monitor ke satu lah, bisa tahu Kak Dini lah. Itu aja Kak Dini, ditunggu lagunya Kak ya.
0: Oke, siap, Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sepertinya sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, tapi nanti tahan dulu ya, kita terima penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, Request Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Emma, Kak Dini di Rumbai.
0: Soalnya dari tadi belum ada nanya nama siapa gitu ya. Pingin nanya lah siapa nih gitu. Apa kabar Ibu Emma?
3: Alhamdulillah sehat, Kak Dini sehat.
0: Alhamdulillah. Ada cerita apa kita hari ini Bu Emma? Ada yang seru?
3: Gak ada ya Kak Dini, listu Ibu sekarang agak kurang apa badan Ibu agak apa tuh?
0: Apa?
3: Agak loyo. Kak Dini seru tadi penyamar setia Kak Rini, Kak Dini ya.
0: Iya.
3: Nah Ibu baru ingat Kak Dini dari tadi.
0: Udah
3: masuk
0: tuh?
3: Bang Tajudin tuh ya kata Ibu. Penyamar Kak Dini, itu kata Ibu pada masuk ya.
0: Berarti Bu Emma hafal juga tadi. Ya.
3: Iya, mungkin lantaran Pak Ayah dia dapat sedangkan itu aja Pak Ayah mah dapat waktu Kak Dini siaran terakhir yang itu kan. Ibu enggak dapat dari Kak Dini baca berita lagi itu dengar.
0: Iya iya, karena kan dengerinnya pakai ini. Kalau pakai,
3: pakai apa dia Kak Dini? Pakai apa namanya tuh?
0: Dia dengerin pakai RRI digital. Iya, jadi kalau pakai RRI digital kan agak delay ya, karena tergantung koneksi. Betul betul bersih. Kalau suaranya sih bersih. Tapi ada delay karena kan by system ya jaringan. Ya. Baiklah. Ya, kalau tidak ada cerita seru ya udahlah.
3: Tadi banyak pula cerita kita nanti marah pula orang. Ibu enggak ada apa-apa dong kan ini. Ibu tuh sehatnya kan ini.
0: Alhamdulillah.
3: Kayak letih-letih itu kan ini.
0: Iya iya. Biasa tuh Bu Emma capek.
3: Tadi baru makan sedikit ibu langsung ibu apa tidur-tiduran kan ini.
0: Iya iya.
3: Agak itu lah ya namanya orang tua udah udah sakit-sakit pula ya kak ini ya. Sedangkan enggak sakit kita tua ini mungkin kita mau bergolek aja ya kak ini.
0: Iya, yang muda aja kalau bisa tidur istirahat mau tidur mungkin Bu Emma ya kan. Kalau pas lagi capek.
3: Aja, kalau kata situ, nenek ini tumbang aja katanya. Ya gimana lagi enggak tumbang nenek tuh enggak kuat lagi kata ibu kan. Apa lagunya kak ini
0: apa
3: ya?
0: Tuh?
3: Anugerah terindah yang pernah ku miliki dari batuk pula ibu. Dari Sheila on Seven.
0: Oke, Sheila on Seven. Oke, iya. Siap.
3: Iya, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Dini.
0: Iya.
3: Semua yang lagi monitor Pro 1 siang-siang nih dapat salam dari Bu Emma di rumah ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di rumah. Dan istimewanya buat Kak Dini dan beserta keluarga, insya Allah selalu berkah rezekinya Kak Dini, ngajar aktivitasnya selalu. Dan insya Allah Kak Dini habis dinasnya nanti pulang dalam lindung Allah Ta'ala sampai ke rumah. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih waktu udah lagunya Kak Dini.
0: Terima kasih Bu Emma sudah bergabung.
3: Ya sama-sama Kak Dini. Alhamdulillah udah dapat bergabung Kak Dini. Kadang-kadang kecewa sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Emma ya di Rumbai yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang hari ini. Semoga doa baiknya kembali buat Ibu Emma dan juga buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di siang hari ini. Baik pendengar, saya apa kita terima satu lagi ya? Ragu terima satu lagi atau kita putarkan dulu? Kita terima satu lagi dulu ya. Di 0761245955. Halo, request Pro 1 selamat siang.
4: Request Pro 1 selamat siang Kak Dini.
0: Iya, Iza. Iya, bener kan?
4: Betul.
0: Apa kabar Iza? Alhamdulillah.
4: Request Kak Dini.
0: Boleh lanjut. Lagu apa?
4: Eno.
0: Eno? Eno kita ada, coba cari dulu ya.
4: Apa yang terbaru Kak Dini?
0: Yang terbaru masuk. Untuk lagu baru Indo. Ya tadi ada Adrian Khalif ya, ada saya bilang ya.
4: Terus 2021 kali. Ya itu aja.
0: Oke, ya. Baik.
4: Ayo pula mencarinya. Salamnya buat semua pendengar setiap persatu dimanapun berada.
0: Oke, siap.
4: Spesial buat Kak Dini dan semua penyiar ya, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Iza. Tadi, bukan tadi sih, kemarin-kemarin bias Iza gabungnya via WhatsApp ya. Udah lama gak dengar suara Iza, akhirnya dengar lagi. Tadi sama ya pilihannya Iza sama Tajudin di Minahasa. Berarti untuk Tajudin saya pilihkan kembali ya, biar pas ada 4 lagu yang di-request oleh pendengar Pro 1 pada siang hari ini. Walaupun satu saya pilihkan atas izin yang request. Tapi saya jadi mikir lagu siapa ya. Enaknya Perunggu aja deh yang judulnya Gemilang ya. Yang lagunya biar agak semangat sedikit kita di siang hari ini ya. Nanti akan saya buka kembali kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya. Yang ingin bergabung via pesan singkat WhatsApp, silakan kirimkan WhatsApp-nya dari sekarang ya, karena di sesi selanjutnya akan segera saya bacakan. Baik pendengar, untuk Anda semua tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Plus waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda semua untuk kesempatan siang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pendengar, di media sosial Instagram beredar unggahan video adanya klaim bahwasannya Deddy Mulyadi atau KDM membangun rumah rakyat di Jawa Barat dengan cicilan Rp600.000 tanpa BI checking. Unggahan tersebut juga menyantumkan nomor 0817-7418-4878 sebagai call center. Faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan menunjukkan video tersebut merupakan kawasan hunian warisan bangsa atau HWB, proyek swasta yang diresmikan oleh Menteri PKP dan Gubernur Jabar yaitu Deddy Mulyadi pada April 2026 lalu, bukan program pribadi atau Pemprov Jabar. Nomor kontak di unggahan tersebut juga berbeda, kontak resmi dari hunian warisan bangsa atau HWB adalah 0813-1009-090 dan klaim tanpa BI checking tidak ditemukan pada informasi resminya, sehingga klaim bahwasannya Deddy Mulyadi atau KDM membangun rumah rakyat di Jawa Barat dengan cicilan Rp600.000 tanpa BI checking adalah hoax. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian.

aktivitas yang menyenangkan. Dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: selanjutnya.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, saya sapa Anda semua pendengar. Tadi sudah 4 lagu saya putarkan untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan untuk sesi kali ini ya, saya akan bacakan pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk dalam program request ya. Assalamualaikum request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Katanya mau request lagunya dari Nine Ball ya, hingga akhir waktu atau Noah andaikan kau datang kembali. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung. Lanjut lagi, selamat siang request Pro 1 RRI Pekanbaru dari Pak D. Tumang. Salam buat penyiar dan teman-teman Pro 1 RRI, salam kenal. Dan untuk lagu Ikut Aja, kalau Ikut Saja saya pilihkannya siapa ya? Mikir dulu. Oke, lagunya Last Child aja ya, Tak Pernah Ternilai. Untuk Mas Agung tadi saya pilih lagunya yang Noah ya, Andaikan Kau Datang. Oke, satu requestan lagi. Request Pro 1, minta lagu Mbak Dini, Melly Goeslaw, Bertemu Kembali. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Salamnya buat Bunda Isal dan Ocu Amin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Bunga sudah bergabung. Mas Agung sama tadi ada Pak D. Tumang yang sudah bergabung di sesi kali ini ya. Tiga lagu dulu pendengar ya saya putarkan. Nanti akan kita buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761245955.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa di sesi terakhir di program request ya untuk siang hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Kembali saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin dua penelpon terakhir di siang hari ini pendengar di 0761-24595 dan kita terima saja langsung ya. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan
2: Mama Fahmi. Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Saya juga harapannya buat Mbak Dini di sana.
2: Amin. Iya, amin. Mudah-mudahan semua pendengar juga sehat ya.
3: Amin, iya Mbak Dini.
2: Amin. Mau lagu apa Mama Fahmi?
3: Lagunya Langit Terbelah di Amerika aja Mbak.
2: Aduh, langit terbelah.
3: Dari Ridho Roma.
2: Ridho Roma. Coba ya, apakah kita punya?
3: Iya, dengan Fazura.
2: Fazura ya?
3: Iya.
2: Oke, kayaknya pernah dengar sih saya lagunya. Tapi apakah ada? Oh iya, ada. Bulan Terbelah.
3: Iya, langit terbelah di Amerika.
2: Oke, siap. Salam-salam ya, Fami.
3: Alhamdulillah buat Mbak Dini lagi bertugas. Semoga Mbak Dini selalu dilancarkan rezekinya.
2: Amin.
3: Semoga keinginannya akan terkabulkan.
2: Amin, terima kasih. Masya Allah.
3: Salam juga buat semua pendengar aja ya Mbak Dini. Waktunya singkat, biar cukup sama teman yang lain.
2: Siap.
3: Tidak mengurangi kekompakan. Cuma ya cukup untuk teman yang lain di belakang.
2: Oke, terima
3: ya,
2: kasih.
3: Yang spesialnya buat Mbak Dini, istimewanya buat keluarga aku tersayang. Hati-hati pulangnya Mbak Dini nanti, selamat sampai tujuannya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Satu penelpon kembali saya terima di 0761-24595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Fika di Kampar.
2: Mbak Fika di Kampar?
4: Iya.
2: Yakin Fika? Nah,
4: apa kabar?
2: Kabar baik.
4: Cuacanya gimana di sana?
2: Di sini sepertinya sedikit berawan, iya, ya agak-agak sama. Mendung, tapi mudah-mudahan nggak hujan.
4: Sama berarti ya.
2: Iya, mudah-mudahan kalaupun hujan nggak yang bikin banjir lah ya, sekedar membasahi bumi.
4: Iya, tadi malam hujan kan?
2: Hujan ya?
4: Hujan di sini.
2: Oh iya ada, sempat hujan, tapi nggak yang lebat, nggak cuman sebentar, kayaknya nggak sampai ya, sama, 10 apa 15 menit aja
4: tumben
2: gitu.
4: Tumben sama ya. Biasanya beda.
2: Biasanya hujan lokal.
4: Iya.
2: Tapi perakiraan cuaca hari ini sih tadi katanya memang ada hujan lokal di beberapa wilayah.
4: Nggak apa-apa.
2: Bener, yang penting hujan, gak gerah ya. Daripada ngeluh, iya. Gerah terus panas terus, alhamdulillah dikasih hujan.
4: Iya,
2: mau request lagu apa nih?
4: Apa yang tersisa?
2: Yang tersisa banyak. Mau dipilihin atau mau pilih sendiri?
4: Sebutkan aja coba.
2: Ada dari Ahmad Dhani, Begitulah Cinta. Terus juga ada Seventeen kemarin. Ada juga dari Audelia, Tak Bisa Bilang. Ada Fajar Nur, Putri Iklan. Terus juga ada Tulus Seribu Tahun Lamanya.
4: Ya itu aja yang Tulus Seribu Tahun.
2: Oke, Tulus aja, siap.
4: Iya, nanti lama-lama tinggal kulit sama tulang ya.
2: Jangan sampai ya.
4: Salamnya buat Ucu Amin, Mama Fahmi, buat Bang Deddy di Laberta, terus buat Bu Emma tadi ya.
2: Ada Bu Emma tadi.
4: Iya. Terus buat Mama Kembar, buat Ucu Gaini, buat semuanya ada yang lagi dengerin ya.
2: Oke, siap.
4: Spesial buat Dini selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
2: Amin, amin ya
4: rabbal alamin. Makasih, ditunggu lagunya.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan pendengar, selesai sudah ya untuk program request di siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk semua doa baiknya ya buat saya, dan semoga doanya kembali untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan hari ini. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program UMKM Bicara. Dan semoga program kami akan terus menginspirasi Anda dan menambah wawasan bagi Anda pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bantu bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Semoga dimanapun Anda berada dalam menjalankan aktivitas Anda, Anda tetap dalam keadaan sehat, produktif, dan pastinya selalu diberikan kelancaran pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara hasil kolaborasi Rumah BUMN bersama dengan Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi pendengar, program ini hadir untuk bisa mengangkat kisah inspiratif dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang pastinya selalu berinovasi, berkembang, dan juga mampu menghadirkan produk-produk unggulan yang membanggakan. Jadi seperti biasa, tema kita adalah UMKM Connect and Level Up. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan owner dari UMKM Rice Bowl Sambal Kampung. Jadi pendengar, perkembangan bisnis kuliner di Indonesia, bahkan di Provinsi Riau sendiri, memang tidak pernah berhenti. Persaingan juga semakin ketat, tapi peluangnya juga semakin terbuka bagi para pelaku usaha yang dapat menghadirkan cita rasa yang khas, kualitas yang terjaga, kemudian juga pelayanan terbaik, serta strategi pemasaran yang tepat. Nah, bagaimana caranya perjalanannya untuk bisa membangun usaha Rice Bowl Sambal Kampung? Apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut? Semuanya nanti akan kita bahas pendengar dalam program UMKM Bicara. Dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru Bapak Abu Abdurrahman, owner dari Rice Bowl Sambal Kampung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak Abu sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di program UMKM Bicara Pak Abu. Ya, semoga nanti perbincangan kita dapat memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai usaha. Ya, masih bingung ya, atau mungkin belum berani seperti Pak Abu, ya mudah-mudahan bisa memotivasi mereka semua pendengar ya. Dan mungkin kita langsung saja Pak Abu ya, untuk sesi pertama ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Rice Bowl Sambal Kampung untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dan bagaimana awalnya berdiri Pak Abu. Silakan.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillah ajmain. Untuk pertamanya, kalau Rice Bowl Kampung ini awal berdirinya karena kebutuhan. Kebutuhan untuk menghidupi keluarga kan. Jadi panjang juga perjalanannya ini Kak.

0: awalnya kami dari Bengkulu merantau ke sini kan. Merantau awal nyampe ke sini memang rencana awalnya untuk jualan. Tapi berhubung modal masih kosong, jadi kami bekerja dulu di bengkel. Terus sudah ada modal sedikit, cari-cari modal, coba-coba melapak dulu. Dari melapak ikut-ikut komunitas di sini kan. Terus mulailah coba jualan online juga. Sampai sekarang lah alhamdulillah berangsur-angsur mulai jalan lah. Setelah ikut-ikut komunitas seperti rumah BUMN, tetap cari jaringan lagi lah kayak gitu kak.
1: Oke, berarti sebelum memulai usaha rice bowl ini sudah melakukan beberapa usaha lainnya sebelumnya?
0: Iya.
1: Oke, berarti kalau untuk usaha rice bowl ini sendiri itu dimulai di tahun berapa nih Pak Abu?
0: Di tahun 2025 kak.
1: 2025.
0: Awalnya dari 2025 terus berjalan lah, walaupun pasang surut lah kadang kondisinya kan. Coba terus bertahan lah, konsisten kayak gitu kak.
1: Oke, tapi kenapa nih Pak Abu milih konsepnya rice bowl gitu? Di tengah mungkin banyak usaha kuliner lain, ya mungkin ada yang suka makanan manis misalnya seperti itu, ataupun juga mungkin ada produk-produk lain ya yang kita bilang mungkin oh ternyata lebih berpeluang nih. Kenapa Pak Abu mutusin buat saya akan memilih buka usahanya rice bowl saja gitu?
0: Pertanyaan menarik tuh kak. Karena kami ini kan basicnya orang kampung kak, jadi suka dengan makanan-makanan pedas kayak gitu kan di kampung kami kan. Terus untuk bahan-bahannya juga suka yang alami, nggak suka yang pakai makanan kekinian kayak gitu. Terus untuk rice bowl sambal kampung tuh karena untuk harganya masih merakyat kayak gitu menurut kami kak. Jadi bahan-bahannya mudah didapat. Tujuannya pemasarannya karena targetnya para-para mahasiswa kayak gitu kan. Para pekerja kayak gitu yang suka makanan pedas kayak gitu. Makanya kami sasar untuk rice bowl sambal kampung kayak gitu membuatnya kak.
1: Wah, tapi berarti Pak Abu ini juga bukan asli dari Provinsi Riau ya. Jadi sudah merantau ke sini seperti itu ya.
0: Kami baru juga di sini Kak, sekitar 2 tahun lah baru di Pekanbaru.
1: Oke, 2 tahun di Pekanbaru dan sudah menjalankan banyak usaha dan akhirnya mutusin buat buka usaha rice bowl seperti itu. Tapi kalau kita bilang mungkin dari ciri khas rice bowl yang Pak Abu punya, apa nih yang bedain dengan rice bowl lainnya gitu?
0: Kalau kami ciri khasnya karena kami pecinta pedas kan. Jadi kami memang rice bowl-nya memang pedasnya spesial kayak gitu kak. Spesial untuk pecinta pedas di Pekanbaru kayaknya. Karena lidah-lidah orang Sumatera ini kan suka yang pedas biasanya kan kak. Jadi pedasnya itu memang pedas cabe asli tanpa campuran kayak gitu.
1: Oke, berarti sambal pedas asli ya.
0: Iya. Pedas gurih kayak gitu kak.
1: Iya, tapi mungkin kalau misalnya kita nge-range resep seperti itu ya Pak Abu ya, mungkin tidak bisa dalam waktu yang cukup singkat, belum lagi mungkin pemilihan menu atau variannya gitu ya. Ini butuh berapa lama sih Pak Abu sampai bisa rampung dan mungkin sampai saat ini ada berapa varian rice bowl gitu?
0: Kalau variannya ada lumayan banyak juga Kak, tapi untuk menu utamanya ada 3 kami. Ada rice bowl ayam suwir daun jeruk. Ada rice bowl tongkol suwir pedas gurih. Ada juga rice bowl cumi asin pedas.
1: Itu yang best seller ya?
0: Iya, itu yang best seller, favorit juga itu. Karena respon dari pelanggannya banyak suka kayak gitu kak.
1: Oke, tapi itu butuh berapa lama sih Pak Abu buat mempersiapkan resepnya gitu? Merencanakannya mungkin butuh berapa lama gitu?
0: Kalau resepnya, karena dulu basicnya istri pernah juga jualan itu kan di kantin, kantin kampus dulu, jadi nggak terlalu lama juga karena udah dari awalnya memang udah ada resepnya kayak gitu kak. Karena dulu sempat jualan di kampus di Bengkulu kan, di tester lah sama-sama mahasiswa, katanya cocok kayak gitu kak.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mungkin sejak awal berdirinya gitu ya, sejak awal membuka usaha rice bowl ini Pak Abu, bagaimana proses perkembangan usahanya sejauh ini ya? Pemasarannya pertama kali dilakukan lewat mana? Kalau dulu kan di Bengkulu gitu ya, udah pernah gitu. Sekarang di kota orang merantau, nah ini pemasaran awalnya seperti apa?
0: Kalau awalnya kami pemasarannya, kami sempat juga melapak di pinggir jalan kayak gitu kan kak, bawa meja kayak gitu, terus ke CFD juga, CFD titip-titip juga, terus cobalah inovasi kan, kalau kayaknya kalau kita nggak jualan sendiri juga, nggak ikut kemajuan online kayaknya bakal tertinggal. Jadi coba-cobalah kita jualan online juga kayak gitu, di aplikasi-aplikasi kayak gitu kak.
1: Oke, baik. Tantangan terbesarnya nih Pak Abu ketika pertama kali buka usaha, sebenarnya kalau dalam pikiran orang mungkin kayak modal, saya mau buka usahanya rice bowl, saya mau buka usahanya ini, tapi saya gak punya modal gitu. Tapi sebenarnya dalam sebuah usaha gitu, apakah modal memang yang paling utama, atau mungkin ada faktor lain yang ternyata ini tantangan yang lebih besar, dan mungkin Pak Abu sudah mengalaminya gitu.
0: Kalau tantangannya kalau modal memang itu termasuk tantangan, tapi bukan yang utama kalau menurut aku. Keinginan sama konsistensinya kak, itu yang utama. Karena kadang kemauan kita juga harus bergerak langsung kayak gitu, jangan wacana aja kayak gitu kak. Soalnya kan kalau kita udah bergerak, nanti dengan sendirinya masalah-masalah timbul tuh bisa kita atasi juga pelan-pelan kayak gitu kak.
1: Oke, berarti sebenarnya modal bukan yang utama gitu.
0: Bukan
1: ya?
0: Bukan yang utama itu kak.
1: Oke, baik. Wah, ternyata ada solusi ya, benar kalau bisa kita bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin terbatas dana, mungkin ada dana dari pemerintah, bantuan pemerintah untuk pelaku pemerintah. UMKM seperti itu ya. Tapi menjaga konsistensi untuk menjalankan sebuah bisnis ya, ini menjadi PR untuk pelaku usahanya ya. Nah, mungkin dalam menjalankan bisnis Pak Abu, pernah menghadapi persaingan seperti itu ya, bisnis kuliner yang mungkin saat ini juga semakin ketat, atau juga mungkin melihat orang punya produk yang sama dengan Pak Abu gitu ya. Nah, ini gimana sih caranya buat bisa menghadapi persaingan bisnis kuliner saat ini gitu? Apa yang Pak Abu lakukan?
0: Kalau dari kami terus inovasi kak, sambil belajar, terus ketemu komunitas-komunitas kayak gitu kan, biar menambah ilmu, terus ikut pelatihan-pelatihan, terus mencari informasi lah, bantuan-bantuan juga itu kak. Pokoknya terus inovasi lah, sambil terus belajar terus kak, untuk kemajuan itu kan.
1: Oke, baik. Baik, berarti lewat inovasi produk ya, mungkin yang awalnya sempat hanya 3 varian, tapi kita mengembangkan sesuai permintaan pasar seperti apa gitu ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program UMKM Bicara, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita jeda sejenak pendengar, nanti kami akan kembali di sesi selanjutnya, tetap di program UMKM Bicara.
2: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program UMKM Bicara. Ya, tadi kita bersama dengan Pak Abu, owner dari Resbol Sambal Kampung. Ya, tadi kita sempat berbincang mengenai awal mulanya, ya. Dan memang Pak Abu sendiri adalah di Kota Pekanbaru ini perantauan, ya. Jadi dari kota asalnya menuju Pekanbaru, terus juga memutuskan untuk memulai bisnis di Kota Pekanbaru. Ya, melihat sebuah peluang, ya. Dan memang jika kita jalani, ya, UMKM adalah peluang yang cukup besar, ya, apabila kita bisa memanfaatkan juga dengan perkembangan dunia digital saat ini. Baik, pendengar, untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan, saya buka kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat sore.
10: Selamat sore, Ibu. Sama Ibu siapa nih, Bu?
1: Dengan Dini.
10: Ini Pak Abu. Pak Abu asalnya dari mana, Bu?
1: Pak
0: dari
1: Abu.
0: Bengkulu.
1: Dari Bengkulu, Pak.
10: Bengkulu. Kami di Bengkalis nih, Melayu Riau, Bengkalis. Sambal pedas.
0: Iya.
10: Saya sambal pedas, Pak Abu. Sambal pedas Riau ini lain pada tempat bapak tu. Kalau pedas di Riau, ramanya mak cakap lada kering. Disambal dengan belacan. Tahu Pak Abu belacan?
0: Itu terasi.
10: Nah, terasi. Kalau Om Kalis belacan namanya. Itu kirim sampai Jakarta tu. Sebulan. Jadi Pak Abu, kalau bisa promosi Pak Abu tu di HP Pak Abu. Jadi promosinya alamat Pak Abu di mana Pak Abu?
0: Kami di Simpang 3 Bandara Marpoyan, Pak.
10: Oh, Bandara Marpoyan.
0: Iya.
10: Ya. Jauh di apa tuh? Tak jauh di apa tuh? Di Pare Indah, tak jauh Pare Indah.
0: Enggak terlalu jauh.
10: saya paling indah dekat, saya anak saya dekat masjid tak ada dinding tu.
0: Oh, ya ya ya Pak.
10: Ya, kalau saya itu Pak Abu ya.
0: Ya ya Pak.
10: Ya, kasih Pak. Promosi nanti Pak Abu.
0: Ya,
10: baik. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngasih tambahan masukan, padahal sudah dikerjakan juga ya Pak Abu ya.
0: Sudah dikerjakan.
1: Tapi nanti kita bocorkan promosinya, sosial medianya apa. Jadi mungkin untuk yang di kota Pekanbaru ataupun mungkin daerah yang masih bisa dijangkau ya, bisa order ya. Nanti kita bakal spill juga untuk harga satu packaging rice bowl-nya untuk misalnya tadi ada ayam suwir, ada yang cumi ya, terus juga ada yang tongkol. Nah, nanti akan kita spill di akhir ya. Kita terima kembali penelpon di 0761245. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, baik, kami mohon maaf. Mungkin bisa mencoba kembali di 0761245. Nah, Pak Abu, pernah nggak sih berada di posisi penjualan yang menurun seperti itu? Bagaimana cara Pak Abu buat apa ya? Keluar dari penjualan yang menurun itu, terus juga mungkin belum lagi dengan pengaruh harga bahan pokok yang naik turun. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi, terus juga menjaga kualitas dari produknya Pak Abu? Apa yang Pak Abu lakukan?
0: Wah, kalau untuk penjualan turun itu tadi Kak, kami jadi angkat di online-nya Kak. Nah, jadi kami masukkan penjualan di aplikasi online kayak gitu kan. Terus untuk harga bahan baku yang naik, jadi kami fokuskan ke menu-menu bestseller dulu. Kalau yang itu yang menu-menu slow moving-nya kami kurangin dulu kayak gitu Kak.
1: Yang paling bestseller apa? Yang bestseller ya?
0: Cumi sama ayam suwirnya Kak.
1: Cumi sama ayam suwir yang paling besar. Berarti ketika ada perubahan harga, gencarkan promosi seperti itu ya. Dan ternyata bisa meningkatkan penjualan juga ya, tetap stabil seperti itu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Baik, di 0761245595. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
11: Halo, selamat ya, halo. Sore kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
11: Halo.
1: Iya, halo Bapak, dengan siapa di mana? Langsung saja Bapak, mungkin karena mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital agak terjeda.
11: Halo.
1: Iya, halo, dengan siapa di mana?
11: Halo.
1: Iya, halo. Silakan Bapak langsung disampaikan saja.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Halo.
1: Iya, Bapak.
11: Dari Pak Alan di Bengkalis.
1: Iya, Pak Alan, silakan Pak Alan.
11: Halo. Pak Alan dari Bengkalis.
1: Iya.
11: Jadi ingin tanya dengan narasumber.
1: Iya, silakan Bapak.
11: Sambal belacan, sambal terasinya itu.
1: Baik Pak Alan, mohon maaf kami putus. Bapak mungkin terkendala jaringan ataupun juga mungkin delay siaran kami di RRI di melalui stasiun di Bengkalis. Baik, kita akan lanjutkan langsung saja ya Pak Abu ya. Jadi kalau untuk rice bowl ini, tadi nggak ada balacan ya? Berarti
0: nggak ada balacan.
1: Sambalnya ini sambal apa aja nih?
0: Sambal cabai
1: langsung
0: asli,
1: dicampur ke dalam
0: cabai. Pokoknya bahan-bahan alami lah Kak, cabai, terus bawang, cabai rawit, gitu.
1: Oke. Okay. Baik, kalau kita bicara jumlah orderan mungkin nih, Pak Abu, kalau boleh di-spill. Dalam per minggu mungkin itu bisa sampai berapa orderan? Atau mungkin pernah ada orderan terbanyak selama menjalankan usaha ini?
0: Kalau per minggu bisa sampai kayaknya sampai 300 bol bisa lah itu, Kak.
1: 300 bol?
0: Iya.
1: Wah.
0: Karena kami juga titip-titip di lapak kayak gitu, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, terus sama online juga kan, dari rumah. Tambah kalau jualan langsung di CFD kayak gitu, Kak. Alhamdulillah kalau 300 mungkin bisa lebih juga kalau lagi rame.
1: Oke. Okay. Berarti sebulan kalau lagi rame pun mungkin nyampe 1000 resbol ya, Pak Abu ya.
0: Itu di luar pemesanan khusus kayak gitu kalau orang pesan khusus kan.
1: Oke, okay, berarti bisa dibilang bisnis resbol ini yang cukup menjanjikan juga ya, Pak Abu ya.
0: Iya, kayaknya alhamdulillah cukup menjanjikan itu, Kak.
1: Oke, okay, tapi mungkin kalau menurut Pak Abu sendiri melihat perkembangan bisnis kuliner saat ini gitu, sebenarnya masih ada peluang nggak sih untuk pelaku UMKM baru ataupun juga mungkin yang ingin berkembang, sebenarnya masih ada peluang yang cukup besar atau tidak?
0: Kalau peluang jelas masih ada ya, Kak. Apalagi di Pekanbaru ini para itu. Di Pekanbaru tingkat konsumtif makanannya tinggi kayak gitu, Kak, pecinta makanannya. Kayaknya kalau peluangnya memang masih banyak lah untuk UMKM. Kalau yang mau baru buka usaha, buka aja, jangan ragu-ragu kayak gitu, Kak. Nanti dengan seiring jalan sambil belajar terus perbaiki diri dan inovasi kayak gitu aja, Kak.
1: Oke, nah kalau media promosi yang mungkin Pak Abu gunakan yang paling efektif selama ini, media promosi apa ini, Pak? Dan mungkin melalui platform apa?
0: Kalau ini termasuk kendala juga untuk kami kan, Kak, karena kami kurang juga untuk main digital kayak gitu. Kalau untuk promosi kami di TikTok ada, di TikTok, okay. Instagram, Facebook ada, tapi kami kurang bisa kayak gitu apa promosinya, buat kontennya kayak gitu. Itu masih kendala di kaminya, Kak, kayak gitu.
1: Oke, tapi tetap memutuskan untuk terjun ke sosial media.
0: Iya,
1: juga
0: tetap,
1: ya
0: tetap walaupun postingnya sekali-sekali kayak gitu, Kak.
1: Iya, baik. Tapi kalau mungkin kita memanfaatkan media sosial atau mungkin sudah ada yang pernah order gitu, pernah ada dapat kritikan langsung nggak sih, Pak Abu, buat ada yang bilang ini sambalnya kepedesan atau ini kurang pedes, atau mungkin ada yang minta variannya dibanyakin, itu ada yang pernah menyampaikan langsung atau bagaimana?
0: Oh, kalau untuk kritik-kritik kayak gitu banyak sih, Kak, tapi di aplikasi online kan, okay, mereka pesan itu. Ada yang bilang terlalu pedas, ada juga yang minta banyakin, kayak gitu, memang banyak juga kayak gitu, Kak. Okay, tapi gitu. Ada juga yang istilahnya welcome kan, puas dengan porsinya, puas dengan pedasnya, dengan rasanya, banyak juga yang gitu, Kak. Okay.
1: Tapi dari kritikan itu, bagaimana nih Pak Abu bisa menyesuaikannya kembali, atau bagaimana bisa meyakinkan pelanggan kalau misalnya ini resbol enak gitu, dan harus dicobain?
0: Itu tadi, Kak, untuk komentar-komentarnya itu kan selalu kami posting di media sosial kami, Kak. Yang suka-suka kayak gitu kan. Terus kalau ada keluhan pelanggan itu kami tanggapi kayak gitu. Tanggapi apa kendalanya, selalu pokoknya kami berusaha untuk menjanjikan yang terbaik lah untuk konsumen-konsumen kami kayak gitu.
1: Oke, boleh di share dulu sosial medianya, mungkin pendengar sambil mendengarkan sambil bisa dicek dulu ya, atau mungkin malahan nanti mau order.
0: Kalau sosial medianya namanya Resbol Sambal Kampung, Kak.
1: Oke, itu di TikTok, Instagram,
0: TikTok, IG sama Facebook semuanya sama tuh, Kak.
1: Oke. Berarti nyambung semua ya, Resbol Sambal Kampung.
0: Iya. Oke. Resbol _ kalau untuk IG-nya, sambal _kampung, kampoeng.
1: kampoeng. Yeah. Oke, okay. Berarti boleh langsung dicek dulu saja pendengar ya, siapa tahu jadi tergiur ya menu makan malamnya nggak tahu mau apa, boleh bisa di order ya. Hmm. Tapi ini bisa di order kapan saja atau ini made by PO atau gimana buat cara mendapatkan produknya?
0: Untuk kalau ordernya bisa kapan aja kak, karena kami biasanya siapin stok, kalau stoknya gak habis bisa order langsung kayak gitu kak. Okay. Karena kami kalau habis stok langsung masak lagi kayak gitu, kecuali kan kadang habisnya udah malam mungkin besok lagi kami buka kami tutup di aplikasinya kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti bisa pesan online tuh melalui aplikasi ojek online gitu ya?
0: Ojol bisa tuh.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk yang tadi sempat disinggung sama Pak Abu, ada dititip-titipin. Nah, kalau ini yang gimana lagi nih?
0: Kalau ini yang dititip-titipin ini untuk promosi langsung kayak gitu, Kak. Jadi nggak pakai media sosial kan, jadi langsung jualan aja kayak gitu. Karena saling bantu juga lah sama UMKM kan. Ada yang buka lapak, kami titip beberapa box kayak gitu di situ.
1: Oke, baik. Untuk range harga, nah ini harganya beda-beda kah untuk setiap varian atau semuanya sama?
0: Untuk setiap varian ada bedanya kak. Untuk cumi kalau onlinenya kami di harga 19.000. Untuk ayam suwirnya di harga 17.000 dan tongkolnya di harga 16.000. Varian lain juga banyak kami kak. Ada varian apa aja? Ada mie pedas juga kami. Terus ada cumi spesial telur kriwil kayak gitu. Banyak lah pokoknya kalau di online tuh. Tinggal lihat aja di online ya.
1: Oke, berarti boleh langsung di searching aja. Yeah. Dan range harganya juga mulai dari di bawah 20.000.
0: Iya, di bawah 20.000.
1: 16.000, 19.000 masih cukup terjangkau. Apalagi kalau mesennya banyak pakai ojek bakalan lebih murah ya.
0: Iya, karena ada juga yang komen sempat ragu katanya kan order kan. Kok harganya murah? Tapi tetap dicoba order ternyata enak katanya. Pernah juga sempat juga kayak gini kak, di TikTok tuh di spill sama orang. Dia bikin video kan untuk spill promosi yang kami tanpa disuruh tuh.
1: Oke, tanpa dibayar tapi ada yang promosiin langsung karena memang udah suka sama cita rasanya kayak gitu. Oke, berarti ini yang sebenarnya jadi PR juga ya buat pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Bagaimana orang bisa apa ya, jadi promosi gratis kita promosi gitu ya, gratis karena memang kita punya kualitas, kita punya cita rasa yang enak seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin untuk Pak Abu nih, kalau kita bicara mengenai target dari Resbol Sambal Kampung untuk kedepannya, ini pingin seperti apa Pak? Apa sudah punya gambaran gitu akan seperti apa? Atau tetap memfokuskan mungkin untuk kita buka online gitu, kita buka dari sosial media gitu?
0: Kalau untuk kedepannya ya karena kami masih jualan online dari rumah kan kak, kedepannya kami pengen punya gerai sendiri rencananya kan, terus bisa memperjakan teman-teman yang lain kan, saling bantu, terus tetap belajar lah, tetap belajar juga, saling dukung lah sama UMKM yang lain kayak gitu kak.
1: Oke, berarti ingin ada gerai ya offline-nya, jadi bisa langsung datang langsung seperti itu ya. Oke, baik, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761245. Halo, selamat sore.
12: Selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana?
12: Sama Iza di Arengka tadi nih.
1: Iza, silakan Iza.
12: Iya, selamat sore.
1: Pak Abu. Pak Abu.
12: Pak Abu.
0: Sore ya. Ya,
12: pertanyaan saya Pak, bagaimana dengan bahan baku misalnya cumi? Kalau misalnya tidak ada di pasar tradisional, apakah didatangkan dari luar untuk mengolah produknya Pak Abu gitu? Atau memang sudah ada yang mendatangkan khusus untuk diolah?
1: Ada gitu, supplier khusus gitu ya Iza ya?
12: Iya, itu saja. Terima kasih Pak.
1: Iya, terima kasih kembali. Sepertinya Iza tertarik untuk membuka usaha ya.
0: Kalau untuk bahan bakunya Kak Iza tadi ya Kak?
1: Iya, Iza.
0: Kalau untuk bahan bakunya sementara kami sudah ada langganan kayak gitu.
1: Oke, berarti memang ada suppliernya gitu ya.
0: Udah ada langganan di pasar kayak gitu.
1: Oke, berarti kalau pokoknya kalau datang udah langsung ada gitu.
0: Iya, kayak gitu.
1: Oke, tapi itu emang biasanya nyetok kah atau enggak, Pak?
0: Iya, kami juga nyetok, Kak. Nyetok.
1: Oke,
0: berarti jadi sudah sebelum habis udah kami beli lagi kayak gitu.
1: Oke, berarti karena tidak menentu ya, kadang orderan ya bisa banyak bisa sedikit banyak, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah stok mulai menipis ya kita beli lagi seperti itu. Oke. Tapi kalau kita bicara mungkin nih Pak Abu terkait dengan entah itu mungkin inovasi gitu. Sudah adakah inovasi ingin mencoba tambahan menu lagi gitu? Kalau sekarang kita total-total ada berapa menu yang disiapkan dari rice bowl? Rice bowl tadi juga ada mie pedas gitu ya. Totalnya semuanya ada berapa ini?
0: Udah ada 10 menu lebih, Kak.
1: 10 menu lagi. Oke. Dan itu semua sebenarnya bisa di order ya, Pak?
0: Bisa
1: ya?
0: Di order semua itu.
1: Oke. Berarti ada rencana nggak untuk penambahan menu lagi atau mungkin ada menu yang awalnya biasa kita pingin naikin lagi dong biar jadi menu best seller juga kayak yang ayam suwir sama cumi gitu.
0: Rencana tuh selalu ada, Kak. Jadi kami masih tetap mantau juga kan UMKM yang lain terus lihat inovasi terus kebutuhan konsumen saat ini kan, Kak. Selalu kami perhatiin juga kayak gitu, Kak. Jadi kalau untuk menu tuh selalu ada kalau keinginan, tapi kita fokus tetap di menu best seller dulu. Jangan sampai orang itu ketinggalan.
1: Jangan sampai kehilangan
0: gitu. Kehilangan nama kayak gitu kan.
1: Oke, baik. Mungkin ini udah hampir di penghujung kebersamaan kita Pak Abu ya, karena kita keterbatasan waktu. Dan kalau kita bicara mungkin mengenai pelaku UMKM, Pak Abu sebagai pelaku UMKM, apa kalau kita bilang kesalahan mungkin yang sering dilakukan pelaku UMKM gitu Pak, sehingga mereka sulit untuk berkembang, sulit untuk maju atau usaha mereka stuck di sana gitu. Mereka nggak tahu apa yang bikin dagangan saya tidak laku gitu. Kalau dari Pak Abu sendiri, apa nih mungkin Pak Abu hadapi gitu, dan bagaimana mungkin pesan dari Pak Abu untuk di luar sana masyarakat ya, mungkin entah itu juga anak muda atau juga mungkin pelaku usaha UMKM lainnya yang ingin apa ya membangun bisnis mereka seperti itu, apa yang bisa Pak Abu sampaikan?
0: Kalau untuk UMKM ya kesalahannya kayaknya kurang konsisten, terus cepat berpuas diri, tidak mau menambah ilmu, tidak mau inovasi lah, selalu di zona nyaman kayak gitu, Kak. Kalau sarannya ya itulah, ikut komunitas, belajar terus inovasi lagi, jangan berpuas diri lah pokoknya, Kak. Selalu cari ilmu baru, terus selalu menyenangkan konsumen lah kayak gitu, Kak. Selalu cari lah biar kepuasan konsumen, keramaian kita juga kayak gitu, Kak.
1: Oke, baik. Berarti pokoknya kalau sudah menemukan yang cocok gitu ya, harus selalu dikembangkan seperti itu ya Pak Abu ya. Jangan pernah merasa puas, apalagi sekarang di tengah era digitalisasi memang sebagai pelaku UMKM dipaksa untuk bisa terus
0: inovasi
1: mempromosikan bisnis mereka melalui segala platform yang ada saat ini seperti itu. Baik, mungkin sebagai penutup ini Pak Abu, boleh diinformasikan kembali bagaimana caranya buat masyarakat di Kota Pekanbaru untuk bisa membeli produk rice bowl sambal kampung.
0: Untuk membeli produk rice bowl sambal kampung bisa online bisa offline. Kalau di offline-nya kita lewat HP bisa langsung di 0823 0706 5885, atau lewat media sosial juga bisa, tinggal di DM. Kalau untuk aplikasi online-nya searching aja tinggal rice bowl sambal kampung.
1: Oke, tadi di sosial medianya apa Pak Abu, boleh disebutin
0: sekali? Rice bowl sambal kampung juga.
1: Rice bowl sambal kampung. Pokoknya di searching dulu aja ya, atau mungkin boleh di Google, nanti bisa mengarahkan ke sosial media dan kontak yang bisa dihubungi seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Abu sudah berbagi informasi di kesempatan sore hari ini ya, atas waktu dan juga pengalamannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pelaku usaha lainnya ya, ataupun juga mungkin untuk Anda pendengar yang ingin memulai bisnis ya, jadi memulai itu mudah, tapi menjaga konsistensi itu yang mungkin perlu diupayakan untuk para pelaku UMKM. Jangan cepat menyerah dan pastinya selalu berinovasi. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Abu. Dan pendengar, demikian program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Saya informasikan juga untuk Anda, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sekian UMKM Bicara hari ini.
14: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
15: Terima kasih ya sudah belanja.
14: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
16: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

yang diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Semangat perbaikan gitu ya, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
3: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, Operator Komisi Kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui KCOP untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.40

Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional di Provinsi Riau. Sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Ibas Sembiring, mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
1: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
3: Dengar bunyi ledakan, habis itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, keluar api. Tempat kami bantu sama warga yang dekat ya. Ini enggak terlalu. Enggak berapa lama lah. Kira-kira ya memang api udah besar juga dia datang.
1: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
2: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala habis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan.

0: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
1: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
2: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
3: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Parapisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
2: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari.
3: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal menjelaskan, kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Ia menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
4: Akselerator ini tempat mengolah air, ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
3: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
6: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
5: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.

0: Saan.
1: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, apa terbantu lah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
0: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
3: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Indri Zamar mengatakan, dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
4: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
3: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
5: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
3: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
7: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
8: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mamai serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka, mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
7: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral, OPD terkait juga hadir, semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
8: Herman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12/100.000 dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12/1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
9: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi. Mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk, pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang Widi Dwi Putri Liani.
10: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
11: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
10: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
12: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
10: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Pendengar artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
13: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limomanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung, tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna, seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Lima Manis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
14: Artis ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Lima Manis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Lima Manis, dan kami bukan ya luar biasa. Tapannya ya mudah-mudahan Lima Manis dengan adanya ya kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
13: Kili rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Lima Manis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
15: Masih banyak banget dimainkan ya, juga jadi kayak ajak liburan juga kali ya, liburan gitu ya,
13: berkumpul berkreasi. Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumba Resort, Serut Lampa, hingga Desa Lima Manis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
2: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRI SP Bengkalis, Muhammad Fiza.
16: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
17: Jadi, harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
16: Sementara itu, warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
18: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Nah, dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
16: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
19: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT Taspen memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager Taspen Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
20: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu Taspen cover semua.
19: Dalam proses penanganannya, Taspen juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
21: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
19: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
2: Pendengar, cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
22: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
23: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Perlu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian dan jangan membuang air popong sendirian di malam hari.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
24: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, karena kan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisik dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR, yaitu dengan kontak 115.
22: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Namuda, sistem non angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novirianza mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
1: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, forum komunikasi publik dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
3: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupas sendiri.
0: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
6: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kembali saya sapa Anda semua di sore hari ini. Setelah tadi Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik di Riau sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, pulang dari aktivitas yang cukup padat, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Dan yang paling penting, berkonsentrasi saat berkendara ya pendengar. Jadi perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, gunakan sabuk keselamatan, helm ya, jangan lupa. Karena memang sore hari ini mungkin tubuh dalam keadaan yang kurang prima, keadaan capek akibat dari aktivitas yang padat ya. Jadi demi keselamatan bersama, tetap fokus dalam berkendara. Baik, berikan di rangkaian informasi dan musik. Kalau tadi ada satu lagu dari Bintang Gemilau Brui dengan Jadi Kita Ini Apa ya. Selanjutnya kita akan beralih ke satu lagu dari Muse dengan Starlight untuk Anda semua di sore hari ini.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Halo, sayang.
4: Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hail.

Tadi kan saya sampaikan kondisi jalan lintas Sumatera kilometer 12,5 tepatnya di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dikeluhkan masyarakat ya. Pasalnya ruas jalan tersebut dipenuhi lubang berukuran besar di sejumlah titik ya, beberapa lubang tergenang air sehingga kedalamannya sulit diperkirakan oleh pengendara terutama saat hujan maupun pada malam hari. Akibatnya banyak pengendara sepeda motor hingga mobil memilih menghindari lubang dengan berpindah ke sisi kanan jalan. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari arah berlawanan terganggu dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Salah seorang warga, Raja, mengaku khawatir dengan kondisi jalan yang semakin rusak. Menurutnya lubang yang tertutup genangan air membuat pengendara sulit memperkirakan kedalaman jalan yang rusak sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain membahayakan pengguna jalan, kerusakan jalan juga dapat menyebabkan arus lalu lintas melambat terutama saat kendaraan bertonase besar melintas ya, dan pengendara terpaksa mengurangi kecepatan dan bergantian melintas demi menghindari lubang-lubang besar yang tersebar di sepanjang ruas jalan. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan lintas Sumatera kilometer 12,5 tersebut, dan perbaikan tidak bisa lagi ditunda mengingat jalan tersebut merupakan akses utama yang setiap hari dilalui oleh masyarakat. Semoga segera tersampaikan ya, dan segera dapat perhatian dari masyarakat. Mendingan kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu di sore hari ini ya. Kali ini ada satu lagu dari The Massive featuring Ariel Giring dan juga Momo dengan Esokan Bahagia.

0: Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 110/PDT.G/2026/PNPBR kepada saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambun yang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan versek menyatakan perkawinan antara Hendreleta Caroline Paat atau penggugat dan Raymond Octavianus Yakubus Tambuun atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, serta membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp555.000. Berikut kami sampaikan hasil putusan sidang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Penira deh, satu lagu dari Antik Band featuring Alos Beach Umay dengan Satu Bintang ya. Untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat sore kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Semoga sore hari ini ya bisa menjadi waktu santai ya, untuk melepas penat sejenak setelah aktivitas yang cukup padat di hari Senin ini pendengar. Karena hari Senin ya mengawali minggu ya, pasti banyak deadline ya yang mungkin akan menjadi target pekerjaan selama seminggu ke depan pendengar. Baik pendengar, informasi kali ini ya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Bina Widya bukan bertujuan untuk menggusur atau melarang pedagang berjualan. Penataan menurutnya dilakukan untuk dapat menciptakan kawasan yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat. Penertiban tersebut ya dilakukan setelah pemerintah kota Pemko Pekanbaru menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait kondisi di kawasan tersebut. Jadi selain memiliki riwayat tindak kriminal seperti aksi begal, kawasan tersebut juga sering dikeluhkan karena diduga menjadi lokasi aktivitas yang meresahkan warga. Beliau menegaskan yang ditertibkan adalah bangunan permanen yang berdiri di kawasan tersebut, sementara pedagang tetap diperbolehkan berjualan dengan penataan yang lebih baik. Pemko Pekanbaru akan mengadopsi konsep penataan PKL di Jalan Cut Nyakdin. Nah, nantinya para pedagang akan menggunakan lapak yang lebih tertata dan juga seragam. Bahkan Pemko sedang menyiapkan anggaran untuk menyediakan tenda yang layak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terutama bagi pedagang yang kurang mampu. Selain mempercantik kawasan, penataan juga bertujuan menghilangkan tenda-tenda tertutup yang dinilai berpotensi disalahgunakan, dan berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, beberapa kali ditemukan barang-barang yang mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak semestinya. Agung juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menggeneralisasi seluruh pedagang melakukan aktivitas negatif, namun penataan perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan demi menciptakan kawasan yang lebih aman dan juga tertib. Dan pendengar, sebelum penertiban dilaksanakan, Pemko Pekanbaru sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pedagang dan warga sekitar. Langkah tersebut juga mendapat persetujuan dari masyarakat setempat ya. Semoga langkah yang diambil pemerintah ya dapat menjadikan Kota Pekanbaru lebih baik, dan juga dapat membantu UMKM untuk dapat lebih menata ya dagangan mereka, sehingga juga lebih menarik banyak pengunjung pendengar. Baik pendengar, di rangkaian Riau Sore ini ya masih bersama saya Dini Oktariani, dan kali ini kita kembali ke satu buah lagu. Saya sudah menyiapkan satu lagu mancanegara untuk Anda semua dari One Direction dengan Best Song Ever untuk Anda di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
4: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
5: Iya, Ma.
6: Ntar, Ma, lagi seru nih.
4: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini apinya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
5: Mau sambil nonton.
4: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
6: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
4: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
6: Ya deh, Ma. Nih.
4: Papa, HP-nya sini.
7: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
4: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
7: Ya udah deh. Nih.
4: Nah, gitu dong semuanya.
8: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

0: Gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
1: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
0: Belum, Bu. Saya jarang ke pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke pesyandu.
1: Gak apa-apa Bu, tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli. Karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Berdekat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Riau mengusulkan jembatan Sungai Sibam Jalan Garuda Sakti masuk prioritas pembangunan di tahun 2027. Pasalnya jalur lalu lintas di jembatan Sungai Sibam tersebut adalah dalam kondisi rusak parah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Jadi selain jalan di atas jembatan rusak, kondisi jembatan juga perlu ditingkatkan karena jembatan tersebut sangat sempit sehingga sulit dilewati saat kendaraan yang melintas. Apalagi memang kendaraan yang lewat di jembatan tersebut tidak sedikit dan banyak dilewati oleh kendaraan bertonase besar. Dan menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, mengatakan kendala utama dalam pembantu saat ini adalah anggaran. Jadi ketersediaan anggaran yang terbatas membuat sejumlah kegiatan tertunda. Jadi untuk pembangunan jembatan Sungai Sibam di Jalan Garuda Sakti tersebut akan diusulkan pada tahun 2026. Namun begitu pihaknya akan tetap mengusulkan ke PLT Gubernur Riau agar pembangunan jembatan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung tersebut bisa diprioritaskan pada tahun yang akan datang.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Dengan tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau sore hari ini. Dan sebelum berpisah, saya informasikan nanti akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan melanjutkan kebersamaan di Riau sore hingga Riau malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Pendengar, untuk menemani Anda selanjutnya pada kesempatan ini, sebelum kembali nanti kita menikmati hiburan lagu-lagu bernuansa Islami, ya, kita akan beralih terlebih dahulu untuk menyimak program selanjutnya. Pendengar, kali ini kita akan segera bersama dalam program Mimbar Agama Islam, ya. Pada kesempatan hari ini, pendengar, kita akan kembali menyimak Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan Hayatan Thoyyibah yang akan segera kita simak bersama dengan Al-Ustadz Winaldi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas karunia dan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Kemudian bersalawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita saat ini yaitu Hayatun Thoyyibah, kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga model kehidupan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama yaitu Hayatun Khalidah, kehidupan yang abadi. Di mana kehidupan abadi itu? Yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi itu sangat panjang prosesnya. Karena prosesnya panjang dan lama, maka kita dipersilahkan, kita disuruh dan diperintahkan untuk mengisi hidup kita ketika kita hidup di dunia dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita berada di kehidupan yang abadi, Hayatun Khalidah itu, tidak terjadi penyesalan. Karena sesungguhnya banyak terjadi penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia berada di kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa betapa banyak manusia besok naqisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka. Apa sebab? Karena sesungguhnya menyesal tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, menyesal tidak memperbanyak amal ketika berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi hidup kita untuk persiapan akhir kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu Hayatud Dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang kita alami sekarang, kehidupan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia untuk mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Tentu agama mengajarkan kepada kita bersama ketika mencari kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Karena Allah sesungguhnya mengatakan, carilah kehidupan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita atas dunia itu. Karena dia adalah amanah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, ada yang Allah ingatkan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak abai. Karena sesungguhnya ulama menyebutkan kehidupan dunia yang kita jalani sekarang kadang-kadang akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang merupakan awalnya adalah ibadah, kadang-kadang kita lupa, di samping bekerja, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat, mengaji, membacakan Al-Quran, dan mengadakan majlis taklim. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita kadang-kadang lupa dan lalai oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dunia yang telah Allah titipkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Hayatun Thoyyibah, kehidupan yang baik. Pertama tadi kehidupan Khalidah, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ulama menyebutkan apakah maksud kehidupan yang baik itu. Hayatun thayyibah itu yang pertama adalah sa'adah, kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kita bahagia. Bahagia fit dunia dan bahagia fil akhirah. Tentu apakah standar kita bahagia itu? Standar kita bahagia itu ulama menyebutkan yang pertama Allah berikan sehat kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat nikmat sehat inilah yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Sehingga Nabi menyebutkan ni'matani maghbunun fihi makathir minan nas as-sihhatu wal firau. Dua nikmat yang selalu diabaikan dan dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahagia adalah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia adalah ketika Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Tentu ketika kita diberikan sakit oleh Allah, bukan berarti kita tidak melaksanakan ibadah. Justru kadang-kadang sakit membuat kita semakin dekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ulama menyebutkan maksud dari hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah yaitu taufiku fit ta'ah. Taufiku fit ta'ah. Allah berikan taufik dalam ketaatan. Apakah maksud taufik? Taufik itu adalah Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan kebaikan. Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan ketaatan. Kapan taufik itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita rajin melakukan pembiasaan-pembiasaan amal. Oleh karena itu, Rasul selalu membimbing kepada kita untuk melakukan amalan yang sederhana, melakukan amalan yang kecil. Sehingga Nabi menyebutkan ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sedikit tapi terus. Kenapa Rasul perintahkan sedikit tapi terus? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah maksud hayatun thayyibah? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu istirahus sadri, bahwa kita mempunyai hati yang lapang. Sesungguhnya ketika kita hati lapang, alam ini akan menjadi nyaman. Ketika hati kita menjadi lapang, maka persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, insya Allah akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan hayatun thayyibah itu? Pertama, kita selalu beramal soleh. Sehingga Allah katakan, man amila solehan min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatun thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatun thayyibah. Garansi dari Allah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita tergerak untuk terus mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita selama hidup di dunia. InsyaAllah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah kita simak mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selanjutnya mari kita akan rangkai kebersamaan ini dengan sama-sama juga mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, segera kita simak pembacaan Quran Surah Al-Jin, dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Ya, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Yang khusus tadi kita mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 yang telah dibacakan oleh Mawadah diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria. Saat ini telah menunjukkan pukul 18:28 waktu Indonesia Barat dan kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Kenapa?
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang. Kan selus lah.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dan semoga ragam rangkaian lagu-lagu Islami yang telah kita nikmati ini dapat menemani segala kegiatan aktivitas Anda di malam ini pendengar ya. Kita beralih dalam rangkaian Rio Malam. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Bergabung kita dengan Pro 3 Jakarta menyimak informasi dalam Warta Berita. Kami hadirkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Deputi Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku.

0: menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
1: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
3: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
1: Oke, kalau Pak Liu?
3: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
1: Direktur utamanya?
3: Pak Raymond Liu.
1: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
3: Iya.
2: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Baik, ya boleh kalau gitu. Saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
1: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
5: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
1: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
5: Siap.
2: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, Kowani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani, Eka, menyambut baik

0: gerakan Tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
1: Luar biasa ya, bisa mendunia. Dan Kowa ini udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan. Tempe.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
4: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
3: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
5: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
3: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
6: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
7: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
8: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
7: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Srito memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
8: Belum ada, bukan berarti tidak ada. Okay. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa. Jadi barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
7: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik. Namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
9: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
10: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.650 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
11: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
10: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiarini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
12: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
10: Kristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak perlu melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir. Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul di Tiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nera Bilitin Lalu Koti GRRI, terus kemudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam. Kini telah menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kini tiba waktunya pendengar ya, kita segera mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam dan tentunya masih banyak ya rangkaian program siaran yang akan kami hadirkan menemani Anda di malam ini untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin, dan kita bersama di hari yang ke-27 di bulan Juli 2026. Ya, untuk menemani Anda di malam ini, selain ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda, kita akan beralih juga ya untuk menyimak program siaran selanjutnya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda mini drama. Pada kesempatan ini, mini drama yang akan kita dengarkan dengan judul Misteri Anak Magang.

0: Oke teman-teman, hari ini kantor kita kedatangan mahasiswa magang dari dua kampus yang berbeda. Dan sebuah kehormatan bagi kita semua, karena salah satu mahasiswa yang akan magang merupakan mahasiswa berprestasi di universitasnya. Jadi saya harap teman-teman dapat menerima dan bantu membimbing mereka dengan baik ya.
1: Mas, kalau boleh tahu dari kampus mana ya?
0: Oh, mereka dari kampus Untirta dan UGM Fat.
1: Gas Fat, siapa tahu jodohmu tuh. Yeay, Mbak Citra nih ada-ada aja.

0: Radio Misteri Anak Magang, produksi RRI Banten, dengan para pemeran Yoga diperankan oleh Rifki Baidowi, Avi diperankan oleh Ilma Alfia, Mbak Gia diperankan oleh Gita Puspita, Mas Arya diperankan oleh Digi Pribadi, Mbak Citra diperankan oleh Lucy Astari, Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi, narator Argan Prayoga. Pagi hari di kantor, dengan segala kesibukan yang terjadi tepatnya di ruang programa, datanglah seorang pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun, berkemeja kotak hitam dimasukkan dalam celana bahan panjangnya. Pemuda berambut tebal belah tengah tersebut masuk dalam ruang programa dengan sopan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak-mbak cantik.
2: Waalaikumsalam, iya pagi, siapa ya?
3: Oh, kamu yang anak magang itu.
1: Nah, cocok. Betul itu. Saya Yogya, Mbak, dari Untirta. Kata Mas Arya, saya suruh ke sini buat kenalan sama Mbak-mbak cantik di sini.
0: Mbak Gia dan Fatma saling tatap, seperti merasakan keanehan yang sama. Mereka menilai Yoga sangat over PD atau memang mereka belum kenal lebih dekat. Tak lama, disusul wanita cantik berkemeja putih polkadot dengan usia yang sama masuk dalam ruangan untuk memperkenalkan diri.
3: Nah, kalau kamu pasti mahasiswa yang berprestasi itu kan?
4: Iya Mbak, perkenalkan saya Alfi.
2: Sekarang saya sama Fatma ini sedang ada pekerjaan yang harus segera selesai. Jadi untuk arahan pekerjaan atau tugas untuk kalian kemungkinan siang. Nanti aja ya.
1: Baik Mbak. Kamu dari kampus mana ya?
4: Dari UGM. Kalau kamu?
1: Iya. Yeah. Kepo juga nih ternyata.
0: Fatma dan Mbak Gia yang berjauhan mendadak, mendekat, dan berbisik.
2: Ih, sumpah ya. Itu yang cowok aneh banget, Fat.
3: Iya, Mbak. Aku pikir cuma aku doang yang ngerasain.
0: Jam makan siang pun tiba. Seluruh pegawai istirahat dan beranjak dari ruang kerja masing-masing menuju kantin. Suara piring beradu terdengar di tengah mereka bergosip perihal mahasiswa bernama Yoga.
2: Eh, Fat, katanya kamu tadi udah ketemu sama anak magang ya?
3: Iya, Mbak. Sumpah, cringe banget anaknya. Ya nggak sih, Mbak Gia?
2: Iya banget, mana gayanya kayak pemuda 80-an lagi. Tapi kan kita emang belum kenal sih ya. Mungkin emang orangnya asik kali, iya kan?
3: Itu antara asik atau memang so asik sendiri sih?
5: Eh, jangan salah. Yoga memang stylenya begitu, 80-an gitu deh. Motornya aja jadul. Dia ke kantor pakai C70, tahun 80-an gitu. Keren pokoknya.
2: Oh iya. Mungkin dia itu emang sukanya sesuatu yang jadul-jadul gitu. Siang nanti nih, katanya dia mau ke ruanganku untuk kenalan. Gak tahu ya jadi atau enggak. Eh, kalau yang satu anaknya gimana sih?
3: Kalau Alfi kan kalem, cantik, terus juga ketahuan anaknya pintar gitu loh. Pokoknya berbanding terbalik deh sama Yoga.
5: Ya ampun, kalian nih gosip aja.

0: mau umroh. Jadi deh aku sama Yoga aja yang terlihat.
1: Yeah, tapi bener gak, Fat?
2: Ya, ada benernya juga sih. Soalnya Yoga cerita nih ke saya kemarin. Fatma adalah orang yang paling asik diajak ngobrol.
0: Ih, Mas Arya apaan sih? Ah, bete nih. Pokoknya, besok aku mau beli tulisan buat di pintu ruanganku. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biar Yoga gak asal masuk ke ruanganku lagi.
1: Cie-cie, gas lah, Fat. Kayaknya si Yoga belum ada yang punya tuh.
2: Eh, Mbak, tapi yang saya lihat ya, Yoga itu sering banget masuk ke ruangan. Saya cuma buat nyapa atau ngobrol sama Avi. Nggak tahu ya, itu bentuk PDKT atau apa.
1: Waduh, jangan-jangan mereka emang deket.
0: Ah, kayaknya Avi nggak mau deh. Tipe-tipe Avi tuh kayak cowok-cowok smart, cool, dan nggak banyak omong gitu loh.
1: Iya juga sih.
2: Kalau lihat Avi yang smart dan anggun, iya juga sih. Yoga sih bukan tipenya banget deh pokoknya.
3: Sebulan berlalu, Avi datang ke ruangan programa yang dimana saat itu ada Mbak Gia, Mbak Citra, Fatma, dan Mas Arya. Avi datang membawa paper bag berisi makanan khas Arab, oleh-oleh dari neneknya, untuk diberikan kepada pegawai kantor.
4: Permisi, Mbak, Mas. Ini ada sedikit oleh-oleh dari nenek kemarin. Dimakan ya, Mbak, Mas. Semoga suka.
2: Wah, terima kasih, Avi. Ini dari nenekmu yang habis umroh itu?
4: Bukan umroh, Mas. Kemarin habis jalan-jalan aja ke Turki.
5: Wah, terima kasih ya, Avi. Sehat selalu. Salam loh untuk neneknya.
4: Siap, Mbak. Nanti Avi salamin. Oh iya, sekaligus Avi juga mau ngucapin terima kasih atas bimbingan Mbak-mbak dan juga Mas selama di sini.
0: Sama-sama ya, Avi. Terima kasih juga loh udah banyak bantu pekerjaan kita.
3: Setelah Avi keluar ruangan, mereka kembali saling berbisik.
1: Wah, ternyata selain pinter, si Avi juga tajir, bro.
2: Iya, Mbak. Saya aja nih kalau Jumatan lihat rumah Avi, minder. Kan rumahnya dekat kantor kita tuh, yang putih besar itu loh.
0: Kasihan banget Yoga kalau emang lagi PDKT sama Avi. Apa dia gak takut minder ya? Avi kan udah pinter, cantik, kalem, tajir lagi.
1: Tidak ada yang tidak mungkin, Fat.
3: Sudah 2 bulan ini Yoga dan Avi meninggalkan kantor karena masa magang telah selesai. Rasanya kantor mulai sepi dengan gosip mereka berdua. Avi yang kalem dan pintar, Yoga yang berisik dan aneh, dan masih banyak lagi. Ketika pegawai berkumpul di kantin, tiba-tiba.
2: Teman-teman, saya punya berita terbaru nih.
1: Hah? Apa-apa?
0: Apa, Mas?
2: Saya kan masih simpen nomor mereka berdua ya, Yoga dan Avi. Ternyata mereka berpacaran setelah magang dari sini loh.
0: Wah, gak mungkin sih ini.
2: Kemarin Yoga cerita ke saya, Fat. Dia bangga banget tuh bisa pacaran sama Avi. Bahkan, Yoga diundang ibunya Avi ke rumah buat masak bareng.
1: Eh, ternyata Yoga itu tetangga aku loh. Ayahnya itu dosen. Terus ternyata Yoga juga termasuk mahasiswa yang aktif. Aktif organisasi gitu di kampusnya. Bener-bener di luar dugaan. Pantesan si Avi suka sama Yoga. Mungkin orang seperti Avi butuh cowok-cowok humoris kali ya.
0: Nah, bisa jadi. Oh my God, lucu banget sih.
1: Tuh kan, tidak ada yang tidak mungkin selagi urusan duniawi, ya kan?
3: Misteri Anak Magang, persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Hasnia Rahmawati. Sutradara, Dede Firdaus. Editor, Fitri Rianti. Teknik montase, Abdul Hakim dan Sumarno.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tadi sudah kita simak ya, mini drama yang Anda dapat dengarkan setiap hari, setiap malam kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam. Masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda. Kali ini kita lanjutkan dalam program informasi dan musik ya, ragam hiburan, lagu-lagu hits koleksi Pro 1 dan juga informasi-informasi terkini khusus dari laman rri.co.id. pendengar, ini nanti akan kami kabarkan untuk Anda, jadi pastikan tetap bersama kami ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK terus memperketat pengawasan terhadap warga maupun pelaku usaha yang masih membuang sampah sembarangan. Ya, jadi pengawasan dilakukan pendengar untuk mencegah munculnya tumpukan sampah baru atau tempat pembuangan sementara atau bisa juga dikatakan TPS liar. Ya, dan ini terutama di kawasan perbatasan yang masih menjadi titik rawan. DLHK bersama Lembaga Pengelola Sampah atau LPS tingkat kelurahan, ini dari informasi yang kami dapatkan pendengar ya, ini juga rutin melakukan pemantauan bahkan hingga malam hari. Jadi bagi masyarakat ya yang kedapatan membuang sampah sembarangan, petugas akan memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Jadi sebelumnya pendengar, ini DLHK itu juga telah pernah menindak sebuah kendaraan yang tertangkap membuang sampah di kawasan perbatasan. Pengemudi kendaraan tersebut dikenai sanksi berupa penahanan kartu identitas, juga disuruh ataupun diperingati ya, serta membuat surat pernyataan dan juga dikenakan denda. DLHK Pekanbaru mengingatkan kepada kita semua, seluruh masyarakat juga agar dapat memanfaatkan layanan pengelolaan sampah yang telah disediakan melalui lembaga resmi. Jadi dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya, pendengar. Ya, artinya kita turut menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan menciptakan Kota Pekanbaru yang lebih bersih, sehat, dan juga nyaman untuk semua. Demikian kabar ini kami sampaikan untuk Anda, pendengar. Jadi terkait dengan kebersihan, ya, ini pemerintah kita tidak tinggal diam saja, akan melakukan kontrol, pengawasan, bahkan dari ini, LPS tingkat kelurahan juga akan rutin melakukan pemantauan hingga malam hari. Ya, jadi jangan sampai Anda menjadi salah satu masyarakat yang dikenakan sanksi ya karena membuang sampah sembarangan. Kabar ini bisa Anda akses kembali di portal resmi kami di laman rri.co.id.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama PT Riau Pangan Mertua ini kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini pendengar berlangsung mulai hari ini ya 27 Juli hingga akhir bulan Juli nanti, tepatnya tanggal 31 Juli 2026. Ini akan digelar di 5 lokasi yang tersebar di Kabupaten Kampar dan juga Kota Pekanbaru. Dalam operasi pasar murah ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok ya, seperti beras SPHP 5 kg tentu dengan harga yang lebih relatif terjangkau ya, itu beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, gula pasir Rp18.000 per kilogram. Ada juga minyak goreng merek Minyak Kita dan juga garam serta telur ayam. Nah, ini dijual dengan harga Rp49.000 per papan. Program ini pendengar merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi dan juga menstabilkan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, warga masyarakat yang datang ke lokasi pasar murah ya, itu tentunya dihimbau untuk mengantri dengan tertib serta membawa tas belanja sendiri untuk membantu mengurangi penggunaan kantong plastik. Ya, tentu kita juga berharap pendengar, semoga operasi pasar ini, khususnya operasi pasar murah, itu dapat meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus juga ya menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda yang ingin update lokasi-lokasi di mana saja akan digelar operasi pasar murah yang berlangsung hari ini hingga nanti 31 Juli 2026. Dan silahkan update informasi selengkapnya pendengar ya di portal resmi kami. Tentunya bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar itulah tadi sebuah lagu yang begitu lekat ya dengan suasana pop, nuansa pop Indonesia era tahun 90-an. Ada judul lagu yang baru saja tadi kita dengarkan itu, Harus Malam Ini, yang dipopulerkan oleh Mayang Sari tahun 1997. Ya, bagi penikmat musik Indonesia tentu nama Mayang Sari sudah tidak asing lagi ya. Lewat karakter vokalnya yang lembut namun penuh penjiwaan, nah Mayang Sari berhasil menghadirkan lagu-lagu bertema cinta yang mudah diterima berbagai kalangan. Seperti lagu yang baru saja kita nikmati dengan judul Harus Malam Ini. Nah, ini menjadi salah satu lagu yang cukup populer di masanya ya, hingga saat ini juga cukup familiar di telinga kita. Tentu dengan aransemen pop yang sederhana, kita juga bisa merasakan ada nuansa romantis di dalamnya. Dan ya, tentu lagu ini bisa membayangkan kita kembali ke era tahun 90-an lalu ya. Jadi memang jika kita cermati, pendengar, lagu ini bukan sekedar tentang seseorang yang ingin mendengarkan ungkapan cinta, tampaknya lebih dari itu, di mana lagu ini mengajak kita melihat tentang pentingnya kejujuran dan keberanian menyampaikan isi hati. Ya, harus malam ini, katanya begitu. Jadi kadang yang membuat sebuah hubungan menjadi rumit itu bukan karena kurangnya rasa ya, tapi karena terlalu lama memendam kata-kata yang seharusnya diucapkan. Jadi dari liriknya ini, pendengar ya bisa menggambarkan ada seseorang yang tak ingin terus menunggu kepastian. Waktu terus berjalan, jadi malam terus berganti, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Pesan sederhana yang mungkin bisa kita petik lewat lagu ini, itu jangan biarkan orang yang kita sayangi terus menebak-nebak isi hati kita. Ya, ungkapkan saja, jujur saja, begitu ya. Lagu ini membawa kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, itu artinya pada kesempatan ini kita akan menikmati lagu-lagu era tahun 90-an, tahun 2000 juga boleh ya. Artinya 2005 ke bawah deh, begitu ya. Jadi silahkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, boleh. Ada beberapa list lagu yang telah kami siapkan, yang mungkin satu di antara banyak lagu ini menjadi lagu favorit Anda. Gabung langsung yuk di line telepon 0761251111, dan bisa gabung juga di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar 0811767739991 ya. Ini kami beri sebuah ruang untuk tempat kita menikmati kembali lagu-lagu yang pernah mengisi perjalanan hidup mungkin ya, menemani masa sekolah, masa bekerja, hingga mungkin lagu-lagu yang sudah kami siapkan ini satu diantaranya tuh menjadi soundtrack berbagai cerita yang mungkin kini tinggal kenangan. Karena ya kita tahu bersama pendengar, setiap lagu selalu punya cerita, dan setiap pendengar pasti memiliki kenangan yang berbeda ketika mendengarkannya. Jadi apa saja list lagu kita malam ini, boleh disimak terlebih dahulu ya. Lagu yang bisa Anda pilih dari Jayanti Mandasari dengan judul lagunya Kusadari, Diam Picesa, Pengorbanan di Atas Segalanya. Ada lagu juga dari Club Project dengan judul lagunya Kidung Mesra, Lentera Cinta dari Pia, Jangan Pernah. Oke, kita skip ini karena lagu tahun 2008 ya. Ada lagu dari Andre Hehanusa, Kuta Bali. Ada Yana Julio, Selamanya Cinta. Tak Sanggup Lagi dari Rosa. Siapa Sangka dari Ermi Kulit. Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera. Ada juga lagu dari Ebit GAD, Seraut Wajah. Mimpi Terindah dari Tofu, Kesempatan Kedua dari Tangga. Itu dulu list lagu kita ya, nanti akan saya tambah kembali di sesi kita selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
0: Lewat
1: Lagu. Ya. Apa kabar, Suci?
0: Saya baik. Iza,
1: iya.
0: Berkabar baikkah malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, tapi suaranya serak ini, enggak ya?
1: Enggak, udah baikkan.
0: Udah baikkan, oke, alhamdulillah. Lagunya apa, Iza?
1: Ini spesial Indo ya?
0: Iya, kita Indo ini disiapkan.
1: Aku Kuta Bali aja lah.
0: Kuta Bali, tahu?
1: Tahu lah.
0: Oke.
1: Satu lagi Bidadari.
0: Apa?
1: Judulnya ada Bidadari juga, Andre.
0: Oh, dari Andre ini. Tapi kita standby-nya karena Kuta Bali, yaudah lah ya, Kuta Bali aja ya. Oke, baik.
1: Salamnya buat semua pendengar setiap satu dimanapun berada. Di situ hujan nggak, Kak Suci?
0: Enggak, aman ini.
1: Oh.
0: Arengka hujan nggak?
1: Oh, enggak, kayak
0: gemuruh gitu.
1: Mendung
0: gitu ya. Pengennya hujan mau. Apa enggak?
1: Enggak lah.
0: Takut banjir kah di sana?
1: Enggak sih, cuma di belakang. Kalau jalan mau ke belakang ada parit dikit, kalau hujan ya meluap.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita mesti muter.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya lumayan dalam lah, Kak Suci, cuma di tempat itu aja, di tempat lain enggak. Berarti kita mesti putar.
0: Tapi masuk ke perumahan gitu enggak sih?
1: Oh enggak.
0: Enggak, di jalan
1: di, itu aja. Dia di jalan gitu.
0: Di jalan aja gitu ya.
1: Iya, di jalan pertengahan itu ada parit kan.
0: Gitu.
1: Dia panjang juga, cuma lebarnya sekitar 1 meter. Tapi kalau hujan itu sampai ke jalan gitu.
0: Iya ya. Jadi enggak bisa dilewati sama sekali ya.
1: Kalau dipaksakan mungkin kalau yang pakai motor setengah motor tuh bisa.
0: Ya. Oh, lumayan juga ya.
1: Ya, lumayan dalam berarti. Apalagi kalau misalnya di bareng hujan kan. Ah, sudahlah.
0: Iya lagi.
1: Ya, itulah salam buat Kak Suci dan semua pendengar ya.
0: Oke, okay,
1: selalu udah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih. Iza, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Iza. Ada aja lagu dari Pai ini juga tersedia sepertinya ya. Dari Pai, P-A-Y, Pai. bungaku hilang. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rus. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat semua.
0: Berjumpa kembali kita ya.
1: Iya. Satu hari gak dengar suara Mbak Suci, kangen.
0: Oh iya kah? Emang kemarin,
1: gimana kabar,
0: oh, ya, kemarin saya off ya. Ya alhamdulillah baik, baru balik.
1: Oh iya, ikut ke studio.
0: Iya tadi sebentar. Pengen tempat bunda gitu ya. Nanti disampaikan insya Allah.
1: Iya mbak, aku kepingin diputerin lagu dari Anita Rera,
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Betul sekali.
0: Oke baiklah.
1: Beri salam.
0: Silahkan Bu Ros.
1: Buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Ibu Emma juga sehat selalu di rumah ya. Juga buat Mama Fahmi, Mama kembar apa kabarnya? Gak pernah lagi ini ya dengar suaranya.
0: Amin.
1: Mbak Tina di Pelawang, Buat Ocu Amin Ambo, Aldi Pasir, Bu Yus, Adi di Segunggung, Pak Mali sehat selalu, Papa Simpson, Selfie di Sungai Pagar, Buat Mbak Suci yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, makin cantik.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Ditunggu lagunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Iya Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang sama untuk Bu Ros ya. Selalu sehat, bahagia terus, banyak juga duitnya, makin cantik juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ros ya sudah berpartisipasi. Di Karera nanti akan kita dengarkan lagunya ya. Masih ada lagu dari Jayanti Mandasari, Dian Picesa, Pia, Kla Project, ada Rosa, Yana Julio, Ermi Kulit. Kami siapkan juga lagu dari Fatin Sidkia, Reza Artamevia, ada lagu dari Wayang, Ebit GAD, Tofu, Sela on Seven ternyata masuk juga ini ya lagunya. Ada Pai dan juga Tangga. Nah ini lagu kita tampaknya tahun 90 dan tahun 2000 pendengar. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Ya Bang Simpson, kabar saya baik. Bang Simpson bagaimana kabar?
2: Baik-baik rindu.
0: Rindu dengan siapa? Lah ketawa ditanya.
2: Dengan siapa ya?
0: Siapa ya? Tiba-tiba saya kepo. Tiba-tiba
2: dengan
0: saya ingin
2: ya?
0: Tahu.
2: Tahu lah situ.
0: Ya udahlah nanti dicari nah, ya? Tahu ya.
2: Lagunya pilih. Apa itu Mbak Suci yang pilih. Laki-laki lah.
0: Wah,
2: baru monitor nih.
0: Ini sudah saya bacakan loh tadi. Dari
2: apalah
0: siapa ya?
2: Pula, bacalah dulu.
0: Ebit GAD.
2: Apa itu?
0: Seraut Wajah.
2: Seraut Wajah?
0: Iya.
2: Apa lagi?
0: Salon Seven. Sevia.
2: Sevia.
0: Sevia. Sevia.
2: Malam ini. Itu apa itu? Agak jelek lagunya.
0: Ya Allah tolong.
2: Enggak, bukan.
0: Siapa lagi ya? Kidung Mesra dari Club Project nih, campur-campur nih mau.
2: Yang tahun-tahun apa lah lama, yang baru-baru sekarang kurang apa, kurang masuk saya tengok.
0: Ini tahun 90 dan tahun 2000-an ini.
2: Tahun 90-2000?
0: Iya.
2: Bukan tahun 80-60.
0: Enggak, malam ini kita 90-2000, 2000-nya pun 2010 ke bawah.
2: Tapi tadi siapa no tuh? Siapa no ada nih, siapa no? Siapa teman tuh?
0: Siapa?
2: Lupa pula namanya. Dia lagunya lagu-lagu sendu semua itu siapa teman tuh? Lupa pula tadi bacakan Suci tadi.
0: Yang mana?
2: Yang tahun-tahun apa itu si Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Iya, itu kan tahun 90 itu.
2: 90 tuh. Bukan tahun 80.
0: Kalau di list kita 90 di sini.
2: Baru-baru apa ini kan sama dengan Capit, dengan Anci hampir sama dengan dia. Lalu apa mengeluarkan albumnya kan?
0: Nah, dia kan
2: yang
0: banyak,
2: lain apa itu?
0: Banyak judul-judulnya itu.
2: Iya, yang lain apa?
0: Kan iya ini, Seraut Wajah itu tahun 90 pas. di
2: Serawajah.
0: Apa nyanyinya? Ya itu tadi Ebit Gade itu.
2: Oh Serawajah itu juga.
0: Mau
2: itu juga Serawajah.
0: Iya.
2: Wajah siapa yang Serawajah?
0: Jadi kita bungkus yang Ebit Gade ya.
2: Bungkus aja lah, okay. Bungkus rapi.
0: Baiklah.
2: Kalau pakai karet biar cepat dibukanya.
0: Iya, oke, siap.
2: Kalau pakai karet bahaya nanti.
0: Oke. Kita ikutkan kata pelanggan.
2: Ya gitulah. Kita satu kata satu bahasa lah. Kalau macam gitu kan seolah-olah saya pedak, saya itu penjual, saya pedak apa pembeli kan itu boleh gitu.
0: Ya gimana ya kan udah requestnya nggak pakai karet ya, iya oke.
2: Kan, kalau nggak pakai karet kan itu nama simple daripada membazir karet.
0: Ya udah nggak habis cerita kita untuk siapa lagunya Bang Simpson. Cut.
2: Salamnya lah Bapak Suci yang lagi tugas ya selalu murah rezekinya,
0: sukses
2: pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
2: Tambah cantiknya, memang tambah cantik Suci. Apalagi suaranya.
0: Bisa aja. Amin ya Allah.
2: Iya, aminkan aja lah.
0: Amin.
2: Apa payahnya?
0: Iya, amin.
2: Mudah-mudahan benar kan?
0: Iya, amin.
2: Karena pintar merawatnya.
0: Amin ya Allah.
2: Nah,
0: alhamdulillah.
2: Tambah sayangnya. Sama anak kan sayang kan itu.
0: Iya Bang Simpson.
2: Sehat selalu ya. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Insya Allah.
2: Tengok jalan kiri kanan.
0: Iya dong, insya Allah.
2: Ke depan tengok, jangan ke belakang. Saya itu Vina di Perawang ya. Sudah masuk dia belum?
0: Belum.
2: Oh, bentar lagi dia masuk tuh.
0: Kali mungkin.
2: Tidak apa-apa deh, banyak kali lebar.
0: Iya, lagi berusaha.
2: Itu siapa? Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Karimu, Bu Ros tadi ya, di Rumbai Ijah juga ya, saya selalu. Kalau banjir-banjir dia suruh pakai sedotan. Udah itu, Tika di Kampar ya, udah itu Bu Ros, si Ocho Amin. Ocho Amin itu Buat Buyung, Putra Piliang. Mas Paijo dan Mas Gunawan, si Al, siapa si Rudi? Rudi tak pernah masuk, begitu. Mana yang itu?
0: Enggak tahu ini.
2: Enggak lama dia tak masuk, katanya. Pulang kampung enggak dia?
0: Mungkin.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Rudi ya. Udah itu si Bunda Istal juga ya. Suryani di Jalan Paus, udah itu Atik di Dumai, udah itu siapa lagi? Si siapa lagi?
0: Untuk semuanya lah,
2: kecuali lah.
0: Untuk semuanya selalu, kita bungkus dah.
2: Nah, semua bungkus aja rapi aja. Oke, Mbak Suci.
0: Ya, Bang Simpson, terima kasih ya. Insyaallah.
2: Selamat
0: ya.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Iya, malam kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Selalu setia bergabung di program kita ini ya. Pendengar lain juga boleh kok untuk berpartisipasi. Barangkali ada yang belum pernah gabung. Nah, boleh juga ya. Silahkan dicoba, jangan sungkan-sungkan ya, tetap semangat karena mungkin agak sulit untuk bisa bergabung berpartisipasinya. Satu penelpon lagi sebelum kita bacakan nanti untuk pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Halo.
3: Ruang rindu, mari lewat lagu.
0: Iya.
3: Lagu 90-an kaki.
0: 90 dan 2010 ke bawah lah, Cu.
3: Iya.
0: Tadi sudah saya bacakan, Cu.
3: Tadi saya dengar agak jauh-jauh. Cukup sendang enggak masuk ya?
0: Eti gak masuk cu.
3: Iya.
0: Gak ada.
3: Saya tadi minta lagu seandainya ada lagu Kok Jadi Gini.
0: Iya ya, tapi
3: siapa gak... yang masuk yang Muklas Adi Putra masuk?
0: Siapa?
3: Muklas Adi Putra.
0: Muklas. Itu tahun berapa cu?
3: Tahun 85.
0: Dia 90 cu.
3: Oh 80 ya.
0: 80
3: dari siapa aja lah. Dari siapa? Dari Dores masuk ya.
0: Dedi Dores kita mau masuk gak ya? Yang ada Dedi Dores ini tahun 90 pas yang judulnya Cinta dan Harga Diri.
3: Itunya.
0: Cuman ini yang masuk kita.
3: Itu aja lah kak Cik.
0: Mau cu?
3: Mau.
0: Oke, ini tadi rencananya di sesi kita kedua tadi ini, tapi nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa ya?
0: Boleh.
3: Salam untuk semua yang dirindukan aja lah.
0: Baiklah.
3: Yang merindukan, yang dirindukan, yang sedang merindui.
0: Ayo
3: luar rindui soalnya untuk mengungkap kenangan. Salam-salam kan yang tadi.
0: Iya cu.
3: Di acara request yang
0: siang tadi.
3: Untuk kasih cuci hati pulangnya nanti ya.
0: Insya Allah cu, terima kasih.
3: Jadi tunggu lagunya kaki ya.
0: Iya cu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu kita tahun 90, tahun 2010 ke bawah. Ya, kalau ada yang sesuai ingin dengan permintaan, nanti akan saya kabulkan ya, atau ikut dari list lagu kita yang disiapkan. Ya, oke. Okay? Ada siapa di WhatsApp? Saya akan menyapa satu pesan terlebih dahulu. Selamat malam untuk Pak Ardi di Pandam. Lagunya dari Dian Picesa ya, Suci. Oke, siap. Dian Picesa, Pengorbanan di Atas Segalanya. Itu judulnya Pak Ardi ya, nanti dinikmati lagunya. Salam untuk Suci dan untuk pendengar Pro Satu Pekanbaru semuanya. Terima kasih Suci, sama-sama Pak Ardi di Pandam. Kita rehat pendengar ya. Adalah beberapa list lagu yang sudah masuk dalam rangkaian Ruang Rindu malam ini. Seperti lagu berikut ini akan kita dengarkan bersama Andre Hehanusa, Kuta Bali. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap! Late post berarti unggahan yang terlambat, sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu, sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengorbanan di atas segalanya menemani kita di malam ini spesial lagu untuk pendengar kita yang tentunya sudah bergabung berpartisipasi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sesi kita tadi sebelumnya ya. Semoga terhibur pendengar lagu-lagu yang sudah kita nikmati era tahun 90 dan 2000 ke atas ya, tepatnya 2010 ke bawah begitu. Nah, itu list lagu kita malam ini. Anda yang ingin berpartisipasi juga masih kami persilakan pendengar ya, karena waktu kita masih ada sekitar 1 jam lagi ini kebersamaan kita, tepatnya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi, Butet.
1: Iya, Mbak Kiki.
0: Alhamdulillah ini kita bersua kembali ya.
1: Iya, penting Mbak Kiki yang gak bosan dengan si Butet ini.
0: Tidak, justru malah terima kasih selalu bisa berpartisipasi ya.
1: Alhamdulillah. Soalnya perjuangannya juga lumayan ini ya.
0: Iya
1: kan,
0: harus cepat-cepat nama pendengar yang lain ya.
1: Iya, bertarung di udara.
0: Oh, bertarung gak tuh? Iya lagi.
1: Bertarung.
0: Berkabar baik ya malam ini Butet ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya selalu. Begitu juga harapannya berbasis di keluarga di sana dan kita semuanya.
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Ini lagi di rumah kah?
1: Tepatnya lagi di belakang.
0: Ngapain?
1: Biar yang terganggu yang di dalam. Iya. Okay. Ada yang nonton TV, ada yang main handphone.
0: Iya. Dia punya kesibukan masing-masing lah ya. Oke. Mau lagu dari siapa, Bu?
1: Lagunya apa saja tadi yang masih saya hanya satu teringat Fatin. Selain itu siapa yang masih saya?
0: Ada Reza Artamevia, Wayang, Tofu.
1: Wayang apa judulnya?
0: Dongeng judulnya.
1: Oh, dari Tofu tadi aja ya, Mas Cici?
0: Tofu Mimpi Terindah.
1: Oh, kalau Tangga itu lain lagi ya?
0: Tangga Kesempatan Kedua.
1: Udahlah, dari Fatin aja lah.
0: Ada Pia, Lentera Cinta.
1: Atau
0: Club Project, Kidung Mesra, mau yang mana?
1: Fatin aja lah, Mbak.
0: Ku memilih setia ya.
1: Iya,
0: oke,
1: aja.
0: Baiklah. Silakan.
1: Salamnya Mbak Suci yang lagi bertugas. Semoga Mbak Suci diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan keluarganya juga demikian ya.
0: Amin.
1: Salam juga buatnya Mas Gunawan di Kampar. Ada Kak Tika, ada Selfie, dan Ucu Amin Ambo, Cucu Awal, Cucu Reni, Cucu Rahmat, Putra Pliang juga, yeah. Buatnya Pak Jebani, udah lama gak dengar suaranya yang di rumah ya. Salam juga buatnya Pak Jepka, Pak Tama, Pak Mali, Pak Atong, dan begitu juga Mak Diman di Payakumbu,
0: yeah.
1: Buatnya Bang Murti di Arengka, dan buatnya Bang Rudi, Bang Al di Pasir Pengarean, buatnya Adi juga di Cigunggung. Salam juga buatnya Mama si kembar juga di langgam, dalam enggak dengar suaranya. Semoga tetap berbahagia selalu juga.
0: Amin.
1: Salam juga buatnya Mama Indah dan Ibu Darmainis, Ibu Ius di Sasilabuai, Ibu Surtini, Ibu Emma, Bu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Bunda Aini di Perawang, dan Ibu Gadi, Ibu Yani juga di Siak. Tak lupa juga saya kemarin dia monitor ada kawan kita ya, sobat sepenyiar juga, kata saya dengar untuk gabung sama Mbak Suci yang ada minta lagu Titi DJ Esang Dewi ya.
0: Yang mana
1: sama
0: itu?
1: Mbak Suci siapa ya kemarin?
0: Lupa saya, namanya siapa?
1: Ya pokoknya dia dulu, Mama Fami rekas lagu ini ya katanya, saya dengar katanya. Salam buat Mbak Nova, Mbak Nova Elisa ya, semoga mendengarkan, selamat malam, semoga selalu. Begitu juga buatnya Bang Awang juga ya, Bang Awang Sakita juga di Bangkinang. Salam juga buatnya Kak Nas Kopi juga di sana.
0: Baik.
1: Spesialnya buatnya Mbak Suci lagi bertugas sampai sukses. Terima kasih Mbak Suci atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Nanti pulangnya nanti.
0: Insya Allah
1: selamat
0: ya.
1: Selamat sampai tujuannya.
0: Baik,
1: dan istimewanya berkeluarga ku tersayang.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Mama Fahmi. Terima kasih sudah bergabung ya. Yuk kita beri kesempatan untuk pendengar lain juga, boleh gabung yuk. Halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Pak Bobby.
2: Suci, Bobby Sregar menyapa.
0: Ya, disapa balik ini dari saya Suci.
2: Sudirman 440 disapa.
0: Iya dong. Saling menyapa kita di udara.
2: Kan disapa dulu baru menyapa.
0: Iya. Berkabar baik. Sehat Pak Bobby?
2: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya ya Mbak.
0: Selalu sehat ini didoakan terus.
2: Begitu juga sebaliknya.
0: Iya baik.
2: Semoga raginya dikurang-kurangi dikit.
0: Apanya?
2: Raginya dikurang-kurangi.
0: Pengembang gak bisa. Ini aja baru disumpel lagi pakai ragi lambung ini. Baru putar lagu makan deh gitu. Gimana dong?
2: Pokoknya kurangi raginya dikit, jangan sampai 3 digit.
0: Balik ke yang lama dong.
2: Nah itu tadi kan diingetin, warningnya begitu. Kurangi ragi, otomatis digitnya nggak naik sampai 3, cukup 2 aja.
0: Nggak apa-apa lah. Saya mah happy aja kalau emang iya.
2: Iya sih, memang happy ya. Bobby juga happy kok lihat yang gitu-gituan.
0: Ini,
2: cuman barangkali ada di luar sana yang nggak happy.
0: Bu, biarin mah, kita nggak ganggu ya kan.
2: Yes, kita suka itu. Pokoknya diriku, Anda
0: nah,
2: punya urus.
0: Nah, itu kan gitu dia. Ya. Aku, Anda, saya gitu ya kan.
2: Jangan Anda dikitakan, ya kan? Anda, saya lah.
0: Suai Pak Bobby. Jadi,
2: ya kan kalau Anda dikitakan mana boleh.
0: Iya kan? Anda, saya gitu.
2: Kalau Anda dikitakan harus ada MOU-nya.
0: Asik, betul.
2: Harus ada kesepakatan, berarti di sana ada regulasi.
0: Aduh, dalam.
2: Ya iyalah. Kalau ada MOU kan berarti ada regulasi, ada aturan, ada hukumnya.
0: Baru bisa jadi kita.
2: Nah, begitu endingnya. Garis bawah merah lagi itu pakai stabilo lagi tuh.
0: Stabilo lagi. Tintanya tinta merah juga kalau perlu ya kan. Ini gara-gara ragi nih, pengembang nih. Barusan raginya udah dicemilin lagi. Oke, mau lagu apa Pak Bobby?
2: Yang nomor satu aja dari nomor satu.
0: Jayanti Mandasari.
2: Bukan Jayanti Mandasari, Jayati Mandasari.
0: Iya, Jayanti Mandasari.
2: Iya. Kirain tadi Jayanti.
0: Judulnya Ku Sadari.
2: Ya, kita memang harus menyadari hal itu. Permasalahan ragi-meragi tadi itu harus kita sadari.
0: Bingung nih pendengar yang lain, kenapa lah ini berdua ini bahas ragi ya kan?
2: Gak urus. Pokoknya itu semua buat
0: Mbak Vina. Mana Mbak Vina, mana Mbak Vina? Oke lah, untuk siapa raginya? Ciar raginya.
2: Dah.
0: Closing.
2: Oke, okay, nice. Thank you.
0: Makasih Pak Bobby.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas ragi ini episode yang keberapa di Ruang Rindu ya. Luar biasa ini Pak Bobby. Setiap malam ini menyimak sepertinya ya. Saya sampai lupa ini ragi pembahasan yang kapan ya Mbak Vina. Saya ingat ini. Pembahasan dengan Mbak Vina ini sepertinya kan. Yang episode keberapa yang lalu gitu. Yang sebelumnya jengkol gitu ya. Ya Allah tolong. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Al.
3: Iya, gimana kabarnya ini?
0: Sehat saya, alhamdulillah.
3: Suaranya makin merdu aja malam ini ku dengar nih.
0: Oh iya kah?
3: Iya, dari tadi ketawa-ketawanya itu enak banget gitu, renyah.
0: Oh ya Allah.
3: Iya, sampai renyah. Aku enggak ngantuk ini bikinnya.
0: Iya, jadinya begadang nanti.
3: Makin semangat
0: nanti.
3: Juga dengarnya ini.
0: Tetap semangat Bang Al ya, ceria iya. Terus ya.
3: Lagunya apa aja ini lagunya?
0: Lagu ada dari Pia, Lentera Cinta, Club Project Hidung Mesra.
3: Dari Selong Sepen ada?
0: Ada ini Sepia tapi
3: Oh, sepia hanya yang terlewatkan nggak bisa ya?
0: Yang masuk list kita sepia.
3: Sepia aja lah.
0: Oke,
3: yang
0: baik.
3: Yang penting vokal dari Salon Seven duka.
0: Oke, siap Bang Al.
3: Iya, salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Dan juga untuk Ochoa Minambo, Bang Simpson, Bang Rudy,
0: yeah.
3: Bu Ros, terus untuk Mama Fahmi, dan juga Pak Mali. Pokoknya buat semualah yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
3: Ya, makasih ketunggu sepiang. Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Masama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seven Sepia sudah diminta ya. Bukan diminta, lebih tepatnya dipilih. Nah, oleh Bang Al dari Roho. Sudah berapa pendengar ya? 3. Satu lagi kita baca di WhatsApp ya. Mana? WhatsApp. Sebanyak sih yang gabung ini, tapi nanti akan saya ya bacakan semuanya deh. Oke, pendengar setia kita yang gabung selalu di via WhatsApp ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Agung HD. Mas Agung, gabung by phone Mas Agung. Lagunya Rosa atau enggak Dian Picesa? Rosa ya, nanti Rosa yang kita nikmati. Salam kompak ya untuk Mbak Suci dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Ya, baiklah Mas Agung. Dari siapa lagi nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Bunga di Prawang. Bunga request lagu dari Ani Carrera. Ani tadi sudah diputar ya. Mau diganti enggak Bunga lagunya? Atau ikutan aja kali ya dengan pendengar kita yang lain. Sudah 4 ya. Kita balik ke lagu pendengar. Nanti saya menyapa Anda kembali di sesi kita selanjutnya. Tentu masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan

0: anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1, kita kembali merangkai kebersamaan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salon 7 dengan judul lagunya Sevia membawa kita saat ini pada menit 26 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di ruang rindu untuk malam ini, edisi 27 Juli 2026. Ya, bagi yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan atau masih sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas yang harus dituntaskan, bagi Anda yang lembur pendengar ya, semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan dapat menemani Anda. Atau kali ini suntuk mungkin nih, nah, ingin ngobrol ataupun juga berkirim salam, berbagi informasi, silakan melalui udara ini pendengar ya, khususnya di program Ruang Rindu, berpartisipasi langsung. Ada lagu juga yang bisa Anda pilih. Nah, kita lagu tahun 90, tahun 2000. Ada satu lagu nanti bersama Jayati Mandasari, ini untuk Pak Bobby Siregar, ditunggu lagunya Pak Bobby ya. Nanti kita nikmati bersama di sesi kita selanjutnya, tentu masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan lagu dari Pia, Lentera Cinta, itu masih bisa Anda request. Anda pilih lebih tepatnya ya, Kidung Mesra bersama Club Project, Selamanya Cinta dari Yana Julio, Siapa Sangka dari Ermi Kulit, Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Reza Artamevia. Lagu dari Wayang dengan judul Dongeng, Tofu Mimpi Terindah. Lagu dari Pai juga masih bisa Anda pilih ya, dengan judul lagunya Bunga Ku Hilang. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu cantik.
0: Hai. Aduh, kaget. Itu denger gak?
1: Dimanggil ya?
0: Iya, saya nggak tahu
1: dong. Kontak batin dari Cipulung
0: ke Bungsu. Mabina, tolong itu Pak Bobby bahas ragi.
1: Iya, Pak Bobby itu kan yang ngikutin tuh dari pertama. Saya sih ngomong kita diikutin terus.
0: Bener, kayaknya dicatat apa gimana gitu ya kan. Saya lupa itu episode yang keberapa soal ragi ya.
1: Iya, ada episode baru lagi.
0: Apa itu?
1: Tadi kan ceritanya puasa.
0: Puasa. Nah,
1: jadi, tadi kan udah bikin cakangkung nih. Cakangkung kan pakai terasi. Terus udah bikin sambal lado teri sama petai.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya kan waktu buka Allah Barokah, bikin 2 sendok aja nasinya. Cakangkungnya gak banyak. Sambal ladonya banyak. Gak tahan sih. Bikin aja banyak nasi.
0: 2 sendok apa ini? Centong nasi
1: dua sendok,
0: itu.
1: Bukan 2 sendok, 2 sendok nasi. 2 sendok biasa makan itu.
0: 2 sendok makan.
1: Iya, biasa sendok kita makan itu. Iya. Kan, pertama kan cuma 2 sendok. Enggak lama kok enak, kok enak kan. Tomo. Oh ya Allah.
0: Aduh, pengalaman banget ya, sama lagi.
1: Tahu nggak sih, abis itu terduduk nggak mau sholat dulu ya Allah.
0: Berat udah ya, niatnya 2 sendok makan, jadinya 2 sendok centong nasi, ya kan? Kita ngambil nasi ke Magicom itu ya. Begitulah ya udahlah.
1: Itu enggak pikir tuh mau diet itu dari dulu sih, badan tuh memang segini, enggak mau diet tuh enggak ada niat sih sebenarnya. Gimana ya?
0: Sama.
1: Jadi kalau gini sih, kalau misalnya ada nih pasangan kita berdua ya, kalau kita lagi berantem, dia ngasih makanan aja udah baikkan lagi.
0: Bener udah enggak payah gitu ya kan. Malah kalau lagi lapar mah ngamuknya kita luar biasa. Jadi gimana baikinnya? Kasih aja makan.
1: Ini kalau dikasihin aja, mau martabak enggak? Enggak mau. Tapi dia dibawain, akhirnya mau baikin lagi deh.
0: Kurang yang ada. Kenapa enggak sekalian nama sate atau mie ayam gitu ya kan?
1: Enggak sekalian abangnya di bawah.
0: Aduh, gara-gara ragi nih ya Pak Bobby.
1: Gak apa-apa, aduh, yang penting sehat itu.
0: Iya, dari ragi, nah pusat selanjutnya dari rencana 2 sendok makan jadi 2 centong nasi.
1: Tapi saya ini lebih begini loh cantik. Kalau udah malam jam 11 itu saya kan bikin ramuan.
0: Ramuan herbal.
1: Jahe, bukan jahe, apa namanya kulit. Kayu manis.
0: Iya, itu kan herbal. Jadi yang ngalami-ngalami
1: iya,
0: kan ya.
1: Itu jadi minum tiap hari.
0: Tiap malam.
1: Iya, tapi memang abis minum itu enak tidur tuh. Besoknya tuh kita agak segeran.
0: Badannya jadi enak ya. Direbus gitu.
1: Iya, direbus. Pokoknya satu hari tuh 2 gelas. Wajib itu. Wajib sih dulu. Gak tahu sih baru-barunya aja sih.
0: 2 gelasnya sebelum tidur semua.
1: Iya, sebelum tidur sama pagi.
0: Gak ada campur.
1: Harusnya sih pagi sama malam.
0: Gak dikasih madu apa gitu.
1: Enggak usah. Gitu aja. gitu aja lebih jadi bagus kan enak, karena ya. Masalahnya kan kalau kunyit itu kan antibiotik.
0: Iya. Pernah sih tahu, pernah minum juga karena orang tua juga suka yang herbal-herbal iya. Begitu.
1: Kadang kita kan malas ya bikinnya, tapi gini aja sih enggak usah dibersihin, enggak usah di apa dikupas, dibersih cuci aja sih dipotong kecil.
0: Dirajang-rajang aja ya.
1: Heeh, dirajang-rajang.
0: Atau enggak di apa ya istilahnya tumpuk-tumpuk gitulah ya gitu ya.
1: Karena pagi-pagi itu kan kalau habis makan kita banyak itu kan sekarang dulu kalau saya dulu sih minumnya air jeruk nipis tuh ya, tapi kenanya kan kasam lambung. Saya nggak mau lagi dah kapok.
0: Kalau gini aman banget. Lah insya Allah ya.
1: Tapi yang penting sehat, nggak ada penyakit yang macam-macam lah.
0: Mudah-mudahan lah ya.
1: Ya tambah awet muda itu aja.
0: Enjoy.
1: Yang penting awet muda, tambah cantik, enjoy semuanya deh.
0: Asik itu dia, banyak duitnya.
1: Amin. Mama ada masuk?
0: Belum. Oh, gak ya. Tahu nih capek bisa gabung nih. Atau enggak.
1: Kasian nanti ditutup lagi, digembok lagi sih mama tuh marah lagi.
0: Bilang lagi digembok di tidur, suruh tidur di luar kan gitu tuh. Aduh ya Allah. Oke, mau lagu apa nih mbakku?
1: Request lagu Yana Yulio tadi.
0: Selamanya cinta.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik.
1: Cinta itu kan harus selamanya, enggak boleh digantung-gantung.
0: Iya, harus ada kejelasan.
1: Iya, betul. Enggak, udah ada kejelasan, enggak perlu digantung.
0: Ya gitu. Yalah, oke. Iya. Kapan?
1: Kayaknya radio milik berdua.
0: Nah itu dia. Ampun. Nah ini mudah-mudahan gak ada demo setelah ini ya. Oke. Untuk siapa lagunya? Yuk singkat aja.
1: Lagunya buat Mama Yus. Masuk Mama Yus. Lagunya spesial buat adik Gusi Bungsu, si cantik Rusu Ciraslia.
0: Terima kasih. Lihat
1: selalu ya.
0: Amin.
1: Banyak ini tambah cantik.
0: Amin ya
1: Rabbal. Jangan lupa amin. Sama kakaknya sayang ya.
0: Ya aman. Jangan lupa
1: kakak. Assalamualaikum cantik.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kakak. Siap. Kakak jangan lupa dengan janji-janjinya ya. Di sini adik bungsumu selalu menunggu. Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lawat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu buat minum. Saya tungguin yuk, ayo ya minum dulu yuk.
2: Ada apa kabar Suci?
0: Baik, saya Bunda sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini emang belum tidurnya, tapi suaranya ngantuk serak gitu.
2: Enggak lah, belum ada lagi tidur deh.
0: Oh, kirain baru bangun.
2: Nunggu Suci aja dari tadi nih.
0: Oh iya kah Bunda? Akhirnya apa kegiatan malam ini Bun di rumah santai-santai aja?
2: Santai-santai aja, nengok Darcin.
0: Nonton di mana? Doyan Darcin.
2: Tahu
0: juga dengan Darcin Bunda kita nih ya. Oke.
2: Darcin.
0: CEO Bunda, mana CEO-nya?
2: CEO-nya nengok ikan-ikan, dapat ikan besar-besarnya kan.
0: Ikan
2: tuna, ikan-ikan apa lagi itu banyak tuh.
0: Ini yang nonton Darcin yang di Cina, yang ini nih yang desa-desa. Tuci,
2: ya. Nonton Darcin sekali ya, dengan Suci.
0: Lengkap ya, oke.
2: Lagu, apa lagu kita malam ini Suci yang tinggal lagi?
0: Banyak masih nih Bunda, masih ada dari Pia, Lentera Cinta, Club Project, Kidung Mesra, Army Kulit, Siapa Sangka.
2: Dari apa?
0: Club Project, Kidung Mesra.
2: Hidup mesra.
0: Kidung.
2: Kidung. Apa lagi sudah itu?
0: Ada Ermi Kulit, Siapa Sangka. Lagu dari Pia, Lentera Cinta. Terus ada Tofu, Mimpi Terindah.
2: Mimpi Terindah aja lah.
0: Dari Tofu, ya. Oke Bunda, baiklah.
2: Salam-salam cikit ya Suci.
0: Boleh, cikit ya Bun, cikit ya.
2: Iya, gak banyak deh, ini udah malam gitu.
0: Terbangun nanti yang kena salam itu ya kan.
2: Salamnya untuk siapa? Si Mirza mana tuh kemarin di Bengkalis ya waktu sama Suci kemarin tuh masuk tuh.
0: Iya, siapa tadi? Riza, aduh lupa yang dari Bengkalis.
2: Mirza, ya. Siapa Mirza? Firza tuh yang di Bengkalis.
0: Firza, ya gitulah. Monitor ya Bunda kemarin ya.
2: Ya Mirza, mungkin Bunda bisa kalau pulang ke Meranti nanti lo Bengkalis juga itu.
0: Oh iya, kapan balik Bun?
2: belum tentu lagi. Oh,
0: kirain udah ada rencana.
2: Kan dekat ke dari Bengkalis, udah jauh lagi ke kampung kan.
0: Ke Meranti. Tuh, ya.
2: Pening, gitu.
0: Ya, siapa lagi Bun?
2: Untuk Mama si kembar, Ibu Urus ya. Jamin Hambo. Oh, Sinson juga, Pak Mali sama Bu Ijah, Adi, Ustaz Ibu, Rudi juga. Dan untuk semualah,
0: okay, pendengar
2: RM1, Suci, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Untuk Suci, semoga sehat selalu. Untuk siapa? Siapa Mutajidin itu di mana? Di Lunahera, di mana itu? Sulawesi itu dulu. Almahera, di mana itu Suci? Jadi tadi salam Bunda Rekrin, salam siang tadi ya. Terima kasih ya Mutahidin.
0: Gabung di program di program request tadi siang.
2: Iya, untuk Suci semoga sehat selalu sekeluarga ya Suci.
0: Iya Bunda, makasih Bunda.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu, tersenyum selalu ya Suci.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Selalu.
0: Amin ya Allah, makasih.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau kurangnya hati-hati di jalan ya Suci.
0: Oke Bunda, makasih ya Bun.
2: Terima kasih Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Terima kasih Bunda ya sudah bergabung. Ada siapa nih di WhatsApp Pro 1? Ayu di Rumbai. Aduh Ayu, Ayu kirim voice note ya. Saya belum mendengarkan Ayu. Nanti ya saya dengarkan, mudah-mudahan Ayu berkabar baik, sehat juga Ayu di Rumbai Ayu ya. Saya menyapa malam ini ada Om Zepta di Taman Karya Panam. Om Zepta apa kabar Om? Semoga selalu sehat ya. Ini Panam berangin, adem, oh, mantap, alhamdulillah. Itu betul kata Bang Al, suara Mbak Suci seperti ada di samping kita pas pakai wireless di telinga. Ya kah, kita cuma bisa di WA aja, kalah terus ya. Udah coba masuk by phone tapi gak bisa-bisa ya Om Zepta ya. Ya udah gabungnya di WA aja gak apa-apa. Lagunya dari Tangga ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Emma, Mama Fahmi, Mama si kembar, dan untuk pendengar Pro 1. Nayara cepat bobok besok sekolah. Sudah Om Zepta, sudah bobok insya Allah. Itu mudah-mudahan di rumah udah bobok ya, barengan sama tantenya. Oke. Beberapa list lagu sudah masuk untuk kita nikmati malam ini pendengar ya. Ada Jayanti Mandasari, Yana Julio, Tofu, dan juga lagu dari Tangga. Ini akan kita nikmati ya. Masih di Ruang Rindu tentunya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1 kita saat ini berada di menit 54 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu kita untuk malam ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih pendengar ya untuk Anda yang telah meluangkan waktu berbagi cerita, canda tawa ya, ataupun juga hal-hal menarik lainnya di malam ini. Dan juga semoga semuanya selalu berkabar baik, tetap semangat juga dalam beraktivitas malam ini, khususnya bagi Anda yang memang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang harus dituntaskan ya. Dan semoga juga setiap lagu yang telah kita dengarkan malam ini mampu menghadirkan senyum, menghangatkan hati, atau bahkan membawa kita kembali pada momen-momen indah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Karena memang bercerita tentang musik, nah musik memiliki cara yang istimewa untuk menyimpan cerita, melintasi waktu, dan menyatukan rasa. Saya tutup pendengarnya untuk Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf pendengar yang lain tidak dapat saya sapa, waktu kita sangat terbatas. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Namun yang jelas untuk program Ruang Rindu ini hadir setiap malam menemani aktivitas Anda, mewarnai ruang dengar Anda. Kita akhiri Ruang Rindu dengan menikmati sebuah lagu dari Tangga dengan judul Kesempatan Kedua. Dan setelah itu juga akan ada deretan lagu-lagu hits lainnya menemani Anda dalam program informasi dan musik yang akan kami sajikan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya Suciara Asli pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga perhatian Anda sepanjang siaran Ruang Rindu malam ini ya. Tetap jaga kesehatan pendengar, beristirahat yang cukup. Dan semoga esok hari menyambut kita dengan semangat serta harapan baru.

masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

dia pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita tadi juga sudah menikmati rangkaian lagu-lagu yang menemani kita di malam ini, yang sudah membawa kita pada menit 32 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan di kesempatan ini menemani Anda kembali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Nah, ini ada informasi ataupun juga pengumuman yang terlebih dahulu ingin kami sampaikan pendengar terkait dengan putusan sidang ini dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jadi pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 110/PDT.G/2026/PN/PBR pemberitahuan kepada saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambuwun yang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara Henrietta Caroline sebagai penggugat dan Raymond Octavianus Yakubus sebagai tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp555.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai, kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita, dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini akan ragam program informasi dan musik kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Namun untuk memulai pagi hari ini kita akan ikuti Mutiara Pagi, dan kali ini pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 oleh Qori Dr. Haji Firdaus MPD dan diterjemahkan oleh Sri Rahayu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 oleh Qori Dr. Haji Firdaus MPD dan diterjemahkan oleh Sri Rahayu. Tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, pendengar, karena nanti tepat pukul 5.30 kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Manisnya Iman yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan SH. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak nggak kayak gini.
2: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudi.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Manisnya Iman.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi keberkahan dan juga kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Dan juga pendengar, semoga setiap langkah kita di pagi hari ini menjadi langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan pagi hari ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SH, penyuluh dakwah Islam Kawah Kecamatan Senapelan, dan juga akan membahas topik di pagi hari ini mengenai manisnya iman. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ustadz.
2: Sama-sama Mas Pranoto, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin, insya Allah, amin. Baik, dan juga sebelum kita lemparkan ke Ustadz untuk pengantar kita di pagi hari ini, kami juga mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya mungkin terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811767391. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wa'dah, sadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Innal ladhina amanu wa amilu s-sadiha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sanakallahul adhim. Yang kami cintai segenap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati dan juga diridhoi dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang kami hormati Mas Pranoto penyiar yang hari ini, pagi ini memandu kegiatan kita dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih.
2: Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di udara dalam rangka acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa bahwa salah satu nikmat yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat keimanan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa harta, tahta, dan jabatan itu adalah nikmat yang paling besar. Padahal di atas itu semua ada satu nikmat yang sangat penting, ada satu nikmat yang sangat perlu bagi kita. Dan nikmat itu adalah nikmat keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah yang disebut dengan iman? Secara sederhana arti iman itu artinya adalah percaya. Lalu kemudian makna iman itu secara akidah adalah yaitu mempercayai keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hal-hal yang muncul ataupun yang ada pada sifat dan juga ketentuan dan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perspektif lain, yang disebut dengan iman itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan, yaitu pengakuan yang muncul dari lidah kemudian dibenarkan oleh hati dan juga dibuktikan oleh perbuatan. Manusia itu bisa melaksanakan ibadah karena dia dianugerahkan Allah iman. Manusia itu bisa melaksanakan kewajiban karena dia masih dianugerahkan oleh Allah keimanan. Manakala keimanan seseorang itu sudah dicabut, maka sungguh Allah sudah tidak lagi memandangnya. Manakala seseorang itu sudah tidak lagi melaksanakan dan juga membuat keimanan itu sebagai pondasi kehidupan, maka sungguh berarti Allah sudah palingkan hidayah itu daripada dirinya. Maka ada kemanisan iman yang diperoleh oleh setiap orang yang menjaga dan juga memelihara imannya. Ada buah daripada iman yang terpancar dari setiap kepribadian seseorang. Dan maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga yang menjadi buah daripada manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasu man kunna wajada fihi halawatul iman. Ada tiga kelompok yang muncul atau terlihat pada diri mereka itu manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang dicintai, artinya menjadikan Allah dan Rasul sebagai paling tinggi yang dicintainya. Ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang paling dicintainya kecuali Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada harta boleh, dia cinta kepada dunia boleh, dia cinta kepada keluarga dan anak-anaknya boleh, tapi di atas itu semua ada yang lebih dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka kalau seseorang menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai puncak cintanya, maka sesungguhnya apapun perintah yang dilakukannya, yang diperintahkan oleh Allah akan dilakukannya dengan ikhlas. Apapun yang disuruh oleh Allah akan dikerjakannya dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia melaksanakan hal tersebut berdasarkan cinta yang tulus kepada Allah, kepada Rasul Allah. Jadi ini adalah buahnya keimanan. Kalau orang sudah percaya, maka dia akan cinta. Kalau orang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun dengan ikhlas dan tulus. Ibtigha mardhatillah, mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap hati kita senantiasa digerakkan untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai makom tertinggi mahabbah ataupun cinta kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, manisnya iman itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Dia mencintai seseorang, dia mencintai sesuatu, tidak mencintai orang atau sesuatu tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cintai makhluk Allah, tapi itu tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Dia cintai benda dan anasir dunia, tapi tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Ujian terbesar cinta kita itu kepada Allah adalah ketika ujian dan cobaan muncul kepada kita. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan beriman lalu mereka tidak kami uji? Jadi disinilah ujian iman kita itu kepada Allah betul-betul apakah bisa melahirkan cinta. Kadang-kadang ketika kita dapat nikmat, baru kita sebut Allah itu sangat peduli, sangat sayang kepada kita. Tapi begitu kita mendapat ujian, mendapat balang, barulah kita sebut bahwa Allah itu tak sayang kepada kita, tak cinta kepada kita. Padahal disitulah titik bagaimana Allah mencoba untuk menguji keimanan seseorang. Ketika kita mempunyai sesuatu, mempunyai harta, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan, Allah ingin menguji kita. Apakah akan luntur cinta kita kepada Allah disebabkan munculnya harta, tahta, dan juga kekayaan? Maka orang yang beriman itu, sekalipun dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, tidak akan muncul luntur cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yang ketiga, manisnya iman itu dapat kita lihat dari sikap seseorang. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yauda kama yakrahu ayyuzaba finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia sangat benci apabila nanti dicampakkan di dalam api neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah. Kita benci itu. Maka begitulah bencinya seseorang yang beriman apabila dia kembali kepada kekufuran, kepada keingkaran. Berarti para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita jaga keimanan ini. Kita jaga akidah ini dengan lurus. Ini adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyia-siakan nikmat iman dan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, bahkan hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat hidayah oleh Allah dengan maha pengasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah nikmat itu, buktikanlah nikmat iman itu dengan menggapai manisnya iman. Tidak mencintai apapun kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Tidak mempunyai makom cinta yang lebih tinggi daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita benci kembali kepada keingkaran. Kita benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hari ini ada banyak kadang-kadang yang membuat kita lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih peduli kepada perintahnya manusia daripada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kita untuk mawas diri dalam rangka untuk mengevaluasi kualitas keimanan kita kepada Allah. Harapannya adalah saat ini kita dijaga Allah dengan keimanan, dipelihara Allah dengan keimanan. Nanti tiba saatnya ketika kita meninggalkan dunia, kita juga berada dalam keadaan genggaman iman yang sangat kuat, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan ucapan terakhir kita sebagai bukti keimanan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah menjadi fituah pagi bagi kita dalam segmen Mutiara Pagi. Kami kembalikan ke studio bersama Mas Pranoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan kami membuka line telepon pendengar di 0761242511 untuk Anda ingin bertanya langsung terkait topik kita atau mungkin hal-hal yang menyangkut manisnya iman atau mungkin topik kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Mizul.
0: Iya, betul.
3: Ya, Pak Mizul, ini suami kali Pak Mizul. Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz, sekeluarga Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam.
3: Nanya Pak Ustadz, imannya mana Pak Ustadz?
0: Sebentar.
3: Salah satu orang umat Islam, dia membangun rumah ibadah, walaupun masjid atau masalah atau MDA. Tapi Ustadz, dalam kelakunya, silanya hari-harinya, dipandang masyarakat, tidak sesuai sama yang diimpak tu Ustaz, disedekah tu Ustaz. Gininya sampai 2-3. Berangkat sana kemari. Main di hotel-hotel aja. Itu macam mana Ustaz? Apakah mana si imamnya Ustaz? Dia bangun masjid, bangun musala, MDA.
0: Baik.
3: Tapi dipandang oleh masyarakat, tak cocok Ustaz.
0: Baik.
3: Lingkungannya Islam Ustaz. Makasih Ustaz, tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih. Ini Pak Suhaimi adalah pendengar setia kita.
0: Iya.
2: Ini dalam segmen
0: Mutiara Pagi. Benar sekali Ustaz.
2: Baik. Jadi iman itu akan melahirkan kesolehan. Ya. Kesolehan itu secara sederhana maknanya adalah iman itu melahirkan orang yang bisa berbuat baik. Jadi soleh, kesolehan ini terbagi kepada dua. Pertama, ada kesolehan secara personal. Yang kedua, ada kesolehan secara sosial. Jadi soleh secara personal ini maksudnya apa? Yaitu bagaimana dia membangun relasi hubungan antara dia dengan Tuhannya, ya. Nah, jadi apabila dia tidak menyia-siakan ibadah wajibnya, ditambah pula dengan ibadah sunnahnya, ya, maka tentu ini adalah kesulitan secara personal yang menjadi gambaran daripada kuatnya rasa cinta dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di balik kesolehan secara personal, ada kesolehan secara sosial. Nah, kesolehan secara sosial ini adalah amal baik dia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Nah, ini harus equal, harus equal to equal, harus seimbang dalam tanda kutip sebagai bukti daripada keimanannya, cintanya yang tidak ada yang lebih melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia harus jaga ini, kesulitan secara personal dan juga kesulitan secara sosial. Jadi tentu kalau kesulitan secara sosial ini banyak bisa kita lakukan, melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian meningkatkan interaksi kita dengan masyarakat. Ini adalah bagian dari kesulitan secara sosial. Tapi jangan lupa, di atas kesulitan secara sosial itu juga harus dibangun relasi kesulitan secara personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa sederhananya adalah bahwa tanda orang sudah mendapatkan manisnya iman itu adalah apabila dia bisa memelihara hablum minallah dan juga hablum minannas.
0: Baik. Kita di baik Ustaz, di belakang Pak Suhaimi mungkin masih ada yang ingin bertanya kembali Ustaz. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pranoto.
0: Iya, waalaikumsalam. Ocu. Ocu amin. Baik, yo. Ocu. Apa yang ingin ditanyakan Ocu?
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Ustaz, saya pernah mendengar pengajian di sebuah majelis, ya. Majelis ilmu tadi musala itu lupa di masjid. Katanya dalam keimanan itu harus ada tujuan ibadah. kamu tidak akan bisa beribadah katanya kalau nggak kenal siapa yang diibadahi. Dengan apa kita mengenalnya Ustaz sedangkan kita dalam syariatnya saja kita nggak tahu kepada siapa. Kepada Allah kita nggak pernah melihat wajah Allah sekarang ini. Apakah cukup dengan iman saja? Jangan-jangan nanti ibadahnya salah sasar Ustaz. Karena wajah iblis dengan wajahnya Allah kan kita tidak pernah tahu. Kecuali Rasulullah pernah menengok iblis itu dalam keadaannya nyata, terang. Ini pertanyaannya serius Ustaz, tidak ilmiah ini. Karena memang saya dengar begitu pengajian orang itu. Nah, itu aja pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana cara, apakah cukup dengan keyakinan saja? Apakah dia mengenal katanya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Mohon maaf, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu, amin. Baik Ustaz, mungkin silahkan langsung Ustaz.
2: Mas Pranoto, pendengar kita pagi-pagi ini sudah memberikan pertanyaan yang berat-berat pada hari ini.
0: Berat-berat ya Ustaz ya.
2: Baik, Ucu amin di kampar. Di dalam ilmu tauhid selalu disampaikan kepada kita, iklam awalul iman ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kuilah bahwa permulaan daripada iman itu adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan dua hal. Pertama, melalui dalil akli, melalui dalil nakli, yang kedua baru melalui dalil nakli. Di dalam dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran atau hadis, apa katanya? Disebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah itu tidak ada yang sama dengannya apapun. Maka kalau digambarkan, kalau dia bisa menggambarkan wajah Allah dengan satu gambaran, satu deskripsi, itu bukan Allah, ya. Apalagi dia bisa membuat sebuah ilustrasi, membuat ilustrasi tentang wajah ataupun bentuk ataupun bagaimana bentuknya Allah. Itu bukan Allah, tidak bisa disamakan. Jangankan disamakan, singgah di dalam akal dan pikiran pun itu tidak bisa. Tidak sampai jangkauan akal manusia untuk mendeskripsikan tentang bagaimana eksistensi daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak bisa. Jadi Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah tunjukkanlah bagaimana bentukmu. Ya, mau ditunjukkan oleh Allah, Nabi Musa sudah kadung duluan keder. Ya, jadi ini adalah konsepnya secara yang pertama dalil nakli, yang kedua baru dalil akli. Nah, dalil akli ini bagaimana? Kan disebutkan di dalam aqidah diniyah, ya, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahadun laisa, kemudian laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, tidak sama pendengaran dan penglihatan kita dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Jadi berarti konsep apa yang harus dipakai, yaitu konsep ihsan. Di dalam akidah, apa yang disebut dengan konsep ihsan? Anta'budullah ka'annaka taroh, illam takun taroh, innahu yaroka. Engkau sembah Allah, ya, seolah-olah engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak melihatnya, sungguh Allah maha melihat dengan apa yang engkau kerjakan. Jadi Allah itu tidak punya makom, Allah itu wujudnya tidak sama dengan makhluk, tidak ada bentuknya yang sama dengan makhluk, ya. Jadi ini akidah yang harus tetap kita pegang teguh dan menjadi prinsip kokoh daripada akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mas Pranoto, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita masih ada waktu beberapa menit Ustaz, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jadi nasihat bagi para pendengar nih, terutama bagi anak-anak dan juga generasi muda nih Ustaz. Bagaimana sih Ustaz ada tidak amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari ini agar iman kita itu terus bertambah, Ustaz?
2: Ya, baik. Para ulama mengatakan amal imanu bahwa yazidu wa yangkus. Iman itu sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang ratingnya lagi bagus, ya. Kadang ratingnya tidak lagi bagus. Nah, bagaimana agar dia tetap istiqomah, ya? Agar dia tetap terjaga, ya? Rule-nya tetap berada dalam konsistensi dan komitmen, maka tentu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna idza zukirallahu wa jilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada tiga resep bagaimana caranya untuk mempertahankan kekokohan iman. Pertama adalah zikrullah, mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bisa berupa doa, bisa berupa kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ini kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan ingat bahwa ingatan kita dan ingatan Allah tidak sama. Ingatan kita punya batas, ingatan Allah tidak punya batas. Ya. Yang kedua, resepnya agar bisa memperkokoh iman itu apa adalah iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Mempertambah kokoh keimanan itu adalah tuliyat ayat. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tilawah Al-Quran. Ini juga adalah memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini, Mas Pranoto dan juga para pendengar, alhamdulillah, kita juga bisa melihat bagaimana antusias para generasi kita untuk menghafal, kemudian membaca Al-Quran. Ini spirit keimanan. Di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, Gen Z kita alhamdulillah masih melek membaca Al-Quran. Baik. Tapi memang banyak juga yang tidak mau membaca Al-Quran. Baik, ini tugas kita ini adalah bagaimana menanamkan jiwa anak-anak kita agar cinta kepada Al-Quran.
0: Baik, Ustaz.
2: Baru yang terakhir adalah kita harus tetap menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ini adalah bagian dari komitmen keimanan kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijaga Allah iman. Dan insyaAllah ini jadi modal bagi kita.
0: Baik.
2: Dan kita ukhuwahnya tetap terjaga karena ada ukhuwah keimanan, persaudaraan, keimanan yang kuat dan juga kokoh.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan bermanfaat dan juga saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dalam penyampaian. Terima kasih kepada seluruh kru RRI Mutiara Pagi hari ini, Mas Pranoto dan juga para angkasawan.
0: Baik, Ustaz.
2: Dan para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan topik kita, ya. Sangat menarik sekali dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Maruli tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memotivasi kita untuk terus memperbaiki ibadah, memperbanyak amal soleh, dan juga menjaga hati agar selalu dekat kepadanya. Terima kasih Ustadz, sehat-sehat selalu Ustadz Maruli, dan sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya Ustadz. Baik. Dan juga pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: dapat kita kaitkan. Tapi yang paling tampak di permukaan adalah tentang permasalahan overcrowding. Ini kan permasalahan hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya overcrowding itu dia akan melemahkan pengawasan fisik. Sehingga apa? Orang-orang yang berada di dalam
1: kami berharapkan

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indrakiri FM, Suara Limaluhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Pendengar kita ke kabar pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau menyatakan patroli kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung. Tim gabungan terus memantau kondisi lapangan termasuk melalui patroli udara dan operasi waterbombing. Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, hingga Senin siang masih dilakukan pemantauan terhadap titik api yang tersisa, sementara kebakaran di wilayah Krumutan yang terjadi sehari sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Selain di Krumutan, Edi Afrizal menyebutkan tim gabungan juga berhasil memadamkan kebakaran di wilayah Sengsam, Kabupaten Bengkalis dengan luas sekitar 80 hektar. Proses pemadaman di lokasi tersebut berlangsung selama 8 hari hingga api dinyatakan padam total. Sementara terkait kebakaran, Edi Aprizal menyebutkan aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan, sebagian besar kebakaran diduga dipicu aktivitas manusia baik disengaja maupun karena kelalaian.
2: Nah, terakhir kita memadamkan di dua tempat ya, yang agak besar itu di Samsam di daerah Kabupaten Bengkalis. Itu sekitar 80-an hektar, itu waktu penanganan sekitar 8 hari dan sekarang sudah padam total. Nah, kemarin tanggal 26 di Krumutan dan juga sudah alhamdulillah sudah padam.
1: Menanggapi aksi pemadaman yang dilakukan BPBD Damkar bersama tim Satgas Karhutla, salah seorang warga Pekanbaru Aal menilai penanganan karhutla yang dilakukan sudah menunjukkan sinergi yang baik. Menurutnya, sebagian besar titik api berhasil dikendalikan meski petugas masih menghadapi tantangan cuaca panas ekstrim dan karakteristik lahan gambut.
3: Penanganan kebakaran hutan lahan yang terjadi pemerintah Provinsi Riau itu bersama tim Satgas gabungan saat ini menunjukkan sinergi yang solid dan responsif. Terbukti dari kendalinya sebagian besar titik api di berbagai wilayah meskipun tantangan berat dari cuaca panas ekstrim dan karakteristik lahan gambut terus menguji di lapangan.
1: BPBD Damkar Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak dini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Dalam rapat paripurna DPRD Riau, Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD menyampaikan laporan hasil pembahasan dan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah Provinsi Riau. Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa Pemprov Riau melalui Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA perlu membangun sistem data terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Data yang perlu terhubung antara lain data perpajakan, perizinan, perusahaan, perkebunan, pemanfaatan area permukaan, serta data pendukung lainnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau.
5: Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah agar melakukan pembenahan tata kelola pendapatan daerah secara menyeluruh melalui pembangunan sistem data terpadu yang mengintegrasikan data perpajakan, perizinan, data perusahaan, data perkebunan, data pemanfaatan air permukaan, serta data pendukung lainnya. Badan Pendapatan Daerah agar meningkatkan kualitas pendataan, penetapan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak secara berkala dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan pendataan ulang dan validasi terhadap seluruh objek pajak potensial, termasuk perusahaan, alat berat, penggunaan air permukaan, dan aktivitas usaha lainnya yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
4: Menanggapi hal itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyatakan, Pemprov Riau menerima rekomendasi yang disampaikan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau. Ia menilai rekomendasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam melakukan pembenahan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6: Pemerintah Provinsi Riau menerima rekomendasi Pansus sebagai bagian dari komitmen bersama untuk melakukan pembenahan. Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kita tindak lanjuti, terutama pembenahan tata kelola pendapatan, penyatuan basis data, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak distribusi daerah lainnya.
4: Dengan adanya rekomendasi tersebut, Pemprov Riau diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, sehingga potensi penerimaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri komunikasi, program studi ilmu komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru gelar workshop review berbasis outcome-based education. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
7: Program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru menggelar workshop pengembangan dan review kurikulum berbasis outcome-based education. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebijakan pendidikan tinggi yang harus berkembang. Workshop tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan, mulai dari instansi pemerintah, radio, televisi, media cyber, hingga perwakilan dunia kerja dan dunia industri. Melalui forum ini, para peserta memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum agar lulusan ilmu komunikasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Tania Dwi Kaputri mengatakan, keterlibatan para stakeholder menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE karena mereka merupakan pengguna langsung lulusan.
8: Kita sudah memaparkan tentang profil lulusan yang akan menjadi sebuah tonggak bagi lulusan program komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru bahwa mereka akan menjadi content creator atau pengembangan media kesehatan, karena memang kita di sini ada beberapa poin yang ditekankan bahwa kita pengembangan ilmu secara komunikasi strategis digital, kemudian juga kita komunikasi kesehatan, kemudian juga kita berbasis dengan kearifan lokal.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Zainal Abidin menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri termasuk media massa seperti RRI sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
9: Kegiatannya harus banyak. Penataran-penataran itu harus berkesinambungan, harus evaluasi, dan RRI harus berpartisipasi.
7: Melalui workshop ini, Universitas Hang Tuah Pekanbaru berharap kurikulum baru program studi ilmu komunikasi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah, media, serta dunia usaha dan dunia industri. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemenang program apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor diumumkan sebagai apresiasi sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selengkapnya Dian Septi Dorani melaporkan.
10: Program apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor diberikan pemerintah Provinsi Riau melalui Bapenda bersama PT Jasara Harja dan Ditlantas Polda Riau. Kepala Bapenda Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan program ini merupakan inovasi bersama PT Jasara Harja untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
11: Iya, kami berharapkan apresiasi yang sebesar-besar kepada masyarakat dalam rangka sadar membayar pajak. Hal ini merupakan ide dari PT Jasara Harja dalam rangka meningkatkan pendapatan terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jadi kita mencari inovasi atau strategi bagaimana masyarakat bisa taat dalam membayar pajak.
10: Sementara itu, perwira urusan surat tanda nomor kendaraan pada Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Riau, AKP Eri Asman, mengajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Menurutnya, pajak kendaraan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Riau.
12: Pembayaran pajak ini memang sudah saatnya kita tertib dan cepat waktu, apalagi diberikan apresiasi seperti hadiah yang saat ini kita lakukan. Jadi cukup bahwa kita support pada masyarakat yang sudah dapat ya hadiah, baik itu dari emas maupunnya motor, yang kita undi saat ini. Dan kami berharap juga seluruh masyarakat Provinsi Riau nantinya untuk pembayaran pajak harus dapat bantu.
10: Program apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib dan tepat waktu. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Puluhan ibu di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti sosialisasi dan demonstrasi pembuatan sabun cuci piring yang diberikan mahasiswa KKN. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN sukses menggelar program pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi dan demonstrasi pembuatan sabun cuci piring mandiri yang ditujukan oleh bagi ibu-ibu di Desa Rumbai Jaya. Kegiatan edukatif ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap efisiensi anggaran belanja rumah tangga masyarakat desa. Kepala Desa Rumbai Jaya Ahmad Yadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi dan program ini berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal.
14: Alhamdulillah kalau dengan kegiatan cuci piring ini banyak yang antusias, yang banyak yang datang hari ini, mudah-mudahan kedepannya ini menjadi UKM di Desa Rumbai Jaya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, dengan adanya cuci piring yang ekonomis ini juga menjadi mengurangi perekonomian di tengah-tengah masyarakat.
13: Senada dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa Rumbai Jaya Bapak Rianto turut memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program pelatihan tersebut. Ia menegaskan bahwa keterampilan praktis ini sangat membantu menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga warga.
15: Ya, sangat berkesan.

0: Melalui pelatihan ini, masyarakat Desa Rumba Jaya tidak hanya dibekali kemampuan teknis pembuatan sabun cuci piring berkualitas secara hemat, tetapi juga didorong untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Sementara dari polisi ungkap napi yang kabur dari lapas Pekanbaru diduga pengendali narkoba di dalam lapas. Lengkapnya Santi Yunas melaporkan.
2: Aparat kepolisian mengungkap dugaan keterlibatan seorang narapidana yang kabur dari lapas kelas 2A Pekanbaru dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau Kompol Ade Zaldi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi petugas Afsek Bandara pada 22 Juli lalu ditemukannya ada penumpang mencurigakan di bandara. Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap tersangka berinisial AR. Dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bagian selangkangan.
3: Dari keterangan tersangka yang kedua yang kita amankan atas nama dengan inisial R, memang ada sedikit keterkaitan antara tahanan atau napi yang kabur di lapas dengan barang yang diterima oleh tersangka yang pertama kita amankan di Bandara SSI. Dari keterangan tersangka kedua dengan inisial R ini benar, jadi napi yang kabur ini adalah pengendali dan pemilik barang munisi. Jadi tersangka yang kedua yang kita amankan ini mengakui bahwa dia mendapatkan barang dan kemudian mengantarkan kepada tersangka yang kita amankan di Bandara SSK.
2: Menanggapi kasus ini, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto menilai dugaan narapidana yang masih mampu mengendalikan jaringan narkotika dari balik jeruji menunjukkan bahwa pemenjaraan belum sepenuhnya memutus rantai kejahatan terorganisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya akses komunikasi yang memungkinkan pelaku tetap mengordinasikan jaringan di luar lapas.
4: Kalau ditanya kenapa proses ini bisa terjadi, sebenarnya banyak sekali yang dapat kita kaitkan, tapi yang paling tampak di permukaan adalah tentang permasalahan overcrowding. Ini kan permasalahan hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya overcrowding itu dia akan melemahkan pengawasan fisik, sehingga apa? Orang-orang yang berada di dalam lapas sebetulnya dari rasio petugas dan api ya yang ada di lapas atau warga binaan pemasyarakatan yang tidak berimbang, sehingga pengawasannya menjadi longgar. Belum lagi misalnya ada faktor-faktor penguat lainnya, contohnya misalnya adanya, saya boleh nyebut staff corruption lah gitu, atau petugas yang bermain dalam tanda kutip oknum ya, yang mungkin membantu dalam tanda kutip memasukkan misalnya telepon seluler dan lain-lain, atau mungkin dengan berbagai cara akhirnya para warga binaan pemasyarakatan ini masih menggunakan atau mendapatkan telepon seluler yang digunakan untuk mengakses seluruh aktivitas ilegal yang ada di luar. Nah, ini kan menjadi problematik sekali, sehingga para katakanlah pelaku kejahatan narkotik yang ada di dalam masih dapat mengendalikan jaringannya yang ada di luar.
2: Polda Riau masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan lebih luas serta memburu napi yang diduga menjadi otak di balik peredaran narkotika tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, EBR United memastikan diri sebagai juara Piala Soratin Zona Riau U13 setelah menundukkan Sinar Sakti di partai final sekaligus mengamankan tiket mewakili Riau pada putaran nasional September 2026. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: EBR United sukses menorehkan prestasi dengan menjuarai Piala Soratin Zona Riau U13 usai mengalahkan Sinar Sakti pada partai final. Gelar tersebut menjadi buah dari persiapan matang yang dilakukan tim selama lebih dari satu bulan, sekaligus membuka jalan bagi EBR United untuk mewakili Riau di putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Owner EBR United, Umi, mengaku bersyukur atas keberhasilan tim meraih trofi juara. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, serta dukungan penuh dari para orang tua selama mengikuti kompetisi. Ia mengakui perjalanan tim tidak berjalan mulus meski sempat mengalami hasil yang tidak sesuai harapan pada awal turnamen. EBR United mampu bangkit hingga akhirnya tampil sebagai juara. Usai memastikan tiket ke putaran nasional, EBR United akan memberi

0: memberikan waktu istirahat kepada para pemain sebelum kembali menjalani program latihan intensif. Persiapan akan dimulai sekitar 1 bulan menjelang keberangkatan ke tingkat nasional, termasuk juga menggelar pemusatan latihan atau training camp.
1: Hasil capaian yang didapat di pertandingan final kemarin, jadi memang ANPR yang skuad Suratin untuk U13 ini sudah kita persiapkan hampir 1.5 bulan sebelum pertandingan kemarin. Jadi kita sudah menyiapkan rangkaian latihan untuk mereka beberapa kali uji coba, dan skuad yang sekarang ini adalah skuad dari anak-anak yang sudah beberapa kali juga ikut di berbagai event. Jadi dari awal kami sudah firm, memang sudah pede lah dengan skuad yang kami turunkan tadi. Ya walaupun kemarin di pertandingan awal ada hasil pertandingan yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan, ya tapi akhirnya anak-anak bisa sampai ke final dan memberikan performa terbaik. Alhamdulillah pertandingan final kemarin itu menarik untuk diikuti. Terjadi pertandingan yang sangat menghibur untuk penikmat sepak bola, dan hasil akhirnya itu sesuai dengan kita harapkan.
0: Sementara itu, prestasi juga ditorehkan tim EBR Pervisi Unri di kategori U15. Pelatih kepala Nurmadi mengatakan timnya berhasil melaju ke babak semifinal tanpa sekalipun menelan kekalahan sejak fase penyisihan hingga babak kedua.
2: Ya, alhamdulillah ya, anak-anak kita dari EBR Pervisi Unri ya, rata-rata di si anak-anak Riau yang dari sekolah khusus olahraga Riau. Jadi persiapannya itu ada sekitar 2 minggu menjelang Suratin, mereka baru dipersiapkan untuk mengikuti Piala Suratin, dan kita membawa nama EBR Provinsi Utri. Alhamdulillah dari babak penyisihan hingga ke babak kedua Piala Suratin 2015 kita berhasil lolos ke babak semifinal tanpa ada kekalahan. Kemungkinan kami melawan tim dari Dallas United ya. Kalau saya lihat dari permainan Dallas United, mereka cukup bagus ya.
0: Dengan hasil tersebut, EBR United kini mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran nasional Piala Suratin U13 pada September 2026. Berbekal program latihan dan pemusatan latihan yang telah disusun, tim berharap mampu mengharumkan nama Riau dengan menembus babak semifinal. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Hingga hari ini, tim gabungan tetap melakukan patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di sejumlah wilayah. DPRD Riau melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah minta Pemprov Riau perkuat basis data pajak serta benahi sistem data dan tata kelola pendapatan daerah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda, apapun aktivitasnya di pagi hari ini, semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat ya, dan juga harapan. Karena mungkin kemarin belum berjalan sesuai rencana, dan mungkin pagi hari ini kita harus memberikan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Dan untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam berkendara. Namun terkait lalu lintas, nanti kita akan hadirkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu, ah.
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. RRI.

0: saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengar untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Kita sudah bersama Bribtu Feby yang akan melaporkan bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat pagi Bribtu Feby.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru terpah. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby melaporkan situasi kamsel secara lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di lantas Polda Riau. Hari ini, Selasa 28 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol. Dapat kami laporkan saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju jalan SM Amin, terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan kombinasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju jalan Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintas Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di jalan Pasir Selai jalan Adi Sucipto menuju ke jalan Subrantas cukup padat dan didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di trafikan simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SK tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini trafik baik berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib pengantri di traffic light untuk menghindar terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Kurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah trafik light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, tepatnya di antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura, arah Tugu Keris, sementara yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zaktin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara. Masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada jembatan. Terpantau, petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi kantor pikir lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bripsu Febi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.